0: 2027.
1: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
0: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
1: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan menahan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kiki.

0: resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
2: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu, kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
1: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
3: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
1: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
4: Laporan Khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
4: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG.

0: kita tidak boleh impor lagi.
1: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW-peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW-peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
2: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
1: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW-peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
3: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik itu secara memadai.
6: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
7: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 GW-peak. Langkah strategis

0: strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 GW peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 GW peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudi. Dengan saya Brigadir Ade Sindia. Aduh. Informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser akan menuju ke kawasan simpang kebonan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
3: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
3: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
4: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan

0: dengan visi yang luhur agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin pagi, tentunya masih di 40 menit tepat dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan 39 menit lepas dari pukul 8 terpantau ya. Jalan nampaknya ini kilometer 3,5 meskipun matahari sudah memancarkan sinarnya, sudah menjatuhkan cahayanya di bumi kota Banjarmasin, tapi dari sudut pandang mata ulun lah kayaknya masih pina ada kabus-kabusnya lah. Kacamata ulun kah nang buram lah, atau memang kualitas udaranya yang masih kurang bagus ya. Terpantau ada kabut tipis ya di area jalan nampaknya ini kilometer 3,5 ya. Dan bahkan kemarin pendengar pada hari Senin juga kabut asap juga masih menyelimuti wilayah kota Banjarmasin ya. Dan terpantau juga beberapa laporan, terus juga ada beberapa Aditya sempat melihat live TikTok juga dari hari Minggu kemarin ya. Sampai hari ini kabut asap masih terpantau ya, menyelimuti wilayah-wilayah di Kalimantan Selatan ya. Nah, waktu hari Minggu kemarin dari pagi ya, itu terpantau kabut tipis ya. Kemudian Aditya pas kemarin hari Minggu menuju wilayah negara, Hulu Sungai Selatan, itu juga di wilayah Margasari ya terpantau kabut juga cukup tebal. Kemudian di daerah Muning juga, dari Kandangan menuju ke Margasari, menuju ke negara juga, itu terpantau kabut asap cukup tebal ya. Kemudian jalan tembus dari Margasari menuju Kandangan juga, jalan alternatif di sana juga terpantau kabut cukup tebal juga hari Minggu kemarin. Dan informasi terbaru juga pada hari Senin kemarin kan, Banjarmasin juga diselimuti kabut tebal, dan juga beberapa wilayah seperti di wilayah kota Banjarbaru, Landasulin juga kabut cukup tebal. Bahkan sampai hari ini kalau untuk beberapa wilayah sekitar Banjarmasin nanti masih belum dapat infonya, cuman kalau untuk wilayah kita sendiri kota Banjarmasin, kabut tipis ini sudah jam 8:30-an, hampir jam 9 juga terpantau masih nampak ya. Jadi bukan karena kacamata Adit yang buram ya, tapi memang ya kabut asap tipis ya masih menyelimuti daerah kita. Tapi ada satu hal yang cukup aneh ya, beberapa hari terakhir sampai hari ini ya kabut asap masih nampak di wilayah kita, tapi pihak BPBD Kota Banjarmasin justru menyatakan di wilayah kita nihil hotspot ya, sama sekali tidak menemukan adanya hotspot di wilayah kita ya. Nah, jadi memang udara yang biasanya menjadi bagian dari keseharian warga ya, ini benar-benar cukup pekat ya, apalagi pagi dini hari ya, malam juga terkadang ya, ini bau-bau bakaran ya, bukan bau bakaran ikan tapi bakaran asap yang terbakar ini juga tercium ya. Bahkan jarak pandang di sejumlah ruas jalan ikut menurun ya. Nah, tadi seperti yang Aditya bilang ya, meskipun beberapa hari terakhir ini kita nampak asap masih di wilayah kita, tapi pihak BPBD menariknya justru menyatakan sama sekali tidak menemukan adanya hotspot di wilayah kita ya. Tapi ketiadaan hotspot di Banjarmasin tidak serta-merta dong berarti persoalan asap nggak ada juga ya, karena asap bisa bergerak melintasi batas wilayah, sementara kebakaran di daerah lain tetap berpotensi mempengaruhi kualitas udara di wilayah kita. Nah, ini data dari Kementerian Kehutanan pendengar per 30 Agustus 2026 kemarin. Ini menunjukkan wilayah Kalimantan Selatan ternyata masih memiliki 18 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Bahkan ya, ini saat ini masih terdapat 11 lokasi karhutla di Kalsel yang masuk dalam penanganan operasi. Nah, sepanjang jalan waktu Aditya menuju negara ya, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, itu kanan kiri ya sepanjang jalan Aditya juga sempat menemukan beberapa areal yang terbakar ya. Bahkan beberapa titik di area tersebut juga masih mengeluarkan asap pendengar ya. Nah, artinya ancaman belum benar-benar selesai hanya karena jumlah titik panas yang menurun ya. Tapi ya tadi, titik-titik panas menurun, asapnya masih ngebul. Seperti yang Aditya bilang, Aditya waktu perjalanan ke wilayah negara hari Minggu kemarin, itu titik api memang tidak ada ya, tapi bekas kebakaran masih ada dan asapnya, tanah itu masih berasap ya, cukup tebal asapnya yang keluar waktu itu ya. Dan waktu pulang ke Banjarmasin juga Dita tidak berani lepas dari pukul 6 sore ya, karena pukul 6 aja kemarin di wilayah negara itu asap semakin tebal ya. Namun alhamdulillah setelah keluar wilayah kandangan, sudah sampai di wilayah Margasari, itu pandangan sudah mulai aman ya. Kemarin Minggu kemarin pandangan sudah mulai aman, tidak terlalu berkabut lagi, masih walaupun masih ada kabutnya cuman tipis ya asapnya. Dan akhirnya sampai ke Banjarmasin alhamdulillah tiba dengan selamat. Kita terima penelpon pertama. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi bang, assalamualaikum.
0: Siap bang Ozan, silakan bang Ozan, komentar anda bang Ozan. Martapura gimana bang Ozan, masih pekatkah asapnya?
1: Gak ada, cuma baunya aja bau asap.
0: Baunya, pengen pakai kacamata lah bang.
1: Hah? Ya sama aja juga.
0: Kada, soalnya ini di Banjarmasin nih tipis bang, ada kelihatan kabut asapnya tipis. Masa di Banjarbaru enggak? Di Martapura kada?
1: Ya kan kiriman dari sini kan dibawa angin.
0: Oh dibawa angin, berarti sana ampih lah, kada basap lah, dibawa angin sudah.
1: Menurut laporan kekawanan juga yang dari Tanjung, dari Balangan. Setiap hari juga kebakaran di sana tuh.
0: Allah akbar.
1: Kiriman dari sana juga. Di Martapura kan kebakaran juga.
0: Iya sempat di daerah Wadah Putri itu rasanya sempat ada juga jar di Karang Intan, cuma kan tahu di titiknya di mana.
1: Nah, kalau hari Jumat tuh kan, kalau hari Sabtu kebakaran tuh di daerah Sungai Batang, daerah Sungai Tabuk tuh kebakaran.
0: Nah iya.
1: Panjang jalan menuju Kalampayan tuh kan habis tuh dimakan api anunya tuh lahannya.
0: Nah, itu. Waduh.
1: Itu kan yang mulah penjurang tuh asap
0: menyebar kemana-mana asapnya berarti bang lah.
1: Makanya.
0: Waduh.
1: Kan angin deras, kalau ini ya angin masih deras.
0: Nah. Angin, bujur, angin deras. Malam tadi juga deras juga anginnya.
1: Dari angin barat pinanya nih, dari arah barat ke timur.
0: Ini berarti artinya penanganan karhutla ini berarti belum tuntas berarti bang ya, karena asapnya masih muncul di tanah.
1: Jangan panas kalau dia bara bakas mang kayu, patahan-patahan kayu tuh dia.
0: Baranya itu masih ada, oke.
1: Baranya masih ada, nyimpan.
0: Berarti harus dibasahi lagi lah tanah, lahan-lahan yang ada nih.
1: Kalau cukup membasahi banyaknya kari.
0: Itu pulang bang jadi persoalan kita ya, nih makanya, banyunya pulang yang kering. Iya betul.
1: Bukan di itu aja di sekitar pelabuhan dari sekitar aja kan. Karena tuh kau main bola buat di
0: sini. Betul tangan. Betul nah, betul.
1: Kan sore-sore tuh kau main bola di situ.
0: Iya. Ada salah.
1: Di daerah Bincaulinya kau nyoba barang ubannya.
0: Anut, kalonya ini bang Pahumaan ada pilihan lah, tanahnya bengkang.
1: Gimana?
0: Di Pahumaan, di daerah Wadapian Martapura.
1: Banyak kayak di daerah Sungai Batang nih.
0: Bengkang, nah ulun pas hari Minggu semalam ke arah negara sepanjang jalan terlewati sawah-sawah tuh anu bengkang, sungainya surut benar irigasinya.
1: Ya, makanya itu kan sudah banyak sih laporan ulun ke kawanan yang bubuan yang apa yang siap rutinan malam Senin benar banyak kawanan dari sana kan ini kisah-kisahan buat itu di Tanjung biar kebakaran terus hari-hari ya.
0: Waduh.
1: Nah itu cuma kan Tanjungnya Tanjung di mana?
0: Iya betul.
1: Kan luas Tanjung tuh kan ada Harua, kan ada Masingai di situ, ada apa lagi Warukken.
0: Nggih.
1: Apa? Luas itu Balangan mungkin luas juga.
0: Bujur.
1: Makanya.
0: Itu pang nah, ini musuh yang bingung apa kelihatan cuma karena kau ditangkap.
1: Itu pang nah, pembasahan ini kayak apa juga banyak ada di anda ya pak. Di sini aja banyak orang menukar banyu.
0: Iya. Bujur. Permasalahan bujur nih kayaknya sebuah permasalahan nih.
1: Bujurnya jadi banyak waktu itu kedendamannya.
0: Iya, asapnya ke sini.
1: Kiriman.
0: Iya, kiriman. Ya.
1: Ini Banjar Masin kan tuh ledeng tuh ya
0: Pak. Ledeng di Banjar alhamdulillah bergantian.
1: Sama jadi mata burang itu juga.
0: Iya.
1: Jadi masalahnya apa nih?
0: Ini bang permasalahannya titik masalahnya itu di situ. Handak membasahi banyunya kurang di parak titik api itu banyunya kering.
1: Yang kena dampak banyak juga yang
0: dampaknya banyak juga kena.
1: Batuk ban. Aku jadi bilang anak sekeluargaan ini.
0: Nah, itu pas kayak Mada juga.
1: Coba. Adik-adikku kemanakan kena ipar. Banyak banget batuk ban. Apa yuk?
0: Ini Bang, mau urai masalah nih yang bingung nah. Mau urai masalah nih bingung. Masalahnya. Apinya padam sudahlah, cuman baranya masih ada. Hendak dibasahi pulang banyunya tipis.
1: Ya kita berdoa ya mohon hujannya Allah.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Anu apa? Dari yang orang yang pengabulan doa gitu.
0: Insya Allah namanya lebih 40 itu nang berdoa kabul ya Bang.
1: Belum tentu lagi.
0: Ayahnya kan kabul aja, cuma kan belum tentu September nih, bisa juga kabulin di Oktober.
1: Kabulnya se-2 bulan kemudian.
0: Wallahualam. Yang penting kan kabul. Ini nih, rumit, rumit, bingung karena kawal lagi nah. Solusinya ya, apa gitu lah, ya.
1: Aku mendengar suara Mandarina tapi yang
0: iya. Itu dampak dampaknya dampak kena.
1: Dampaknya kena sudah saya. Aku kan sempat jalan di tes malam ke yang mau penang aku kada maksud tuh malam sebulanan aku kena. Ada kabut suara.
0: Dikira orang hanya beli umroh lah.
1: Kita orang umroh mana kah? Ayo di tes.
0: Oke siap Bang.
1: Ya dah apa nih bulan tanggal 1 kalau hari ini.
0: Tanggal 1.
1: Nah, bergembira ya kalau.
0: Bergembira ya, karena September nih hari jadi RRI juga Bang.
1: Ya tanggal 11 ya kalau gitu.
0: Tanggal 11, betul.
1: Wah, aku tanggal 9 gitu ya.
0: Alhamdulillah. Apa?
1: Ulang tahun.
0: 40 berapa?
1: Apanya?
0: 40 berapa?
1: Apanya 40 berapa?
0: Eh, kalau RRI kan 81 nih. Kalau nyiapin 40 berapa?
1: Ya, kurang lebih 40-an juga lah. Lebih-lebih sedikit lah.
0: Lebih-lebih sedikit 40 lah. Baik.
1: 11-12 juga situ.
0: Oke, terima kasih banyak. Mau aja ntar elang, nggih. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di negara juga kemarin kita sempat bertemu ya, salah seorang pendengar kita juga bersama dengan Amang Sidi ya. Bersama Amang Sidi sudah ketemu sama beliau juga, sempat cerita-cerita juga terkait tentang kabut asap. Memang jarang Amang Sidi, terkadang rumah tetangga di sebelah pun juga karena sempat tebelnya kabut ya, itu nggak kelihatan. Kalau nggak salah di Amang Sidi negara, itu di Jalan Impres di wilayah Kecamatan Tumbukan Banyu ya, kalau nggak salah Amang Sidi lah. Itu dibikin saya punya pagi ya Siden, kabut banget. Nah, di seberang rumah Amang Sidi itu kan ada sekolahan. Nah, kadang melihat ke sekolahan dia tuh, sekolahannya kada kelihatan, pagarnya aja nang kelihatan. Padahal hitungannya parak banar. Namun pagi jar Amang Sidi. Nah, mengisahkan semalam lah. Nah, dan kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, terputus. Boleh dicoba kembali. Oke, penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Bang Herman di kawasan Banjarbaru, Landasan Ulin.
2: Ya, siap.
0: Oke, kayak apa nih Banjarbaru nih? Terjauh sedikit pada Martapura nah.
2: Anu Bang sudah mengana. Ini sudah mulai terang dah.
0: Tapi masih tipis asapnya lah.
2: Masih tipis.
0: Masih kelihatan kan asapnya tuh.
2: Memang anu sudah anu berterangnya.
0: Betarang, ya, oke. Okay.
2: Betarang, apa mata asapnya tuh mulai berjauh sudah.
0: Mulai berjauh, alhamdulillah. Cuma kalau beberapa hari terakhir ini, kayak apa, Mang? Semalam kan terkandal jar.
2: Nah, yang itu nah ya, ini sekitar 3 hari yang lalu ya, itu yang tertebas malah kena.
0: Ah.
2: Mulai pagi itu, Mang?
0: Sampai tengah hari lah.
2: Iya, sampai anu apa sampai sore itu nama sih.
0: Oh masih ngomong kandal bandarnya sampai sore. Biasanya kan orang jam 10, jam 11 itu mulai iya. Tarang lah sedikit gitu lah.
2: Iya, sampai masuk rumah salam tuh.
0: Allah Akbar.
2: Ada hulunya, asal ada sampai loh. Kalau baru pari tangan ada sampai itu yang bang.
0: Iya.
2: Tapi ini bang sudah mulai bersih bang sudah nah.
0: Iya.
2: mulai terang dah di mukanya.
0: Bahaya bener lah namanya masuk sampai rumah lah.
2: Bisa bujur.
0: Bahaya bener mau sampai masuk rumah bisa apa jurang tuh? Gitu. Mulai muka rumah sampai ke belakang bisa ada kelihatan tuh.
2: Bisa bujur mulai.
0: Nah, itu dia.
2: Ya men 50 meter tuh bisa ada kelihatan.
0: Duh,
2: tapi ini pas sudah ini sudah terang dan sudah bersih sudah.
0: Alhamdulillah kalau sudah bersih kan hitungannya itu. Itu nang penting ya. Kan jurang tuh.
2: Iya, mungkin nih apinya sudah mulai padam bang sudah ya lo.
0: Tinggal asapnya aja yang itu tinggal.
2: Itu tinggal bakasnya lagi.
0: Nah itu dia bakasnya aja lagi masih tinggal.
2: Itu sama saudara bang Hendy sama masuk gak aja no, kalau masuknya nyambek sama
0: di anu lah kumpul.
2: Ya tidak kurang bang Hendy itu. Gua no, sampai karena bang Hendy sampai karena itu juga karena aku lo juga.
0: Nah
2: sampai berbus orang sini malam.
0: Nah itu bang
2: kan mas sudah ada mas sembuh sudah aja.
0: Alhamdulillah mudah-mudahan ya, jangan-jangan lagi gitu. Nah
2: ini sudah banyak udah mulai surut bang juga ya lo.
0: Nah itu rasa bujur banyu surut banar
2: jadi surut banyu. Terus sama tuh di ini di irigasi ini surut juga sama banyu di irigasi ini. Belum lagi nggak dalam kan punya buka di irigasi ini banyu tanam layar yang tolak. Ini surut sudah.
0: Nah itu bang heh. Ya Allah heh.
2: Ya sabar aja lah.
0: Itu pang lagi jawaban kita mang eh sabar aja sudah.
2: Ya lawan banyak yang berdoa ya lo.
0: Amin mudah-mudahan lah.
2: Nih tunggu ya tunggu parak pun sudah nih hujannya titik-titik ini ya lo hujan yang tapi tertahu lagi ya lo.
0: Iya mudah-mudahan kawa gitu nah. Jangan ya, lagi
2: yang hujan itu dia di Tanjung hujan kalau pada pecahan tuh nol sama ya. Sematan hujan sudah di sana di Tanjung lawan dia muntah yang tanah.
0: Oh iya kah?
2: Ya lo buat hujan mang eh.
0: Oh alhamdulillah ada hujannya sudahlah.
2: Iya muntah lawan di Tanjung.
0: Iya,
2: syukur. Yang belum kan sini punya baru awan punya masjid kan udah kita sini lagi baru.
0: Nggih, bujur.
2: Yang mudahnya hujan kena ya lah
0: berdoa. Mudahan lakas, mudah nakas jangan anu jurang tuh.
2: Jangan putus asanya berdoa ya lah.
0: Nah, itu dia.
2: Iya. Itu zaman mudahan aja ya lah mudah aman deh kita ya.
0: Amin. Terkendali
2: tanah. Apinya apian sudah.
0: Ih. Jangan sampai lagi, soalnya bingung yang jeramang hujan tadi kan lo apinya ampih, asapnya masih ada, mencari banyu nak membasahi ngalih, nah pulang.
2: Ya mencari banyu nak ngalih ya lo.
0: Ngalih benar
2: ya. Susah tuh nak. Ayo tuh jalur mana?
0: Oke siap bang Herman, terima kasih banyak.
2: Ya berlan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga informasi yang Aditya lihat juga kemarin pendengar. Di sepanjang jalan yang terpantau ya dari wilayah Banjarmasin menuju ke negara lewat jalur Margasari ya jalan-jalan alternatif Kandangan ini juga sungai-sungai yang Aditya lewati ya sepanjang jalan memang kering pendengar ya dan beberapa warga juga beralternatif itu membuat kolam ya atau memperdalam ya kolam dan juga beberapa titik juga Aditya lihat ada eskavator yang pengeruknya agak lebih panjang juga mulai memperpanjang sungai beberapa sungai-sungai ya yang ada di beberapa titik tadi memperdalam dan memperlebar sungai ya terutama yang dilewati air-air di dekat persawahan. Nah ini juga jadi salah satu poin ya yang mungkin bisa diikuti oleh pemerintah daerah lainnya. Selamat pagi, assalamualaikum. Nggih. Nggih, dengan siapa ini?
3: Dari Tanjung, Mas Adit.
0: Oh, nggih dari Tanjung. Dengan Acil siapa?
3: Acil siapa ya tanggoh ya?
0: Nah, siapalah Acil Murni ya?
3: Ah, ini Acil. Wati.
0: Acil Wati.
3: Iya, Mas Adit.
0: Nah, kayak apa Tanjung Acil Wati asapnya?
3: Kayaknya tuh Boni naik bang, kada ada bau asap.
0: Namanya pagi bang, pagi.
3: Biasanya bau asap yang di dari tadi bakarannya di par di bawah di
0: bawah.
3: Ini tuh ke di warung ini kan ada bukan masal.
0: Pian ini di Tanjungnya di daerah mana?
3: Udah di daerah Warukin.
0: Warukin, oh berarti pian di atas lah.
3: Iya.
0: Ah.
3: Yang kebakaran tuh ada plus 9 itu hari Sabtu ini.
0: Lawan
3: Sinding. Ya, kecamatan Murung Pudak nih, Ton.
0: Oh, daerah Murung Pudak sana.
3: Ini kebakaran.
0: Cuman lah, lah pengaruh asapnya kada sampai ke wadah pian lah.
3: Sampai ya, subuh biasanya.
0: Subuh biasanya lah, namun sudah tengah hari naik kayak ini, sudah kada kelihatan lagi.
3: Kada tahu asap. Mari hari ini, mari sabu masih ada tadi di sana asap. Ini hanya aja, untuk isok.
0: Tapi jar semalam ada tanjung hujan, ada kah jar?
3: Di tanjung, itu di wilayah. Itu abah sama arah kasih.
0: Oh, ada pian belum ada hujan juga ini lah.
3: Wah, badah hujannya tapi kak sedikit tanar kena melakukan buku.
0: Oh, tapi ada hujan juga sudah lah.
3: Ada ya hujannya Senayan.
0: Senayan minggu. Semalam. Minggu yang semalam.
3: Iya di Senayan semalam.
0: Yang
3: lalu kan.
0: Lawas hujannya sedikit aja kah?
3: Sedikit dia bukan kan kata kehilangan deh ada sambat si yang tadi memang rokin kan
0: deh seorang
3: aku buat tadi kan banyak kayu deh jadi ada dengan besar apalagi ini anu ada yang tadi.
0: Tapi ada pian melihat helikopter lewat tuh.
3: Oh, di sini kan ada suara lalu.
0: Oh, karena suara. Oh, iya. Kalau Pak ada pian melihat gitu nah.
3: Ada suara helikopter dulu.
0: Ada Pak apa yang mendengar ke lalu kah napa bunyi kereda lalu juga.
3: Ih, kada dap. Nang dulu aku mendengar biar tonton 5 buat Pak. Ini belum dulu. Ini lambat
0: ini kayuan. Iya. Tapi kan istilahnya aman aja tuh dari api dan segala macam.
3: Di aman aja. Di pinggir jalan.
0: Tapi bang, namunnya pas pagi itu ada asap atau malam itu ada keciuman lah pian bau-bau terbakar tuh.
3: Ada kan bau kayak itu tadi. Tapi mau merokok lah. Ada bau tadi.
0: Oh, inge. Oke deh.
3: Sama di rumah saya.
0: Mudah-mudahan kada meluas-luas lagi nah sampai ke udah pian yang lah.
3: Iya. Yang kena sampai yang kedua ada tuh bila hari panas. Mas Adit.
0: Inge, siap. Terima kasih banyak. Cilwati lah, sudah berhabar.
3: Selamat pagi
0: kembali buat Acilwati. Baik, pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan nanti juga kita akan perbincangkan ya hal ini terkait tentang titik api yang nggak ada khususnya wilayah Banjarmasin tapi asapnya masih ada juga mungkin di beberapa wilayah di Kalimantan juga hal serupa juga terjadi dan nanti kita akan perbincangkan di dialog Banjar Realita. Tetap bersama kami. Di proses tukar informasi dan inspirasi jangan kemana-mana.
4: Opini Publik 01 FM.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar kami ambil dari komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenag.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Tobib Al-Ashar, ini memastikan bahwa kabar itu adalah tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan surat ke istana, serta pihak istana juga telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui ccnindonesia.com, Nasruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Satu. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Musim kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.
2: Banjarmasin pagi ini. What's up?

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil risiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
3: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
1: Dibahas secara berimbang dan aktual.
4: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, untuk berharap bahwa kami sendiri
5: STKB. Singkatan apa nih? Sudah berhak, kada beranai. Itulah
6: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
1: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
1: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Masih berbicara terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asapnya, Banjarmasin juga tidak lepas dari dampak karhutlah, yaitu diselimuti oleh kabut asap. Namun kabarnya di Banjarmasin sendiri, kita ketahui ternyata tidak ada titik hotspot ataupun kebakaran hutan dan lahan yang seperti dikhawatirkan di daerah tetangga, tapi nyatanya wilayah ini juga terdampak oleh kabut asap. Seperti apa lebih jelasnya, kita saat ini sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, ada Pak Husni Tamrin melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Husni Tamrin.
1: Pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Husni Tamrin sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Puji, terima baik. Kasih.
0: Ya. Baik, Pak Husni Tamrin, bisa disampaikan kondisi Kota Banjarmasin saat ini seperti apa dengan saat ini musim kemarau dan tampaknya kabut asap juga tak luput di daerah kita, Pak Husni Tamrin ya?
1: Betul, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kebakaran lahan ya, kita bagi dua ya, karena kejadian ini, yang satu kebakaran lahan, yang satu kabut asap. Yeah. Nah, kalau untuk mengantisipasi musim kemarau terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tempat kita, sebenarnya kita kan sudah antisipasi jauh-jauh hari ini dengan adanya surat edaran Pak Wali Kota tanggal 2 April bahwa intinya ya masyarakat seluruhnya dihimbau yang ada di Banjarmasin, baik instansi yang ada di Banjarmasin maupun yang seluruh lapisan masyarakat sampai pemerintahan yang terendah dari kecamatan, kelurahan sampai ke RT. Jadi dari surat himbauan itu diminta tidak membakar sampah, khususnya kan di musim kemarau. Kemudian tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya api di kekeringan seperti ini. Kemudian juga bergotong royong di sekitar tempat tinggalnya maupun di sekitar kantor atau tempat kerjanya, di lingkungannya. Kalau ada semak belukar yang sampai tinggi, yang tidak terurus, ya dibersihkan supaya jangan sampai nanti terjadi kebakaran lahan yang bisa merembet ke permukiman. Nah, hal seperti ini sudah diantisipasi kan, tapi tetap terjadi yang khusus kebakaran lahan. Terjadi 15 Juli pertama di kita, sampai terakhir kemarin kejadian kebakaran lahan itu 29 Agustus kemarin, hari Sabtu terakhir. Dan semua ada 38 kejadian kebakaran semak belukar dan lahan di Banjarmasin. Memang kecil-kecil, dari 38 kejadian itu totalnya sekitar 3,1 hektar. Dan ini tidak menyebabkan hotspot. Hotspot tidak ada juga di tempat kita, cuma kejadian kebakaran ada, kebakaran lahan. Dan ini tidak menyebabkan sumber asap karena kecil-kecil dan cepat diatasi, tidak ada kendala untuk mengatasinya. Dari ke-38 kejadian kebakaran lahan semak belukar di kita, ternyata 86%, hampir 90% ya, ini karena memang ketidakhati-hatian kita, kelalaian kita. Membakar sampah itu kan sudah dilarang, tapi tetap masyarakat kita yang mungkin menganggap itu hal biasa kan, itu tidak berbahaya. Membakar sampah lalu ini bisa menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Padahal ada yang ditunggui oleh mereka, kami punya videonya. Ditunggui tapi ternyata menjalar ke semak belukar di sekitarnya, dia tidak mampu memadamkan, lalu meminta bantuan. Nah, hal-hal seperti ini yang mendominasi terjadinya kebakaran lahan di kita karena kekurang pahaman kita, kelalaian kita. Mestinya ya bisa menahan diri lah masyarakat untuk janganlah membakar sampah, apalagi di musim-musim ini kan yang sangat panas, sangat kering. Nah, kemudian mengenai fenomena asap, artinya walaupun tidak sebagai sumber asap kebakaran lahan di kita, kita tetap terdampak asap. Jadi dari manapun arah angin, Banjarmasin tetap terdampak karena daerah-daerah tetangga kita kan ada yang kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah perbatasan yang lahannya agak luas, seperti di Banjarmasin Utara, yeah, itu daerah Sungai Andai, daerah Alak Utara, Sungai Gampa, itu yang berbatasan dengan Barito Kuala. Kemudian di Banjarmasin Selatan, itu yang terbesar pertama di sana. Yang kedua, kejadian terbanyak di utara. Kalau selatan ini seperti Tanjung Pagar, Pemurus Dalam, itu kan berbatasan dengan Basiri juga. Yeah. Basiri Selatan itu kan berbatasan dengan daerah Gambut, iya, daerah Kabupaten Banjar. Nah, jadi kita punya ini sekarang, punya dashboard, punya link yang bisa secara otomatis merekam kejadian itu per detik. Kita tahu kalau ada kejadian, berapa luasan, arah angin. Iya. Jadi arah anginnya dari manapun juga kita terdampak, khususnya di daerah perbatasan. Kalau daerah perbatasan kita sekarang yang agak terdampak, asap ini Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, dan Banjarmasin Timur. Banjarmasin Timur ini seperti di daerah Pramuka, kilometer 6, Sungai Lulut. Nah, itu juga berbatasan kan dengan Kabupaten Banjar. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Kalau asapnya kan kita kada bisa memfilter, karena kan bisa masuk terus. Yeah. Cuma kita hanya mengurangi risikonya. Sudah ada surat himbauan, kita sudah ada pertemuan, rapat koordinasi, kemudian di LH juga sudah ada. Jadi kita sudah menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Kalau memang tidak berkepentingan, sebaiknya beraktivitas tidak usah di luar ruangan. Kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker. Dan kami juga sudah membagikan masker, dinas kesehatan sudah membagikan masker. Nah, dinas-dinas kesehatan yang khususnya yang punya puskesmas yang ada di dekat-dekat perbatasan, mereka sudah siaga dan sudah menyiapkan antisipasi kalau ada masyarakat kita yang terganggu atau terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Itu siap mereka bantu, mereka juga sudah memberikan fasilitas dan juga mereka juga membagikan masker. Nah, kemudian pendidikan kita seperti apa? Pendidikan kita juga sekarang ini sudah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan dari Pak Wali itu bahwa jam pelajarannya kan diundurkan. Yeah. Karena memang asap kita ini biasanya malam menjelang dini hari, subuh, nanti sekitar agak siang dia buyar karena ada sinar matahari, arah angin pun sudah berbeda kan. Nah, itu karenanya jam belajar ini dimundurkan, yang biasa mungkin setengah delapan, jam delapan jadi jam sembilan. Nah, kita lihat situasi perkembangan nanti, kalau memang tidak memungkinkan, bisa aja mungkin PJJ, pembelajaran jarak jauh, tidak ada libur sekolah, tapi mungkin metodenya yang diganti. Sekarang ditunda apa jam pelajarannya, diundur. Kemudian ke depan bila memang situasinya tidak memungkinkan untuk keselamatan anak-anak kita, ya, menjaga keselamatan anak, mungkin kita bisa PJJ nanti dengan online, belajar online seperti dulu kan. Nah, itu yang sudah dipersiapkan di Kota Banjarmasin. Dan Pak Wali ini sudah meminta kita untuk kita persiapan pembentukan tim Satgas Siaga Dampak Karhutla dan Kabut Asap di Kota Banjarmasin. Yang posko utamanya sekarang sudah kita bentuk di BPBD. Bila memungkinkan dan memang situasinya meningkat, nanti kata Pak Wali kita akan buka posko lapangan, khususnya di daerah-daerah terdampak. Mungkin yang seperti kami sebutkan tadi di selatan, utara, atau ada tambahan nanti di timur, di daerah perbatasan. Kalau 2023 kan kita dua posko. Utara satu, posko lapangan satu di selatan. Ada tambahan posko ya di provinsi, karena diminta membantu waktu itu di ring satu dekat bandara, dekat Sambang Lihum. Nah, itu kira-kira yang sudah kita persiapkan, mengantisipasi, juga mohon bantuan kawan-kawan media biar masyarakat kita juga paham, mengerti himbauan-himbauan tadi, menggunakan masker, kemudian tidak membakar sampah, tidak membakar lahan, tidak buang butong rokok, seperti surat edaran Pak Wali, ya juga kita bantu sebarkan supaya masyarakat kita paham, mengerti dengan situasi sekarang, bisa menahan dirilah, jangan bakar sampah dulu. Ya, itu kira-kira Om Juma.
0: Baik. Pak Husin Tamrin, tadi dikatakan bahwa ini murni terjadi akibat kelalaian manusia, Pak Husin Tamrin, ya.
1: 86%.
0: Ini apakah akan ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kota seperti halnya pelaku pembakar lahan di daerah lain?
1: Betul. Ini kan bukan mereka tidak membakar lahan. Ini kelalaian. Kelalaian yang berakibat terbakarnya lahan. Memang tidak sengaja mereka bakar sampah. Nah, kita melakukan himbauan, mengingatkan supaya ini jangan dilakukan. Nanti ada sanksinya kalau misalnya tetanu terus begini. Yeah. Nah, kami juga berterima kasih dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, mereka dengan Babinsa, Babin Kamtipmasnya, kita sering patroli di wilayahnya masing-masing, dan kadang bareng dengan kawan-kawan BPBD mengingatkan, menghimbau. Kalau ada yang membakar sampah, mereka mungkin anggap biasa ya. Yeah. Jadi kita tegur, diingatkan jangan bakar sampah. Ya alhamdulillah mau mematikan. Kalau masih bisa dihimbau, ya kita
0: dihimbau ya.
1: Edukasi lah. Kita adakan pendekatan, langsung turun ke lapangan. Tapi kalau tidak kan, kemarin waktu apel siaga karhutla di Polres kan Pak Kapolres sudah bilang, kalau tidak patuh mungkin kita akan ambil tindakan selanjutnya, kata Pak Kapolres kan. Nah, kita lihat, mudah-mudahan masyarakat kita mau mentaati, mau menahan diri, sehingga tidak banyak lagi ada kebakaran lahan di kita. Walaupun ya kecil-kecil, tidak berdampak kabut asap. Tapi kalau tidak ada kan lebih bagus.
0: Baik.
1: Nah, itu.
0: Baik, terkait posko tadi Pak Husni Tamrin, nantinya fungsinya untuk apa bagi masyarakat?
1: Apa itu?
0: Posko.
1: Oh, posko ini kalau supaya membantu masyarakat jangan terlalu resah lah. Yeah. Kalau ada posko di daerah-daerah yang lapangan terbuka yang agak luas lahannya, kalau nanti ada kebakaran lahan di dekat situ kan kita cepat menanganinya. Tidak hanya bergerak dari pusat kota, dari kantor BPBD baru berangkat, tapi bisa di posko-posko terdekat. Ya tentu kita akan memberdayakan. Kalau memang nanti dibuka posko, kan tidak bisa BPBD sendiri. Ada seperti 2023 ada Babinsa, Babinkamtibmas, dan 24 jam poskonya ada juga relawan-relawan pemadam kebakaran, yang khususnya yang ada di wilayah setempat dan yang punya tangki. Karena yang kita butuhkan ini kan air yang siap. Kalau yang masih kecil-kecil, kita siap dengan tangki, ya cepat dipadamkan. Karena memang kan sekarang agak susah, nanti siapa tahu ada yang di daerah situ tidak ada air, kan nanti kita agak susah carinya. Nah, mungkin nanti akan disiagakan itu. Memberi rasa aman. Memberi rasa aman yang lebih kepada masyarakat, mendekatkan petugas dengan permukiman masyarakat. Jadi masyarakat lebih tenang, kan? Kalau kita dekat sana, yaitu
0: Pak Husni Tamrin, kejadian kebakaran yang sudah terjadi, kebakaran lahan ini, apakah berdekatan dengan wilayah permukiman warga semuanya?
1: Oh, sementara ini tidak ada yang berdampak, kan kecil-kecil. Dan petugas kita alhamdulillah tidak hanya kita BPBD, kan ada kawan-kawan damkar ini, tanpa dikomando juga kan damkar swasta, karena jiwa sosialnya, semangat korsanya tinggi, mereka padamkan. Tidak hanya kebakaran perumahan saja, lahan pun mereka cepat datang. Alhamdulillah kami berterima kasih terbantukan oleh relawan yang banyak di Kota Banjarmasin. Apakah berdampak? Sementara ini tidak ada yang berdampak ke perumahan, karena tidak ada yang mengenai perumahan. Tapi kalau dekat, ya untung kawan-kawan cepat mengatasi, jadi masyarakat bisa lebih tenang. Ya cuma kalau dampak asapnya ya pasti mengganggu, walaupun tidak begitu ya dengan orang-orang sekitar. Nah, mudah-mudahan lah bisa teratasi terus di tempat kita.
0: Baik. Baik, Pak Husni Tamrin, mungkin sebagai closing statement, apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kondisi Banjarmasin yang saat ini masih diselimuti kabut asap, silakan.
1: Betul, iya. Jadi himbauan kami juga seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota lewat surat edaran, mohon kita semua bisa menahan diri, bisa bersabar ya, jangan membakar sampah sementara, apalagi situasi sekarang sangat panas, sangat kering, nanti bisa terjadi pemicu kebakaran lahan. Kemudian sampah kita selesaikan di rumah tangga masing-masing, kita jadikan kompos, jadikan humus, jadi punya nilai ekonomis kan. Nah, kemudian selain itu, bagi masyarakat kita, kalau ada yang mau membuka lahan, jangan dibakar, karena memang tidak boleh, nanti ada sanksi pidananya, kemudian dendanya besar itu. Hati-hati. Kemudian membuang puntung rokok, bagi yang suka merokok, jangan membuang rokok sembarangan, karena di situasi panas seperti ini, kita buang puntung rokok itu bisa jadi pemicu terjadinya kebakaran lahan di tempat kita. Dan kami mohon agar ya masyarakat di lingkungan sekitarnya, khususnya di komando atau diprakarsai oleh RT, RW setempat, Pak Lurah, supaya mengkoordinir kita lakukan gotong royong. Jangan sampai nanti semak belukar itu makin rimbun, nanti berbahaya. Jadi supaya kita amankan rumah-rumah kita, lingkungan sekitar kita yang ada bangunannya itu jangan sampai apa semak belukarnya tinggi, bahaya nanti kalau terjadi kebakaran lahan bisa berdampak ke perumahan kita. Nah, kira-kira itu kalau tidak begitu apa aktivitas tidak begitu penting, lebih baik menahan diri kita di rumah aja beraktivitas. Kalau harus keluar ya gunakan masker untuk melindungi diri kita agar mengurangi risiko terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Kalau ada yang sudah terkena segera ke puskesmas.

Jadi tidak ada hotspot di wilayah ini, namun wilayah ini tidak luput dari diselimutinya oleh kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Dan semuanya murni adalah dampak dari karhutla yang ada di daerah tetangga sehingga berdampak juga ke wilayah Kota Banjarmasin. Kita harapkan kondisi ini cepat berlalu dan masyarakat juga dapat memperhatikan seperti yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tadi, agar memperhatikan hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran lahan di Kota Banjarmasin. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau

0: asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Di era digital, informasi datang tanpa henti, tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan, judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan, satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing. Lawan hoax.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 58 menit lepas dari pukul 9 waktu di setengah artinya Aditya harus undur diri dari Indra dengar Anda di Banjarmasin pagi. Selain ini pendengar, ada rekan Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya diteruskan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Banjarmasin siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bubuhan Piana yang hanyar haja mendengarkan RRI Banjarmasin Prof 1. Nah, cuaca pendengarlah dari tadi pagi cerah berawan jar orang. Iyalah, cerah tapi ada kabut. Kabutnya tuh kabut asap tipis menyelimuti kota Banjarmasin. Nih hari semakin tarang, nah kabutnya berkurang pang. Dan informasi pendengar RRI BMKG Samsudinor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan hari ini 1 September 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca. Wilayah Kalsel kondisinya umumnya itu cerah. Nah, kayak itu juga di sekitar Bandara Samsudinor terpantau cerah. Namun, jarak pandang berkurang akibat kabut asap. Tapi siang ini alhamdulillah sudah kabut asapnya sudah menipis dan tenyaman bahinak. Kalau pagi tadi Uma kada kau membuka jendela, apalagi lawang, napa bau asapnya tuh masuk ke dalam rumah lah, bau pekat, asa sasak bahinak. Jadi supaya aman tuh ditutup aja pang jendela lawan apa ngarannya tuh, lawang. Nah, ulun sapa bubuhan pian nah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ini Pak Masri nah. Sehat kabarnya lah Pak Masri lah.
1: Pun.
0: Sehat aja kalau.
1: Alhamdulillah. Sehat
0: alhamdulillah.
1: Lagi parah yang berarti ya.
0: Enggi.
1: Jadi ini saya menyang iwak lah di Bandar Anyar.
0: Iwak apa di siang nih Pian?
1: Iwak laut mana ya.
0: Pian ma anu kah, ma unjun atau apa?
1: Kada, manuker deh pada di ulang dari lalu.
0: Orang lalu, iwak laut apa iwak anu kah, pada gembong kah?
1: Nah, di situ benar.
0: Pindang lah.
1: Iya, kira-kira. Nyaman tuh. Tahan juga.
0: Nyaman tuh digoreng tuh atau?
1: Iya.
0: Digoreng lah biasanya lah.
1: Enggak, lo soal enggak.
0: Nyaman banar tuh kalau digoreng-goreng tuh. Wah,
1: Ya, daripada wakareng kan, wakareng.
0: Bujur, bujur.
1: Nah, kan sekali keretanya terpaksa, wakareng juga benar.
0: Ya, ay. Nyaman aja tuh, pakai anu di maulah sayur bening, Pak Masri. Kuahnya panas, cuaca panas gini, nyaman mah hirup-hirup kuahnya.
1: Yang penting disyukuri aja nyaman.
0: Iya, benar. Setuju, lun, disyukuri.
1: Ya, itu kan, apanya ini mati, jadi.
0: Iya.
1: Diberikan Tuhan teman ya.
0: Alhamdulillah kita sehat. Iya lo. Banyak nenggari. Julun alhamdulillah kita diberi karunia ya, sehat.
1: Itu,
0: banyak nenggari itu nah.
1: Alhamdulillah nikmat.
0: Alhamdulillah banyak-banyak bersyukur tadi.
1: Iya benar. Apa banyak ini abahnya ya onde.
0: Kabarnya kah di apa? Banjarmasin nih panas pang cuaca.
1: Iya. Sama aja benar. Ya di Jorong ya.
0: Sama jualan.
1: Kabut
0: sudah betipis. Nasa malam gitu. Itu nah, Uma. Tadi pagi masih tercium pang baunya. Baunya anu bana garang bana baunya ya kalau.
1: Ya di Jorong ya seminggunya sudah kayak lewatnya sudah.
0: Semalam kan.
1: Semalam sudah ada.
0: Inggi ulun nang pas dinas malam, sakalinya nang kebakaran di apa tuh di Kalteng tuh di mana ngarannya ta Nusa-Nusa tuh apa? Aduh, di ujung ilat nyembet apa? Tambang Nusa apa? Di mana yo nang orang heboh itu di TikTok tuh banyak benar. Di Kalteng tuh nang banyak kelapa sawit itu terbakaran sampai orang hutan aja garing dapatnya tak isap anu, tak isap karhut lah. Kan apalagi manusia.
1: Kendalanya kemarin itu bawa pulang.
0: Iya, amleh.
1: Kebakaran dendali.
0: Kehendak kita ti amun nang bisi lahan. Dijaga jangan dibakar, kasihan apa berdosa orang kena sawah pencium apalagi nang orang garing asma maras orang kan dosa nang kada kelihatan tuh
1: orang bisi lahan tuh biasanya kesempatan kemarau dibakar malah itu lahan
0: orang nang kada tahu-tahu tak isap anunya kan
1: ya itu ya apa sudah benar
0: iya am
1: kena dampaknya.
0: Iya, amaras. Nah, orang yang kada tahan tak isap-isap bayi-bayi, lansia. Iya, kalau.
1: Sudahnya mana itu?
0: Dosa nang kada beresak maka itu tuh. Iya, kalau.
1: Iya, kada kawa ya.
0: Iya, sabar ya, sabar tarus ah.
1: Nah, itu.
0: Iya, sabar kada babatas, Pak. Iya, lo.
1: Itu, Bang, orang Islam benar.
0: Iya, mudahan sadar semuaan lah, jangan bakar hutan sembarangan lah. Nang berokok-rokok nih, pian berokok lah juga. Jangan membuang puntung rokok ke semak belukar.
1: Ya.
0: Ini bisa benar lah, kas benarnya tak menyulut api. Ya lah.
1: Berokok tuh wayah-wayah manyar.
0: Wayah-wayah, mun kawa ampih. Cak, orang akan keberes.
1: Saya kangen masih menyari gitu juga.
0: Kan ya kalau
1: jadinya aku kalau kerja merokok ya pulang.
0: Sama aku alergi bener lakian berokok. Kada tahan mencium baunya.
1: Tapi orang ya saya orang lemah berokok kan kusang banget bahasanya.
0: Ya alhamdulillah juhan. Mano apa dari kuitan dari kai kuitan laki gede denang berokok pang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Hen.
1: Mun masih mana ya mulai bari pang ini kisah sedikit lah. Mun sampai kai ini banyak berokok. Sampai mama ulun tu masih berokok, bari masih ada.
0: Bisa berokok lah.
1: Jadi bari masih.
0: Kalau arwah umak sih gede bisa berokok, bisanya menginang.
1: Gitu kan, dia makan macam-macam banyak. Ada yang ingin suka berokok atau menginang juga.
0: Ya, nyaman jadi bawa menginang gigi ano, gigi kuat, putih bener gigi sidin.
1: Nah, menginang tu nenek ulun bener lah. Nenek ulun bener giginya
0: kuat lah.
1: Masih rata.
0: Putih giginya kan biasanya orang menginang kalau giginya pinah habok tuh sin bersih pian putih, kuat je sidin.
1: Gitu bujuran. Rasa giginya kadang-kadang leda. Masa utuh umak.
0: Nini pian bisa lah naik pohon nyur, mama ulun bisa. Naik pohon nyur pa pian sidin bisa naik pohon nyur.
1: Nenek ulun tuh anu bener. Nenek itu berjalan, berjalan. Orang bari bener ya. Orang berjalan tuh bang bergendong gitu lah bener.
0: Koboi tupang sih dan tuh bisa naik pohon. Waduh, jerulon.
1: Ada juga yang ada juga yang macam-macam bener. Kelebihan atau lain-lain bener masing-masing.
0: Nyawak langsing sih din, jadi nyaman.
1: Ya itu kelebihan orang tuh masing-masing benar.
0: Cuma kada bisa anu, kada bisa berokok sin bisa menginang.
1: Nah, makanya lain-lain kelapinya benar. Itu bang kelapinya lain-lain.
0: Mudahan sehatan aja Pak Masri lah.
1: Itu bang yang kita dambakan benar. Yang penting sehat.
0: Kayak Pak Anu nih, pian jorong tuh anu kah? Parakayun pantai jua lah.
1: Suarangan benar itu malam-malam. Pantainya suarangan.
0: Banyu aja lah masih pantainya.
1: Pantainya.
0: Banyu aja kalau.
1: Iya, masih ya, mana.
0: Cuma anu kalau leh, apa banyunya kada dalam banget kalau lah.
1: Iya, sudah anu dah, awas surut dah. Mun lagi pasang ya rame ini surut dah.
0: Banyu surut lah di pantai apa pantai apa tinggalannya?
1: Sawarangan.
0: Kemarau.
1: Enggak, udah bener rame, bisa minggu rame ya, orang mengunjungi bener lah.
0: Rame lah.
1: Enggak, setiap minggu tuh besok sore tuh kunjungan rame orang berhilangan.
0: Ya ambil
1: kan, sambil orang menukar iwak kan, banyak orang iwak kan banyak banget.
0: Ya anulah iwaknya apa yun, parak pantai itu iwak.
1: Enggak kan nelayan.
0: Iwak kaca kan, halus-halus nyaman digoreng.
1: Itu bang, iya macam-macam lah, ya apalagi
0: iwak kaca kayak karupuk.
1: Apa aja awak londo kan juga ada juga menyambat.
0: Londo tuh lah. Dapat dimakan londo tuh lah.
1: Ada juga nang ketujuh ada juga nilai. Ada yang katakan lain-lain benar lah.
0: Kalau anu cumi-cumi ada lah orang berjual di situ.
1: Nah, cumi itu harus cuma larang benar lah.
0: Oh, terlarang lah.
1: Iya.
0: Nyaman di anu tuh sambal asam manis cumi-cumi.
1: Karena itu iya aku betinta.
0: Iya aku tinta, ada tintanya.
1: Iya tuh makanya itu rasa cuma-cuma itu paling nyaman banget lah.
0: Nyaman itu tuh nang asam manis tuh dari masa kila nyaman lah.
1: Ada orang tuh penambah awak jadinya.
0: Oh iya kah?
1: Iya kayak apa kak? Kayak nyamannya makan cumi itu nyaman segar.
0: Kena cobai makan iwak cumi-cumi.
1: Cuma ya lah Larang barangnya benar.
0: Oh, terlarang lah.
1: Nggih, 40.
0: Sekilonya kah?
1: Nggih.
0: Oh, kayak itu leh. Nang hidupnya kan, nang karingnya kan, nang 40 tadi.
1: Pun?
0: Nang hidup kan, nang karing kah?
1: Nang hidup benar, masih basah, masih
0: di dalam laut. Bujur.
1: Ini mau bangkit kan, jadi nyaman benar.
0: Nyaman benar.
1: Nggih.
0: Ayo, hak Pak Mas Ri, makasih banyak lah.
1: Iya, itu sama-sama ya. Penting kita sehat.
0: Amin. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri. Nah, di belakang Pak Masri siapalah? Nah, ini ada Anissa. Assalamualaikum. Monitor aja Uniaren. Abah Nisa. Abah Nisa kah? Terima kasih lah Abah Nisa lah. Mudahan sehatan aja Abah Nisa lawan sabarataan pendengar. Ini siapa nih? Nah, nang handak bergabung silahkan aja lah, dang sanak lah. Ayo silahkan bebuan pian nang handak bergabung. Ini Pak Mukni, namanya suara pian. Ayo silahkan bergabung Pak Mukni, ayo nak ulun tunggui bebuan pian lah. Assalamualaikum. Dari mana? Halo. Nah, kada ada suara. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Pak Amrullah beuntung pian nah. Alhamdulillah. Sebuting tadi lu nangkat kada bersuara.
2: Siapakah tuh? Rupanya aku nah tadahulu.
0: Nggih, apa kabar Pak Amrullah?
2: Alhamdulillah baik aja. Yang penting pertama kita kada usah panik jadi hadapi ai. Apa ngarannya ini dengan menjaga diri masing-masing. Termasuk Mbak apa tadi?
0: Mbak apik-apik gitu lah, bermasker.
2: Bawa kacamata juga kalau
0: supaya jangan cuma pades mata lawan badabu.
2: Aku ya cuma sebuting aja, terima kasih banyak nih kakawanan dari Tagana, dari BPK, dari Polri, BPBD dan sebagainya yang berjibaku bahasanya tuh berjuang menangani kautla.
0: Jadi
2: mudahan sehatan lah mereka gitu.
0: Amin.
2: Aku mencoba WA tadi ke Pro 4 kada kau masuk.
0: Oh.
2: Gangguan di studio kah biasanya Mbak Niar kalau anu tuh?
0: Bisa jaringan saku Pak
2: Tapi di Pro 1
0: nih. Ini pasti kena mau lah. Inggih, alhamdulillah. Jelas.
2: Di anu nih jelas Pak lawan ya. Kada memakan pulsa lah itu gunanya WA kita ada ya.
0: Inggih, bujur benar nih tadi nah alhamdulillah bisa. Nya ada jua pian nang kada bisa diangkat lah mati ada jua jaringan. Sakolah ni tak kena mau nak alhamdulillah.
2: Nah ini anu jua lawan ada dengung, bedengung.
0: Inggih mode kayak
2: ya aku jauh nih, jauh sambil begawi.
0: Inggih.
2: Jauh tapi ini mendengung, tapi yang paling jelas gitu. Mudah-mudahan kita sehatan lah.
0: Amin. Pian panjang umur jua Pak.
2: Anu Mbak Nyari aman sama-sama. Itu nih aku sambil begawi. Terima kasih itu aja.
0: Inggih.
2: Penting kabar bahasa
0: bujur
2: Pak Masri ini salamlah Pak Masri
0: silaturahmi Pak lah nggih. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah di belakang Pak Amrullah? Nah, sidin mau ucapkan terima kasih ya kawan-kawan Tagana lawan BPBD nang berjibaku menangani karhutla. Mudah-mudahan bubuhannya itu sehat barataan lah. Assalamualaikum.
1: Salam Kaniar.
0: Nah, ini Herman. Apa nang handak dihabarakan Herman?
1: Ya, di Arabik ya, Nara.
0: Alhamdulillah.
1: Parang mah dulu sudah nah.
0: Sama Banjarmasin kayak tujuan nah.
1: Iya, menyala badah harinya kan Nara.
0: Nih nyaman banget betetapas nih, tapi mun handak betetapas banyunya jalan kada? Ya kalo.
1: Ulun di sumur mangan Nara.
0: Oh, nyaman ya, cuma di sumur. Kan. Ini nah udah kami ini halus banget banyunya tadi mungkin bergantian kalau lah. Lawan daerah lain. Semalam deres nih tak halus banyunya.
1: Udah lancar pulang soal banyunya loh.
0: Ya kan mau kada bebanyu ini pusang benar bisa simpun gin koler. Kada ada banyu asamali. Jadi cuaca cerah benar sana lang.
1: Iya kan menang akhirnya menyala benar nih hari
0: ini. Ayo ha. Mudahan aman aja benua kita ya Allah.
1: Iya Bang udah mulai tarang dah. Sama ada pina ada atas sedikitnya tarang sudah.
0: Lawan mudahan jangan karhutla lagi.
1: Iya kan ya.
0: Nyamun karhutla mah sim salabim bebau tuh Pang.
1: Ini anak dia sudah.
0: Mudahan
1: ya sudah ya Rano. Dahan apa nah.
0: Sehatan kita ampih anu karhutla. Sehat aja kan Mama.
1: Esat jangan arah.
0: Salam lah kesan mama lah.
1: Menjaga anu ponakan lo.
0: Oi, ayo ha. Yang penting sidin bahagia, lawan sehat. Iya lah. Makasih lah.
1: Yo Kaniar.
0: Yo, makasih banyak Herman. Sama, sama-sama lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Herman nah siapa yo? Assalamualaikum. Dahan mau. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, Aci Siti nih di anu, di mana ngarannya yo? Di
3: Limpasu.
0: Limpasu. Di sana ada kebakaran hutan kah Aci Siti?
3: Ada depang.
0: Ada lah. Ini di Banjar nih gennya kada ada juga aja alhamdulillah nang titik api ke hotspot.
3: Tahun yang lalu tuh anu orang anu kalau udah pintar udah kada lihat nang bakarutan.
0: Ih ya ini cuma kita nih dapat kiriman asap dari tetangga kita dari Kalteng, dari Kalbar, dari Kalim.
3: Ada itu kabut sedikit aja pang kada kayak apa karena kiriman jauh aja di kampung sini kada ada orang bakar lagi.
0: Cuma tercium pang lah Cisiti lah. Tercium mana?
3: Jadi asap berbau pang cuma asap dia selangit aja.
0: Iya, mun di Banjar tuh pian nang pas semalam tuh napa pas ulun dinas malam oma sekali membuka hendak bulik nap anu lawang nih ruang siaran ya ampun langsung sakit banget kepala tercium
3: malam tadi hujan ada
0: soalnya kebakaran ujar di mana ngarannya di Kalteng nih tuh apa nusa
3: malam tadi hujan turun ada sedikit
0: di mana udah pian kah
3: okay.
0: Alhamdulillah lawas lah hujannya yeah.
3: Aduh, Pang Dewi melarangnya malah Pak Ibe, Bu.
0: Alhamdulillah, mudahan Banjarmasin hujan juga, nah. Senang
3: juga pernah, panas bacanya hari ini.
0: Ini musim santai lagi di Pahuman lah.
3: Santai ya, ada Bapak, lagi dulu.
0: Karing lah masih lah.
3: Karing kan, cuma ya, sumur bukannya aja masih juga.
0: Alhamdulillah, mudahan ya, anu nih, ini musim santai ini, apa nang diulah tuh biasanya?
3: Kan Bapak.
0: Oh, kada ada Bapak, ayolah. Menurih, Bang.
3: Menurih ya, tapi menurih saja menjadi tuntung deh, indah.
0: Iya, kada lawas lah. Anu kualitasnya tuh kayak apa, Cisiti? Mun menurih di musim kemarau ini banyak lah getahnya keluar.
3: Getahnya menurun, tangan mana insir, kada banyak, kada budi, kada pisagu tuh nah.
0: Oh, nyah kemarau pang lah. Amun disiram nih bang?
3: Timbangannya berkurang.
0: Amun disiram-siram bang?
3: Kalau menyiram, kada kasiram mah.
0: Iyalah, karing pang jual lah.
3: Amun orang bakabun, siram orang ay.
0: Iya, beneran. Tuh anu kah, ada kan? Mau kayak irigasinya tuh dialirakan ke kabun.
3: Ada ya orang pada ke rumah orang pada kabun siram orang bunyi liding atau bunyi sumur.
0: Iyalah bucur bucur ba pompa kalau lah mesin pompa lah.
3: Bunyi liding tuh nah. Tapi kita pikirannya kalau normal jalannya ini kali jalan hari ini pagi tadi nah semalam jalan.
0: Nyamun mau pompa jalan ya bisa.
3: Namun lima masih di sumur jalan taruh saya asal lampu jadi nyala.
0: Iya ay jalan anu banyu sumur tuh nah kan dipasangi anu pompa. Mesin pompa tuh nah.
3: Mesinnya.
0: Inggih, mesin pompa tuh nah. Jadi kawa menyirami nang bekabun itu.
3: Gantung di anu aja, gantung di lampu. Jadi mati lampu kada kawa guna benyo.
0: Ya, iya benar.
3: Ada kayak beda dulu pang di cibuk lon indir ini kan beda lagi pang orang.
0: Ya mun mencibuk kada kacibukan lah pah benar berapa setak berapa borongan. Kan ba selang kalau lah.
3: Selang aja orang tuh.
0: Ayo hak Cisiti ai pian silaturahmi di sini.
3: Ayo orang bakal buntun nang. Saja berna alhamdulillah bikin kelihatannya
0: udah sehatan.
3: Biar sehat ya.
0: Nggih, amin amin. Amin. Terima kasih banyak Cisiti ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, doa yang sama gesan pian Cisiti lah. Saikung pulang nah bemuat nah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oh, ma, ai, siapa nih nih? Siapa? Suara siapa nih? Matan mana pian?
4: Jalan Putri.
0: Oh, Putri ini anak kemanakan Putri kah?
4: Ini RRR.
0: Iya, mana anu putrinya mana? Karang Intan nih.
4: Satu Banjarmasin ya.
0: Inggih, apa kabar di sana?
4: Baik.
0: Alhamdulillah. Panas kah harinya? Inggih. Ada hujan lah.
4: Ada.
0: Oh, kada ada hujan. Adalah kebakaran di situ juga kebakaran hutan, kada ada.
4: Kada ada.
0: Alhamdulillah, mudahan banua kita selamatan aja lah.
4: Ya.
0: Inggih. Ayo hak salam aja lah putri lah. Gesan seberatan di situ lah. Mudahan sehatan aja lah. Inggih, makasih banyak.
4: Ya, sama-sama.
0: Ya, bisa benernya Bapak Ander kakanak. Aja, kita balagu dulu sanak lah, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu nah anak lewat nah.
5: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
6: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui.

yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung masih di

0: Maraminya lah Madihin Banjar. Nah, Madihin ni dang sanakai seni tutur sastra lisan tradisional. Ini khas Banar, suku Banjar di Kalimantan Selatan. Biasanya tuh ditampilkan monolog atau bepasangan diiringi tabuhan gendang atau terbang. Nah, bubuhan pemadihinan ini banyak lah. Ada almarhum John Tralala tuh terkenal Banar. Ada Abah siapa lagi yuk? Tuh yang di Perompat tuh siapa? Surya Anang Pemadihinan. Anang Abah Anang Sahrani kah? Leh Anang Sahrani ngaran sidin leh. Nah, ada juga nang milenial tuh siapa? Nang anom-anom tuh di Perompat tah. Nah, aku kada inget ngarannya. Nah, tuh pemadihinan milenial tuh dang sana kae. Lawan wahini juga di SMP-SMP sudah mulai digiatakan model kayak pemadihinan nih nah, agar sastra lisan ini kada punah. Bagus banar nih diabadiakan, dilestarikan jar orang tuh. Iya lo. Jadi madihin nih semacam puji-pujian. Madihin ini berasal dari bahasa Arab madah yang artinya puji-pujian. Kalau dalam bahasa Banjar diartikan papadah atau mamadahi yang berarti memberikan nasihat. Dan kesenian madihin ini dang sanakai masuk kemudian berkembang seiring penyebaran agama Islam di Kerajaan Banjar sekitar abad ke-16. Ini nah pemadihinan nang pendengar kita tuh si Basuki Rahman. Nih mana Basuki nih? Bisa banar lajari kena anak pian Basuki ae nyaman bisa kayak pian jo pemadihinan bakat tipung ya orang Banjar. Nah, madihin ini nang sana kayak ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Nah, ini rami banar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Matan mana?
1: Ada Pinando pian
0: le. Kisahnya teh ada Pinando jar. Tahu banar orang Kota Baru gunungnya bemega. Sugih banar nih nah ampun gunung ya. Siapa madahkan yuk Mbak Rika. Tuh jar orang Kota Baru tuh sugih-sugih Mbak Niar lah aja. Napa aja gunungnya bemega ujah. Ih jar kok. Apa kabar teh Bang Rian?
1: Alhamdulillah. Sehat, aman dina.
0: Aman. Teman
1: banyak orang ngalihan nih. Sambil mana mah.
0: Halus lah banyak udah pian mengalir.
1: Pada halus-halus berapa ini hanya jalan berapa setengah bulanan yang jadi aman.
0: Kalau bergantian?
1: Bagian serentak kan nanti lah.
0: Iya lah. Udah kami ini anu hari ini nah halus ada nang kada jalan.
1: Oh iya.
0: Semalam ya. Anu semalam nang jalan aja banyunya hen mengalir.
1: Tahu kayak ya? Kalau mati anu kada ada hujanan jalan cuma itu bang lah kekuasaan kuasa ya lo.
0: Iya di Banjar man 2 bulan bang ada hujan udah pian bang.
1: Wah sama ya. Di sana 2 bulan, sini 3 bulan.
0: Mudah-mudahan lah hujan lah. Hen. Doa kita sama-sama mudah-mudahan hujan. Sama nyaman sumur-sumur beisi banyu.
1: Katanya nyaman sama-sama doa nih mode sistem kita manjuong jukong.
0: Iya, bujur.
1: Tahu apa manjuong?
0: Manjuong tuh ya mendorong, mendorong.
1: Menunjul.
0: Menunjul.
1: Kalau nyai Jokong tetagela kamu nyebet 3, 4 sampai 5, insyaallah tamar aja.
0: Tamar aja. Ini kayak apa pian banyu nginum nih manukarah?
1: Apa kada?
0: Kada lah.
1: Jalan pulang nah.
0: Alhamdulillahnya biar halus asal jalan aja.
1: Nyau jauh orang bahari itu sila kada apa pang biar halus jasa panjang ya.
0: Jadi alhamdulillah mengalir aja banyu jadi di anuai di tanai.
1: Alhamdulillah. Jadi makanya lo gembira bener nah. Jadi kalau masuk gila.
0: Alhamdulillah. Pian lawas banget kada becanggul leh.
1: Becanggul leh harus.
0: Iyalah. Pas kada tetamu pian, Jun ke mana nih Bang Rian nih kada canggul-canggul.
1: Ada aja. Anon nih apa pangeran ya. Penggemar setia aja lo nih.
0: Nggih. Sehat aja yang penting pian kau bersilaturahmi di sini ya lo, bahabar.
1: Ya pertama aja sama dipanas-dipanas jila cuma anu sama apa kabut jila jila sini
0: kabut jua lah
1: dan anu kenapa muda ada naungnya tuh berarti jila bukan berarti enak hujan ya lo
0: ya ay
1: nah naung tuh ya itu bang lah
0: jangan jangan kada ingat anu Bang Riana yang mun pian handak betul-betul lah keluar rumah tuh bermasker
1: geng ya ay itu pamannya panjang untuk menjaga istilah.
0: Iya, lawan juga mun nang bebuhan nang perokok nih nah, jangan dibuang puntung rokok sembarangan, dimatii bujur-bujur, dijajak, mati kada. Gila.
1: Nih, berokok jangan sembarang kalau pina tepaling gila.
0: Hah, napa tadi?
1: Jangan sembarang likit kalau tepaling.
0: Habis lu bau. Mun tepaling, harau luyuh muntong. Iya lo.
1: Iya.
0: Pun.
1: Suara pian
0: Alhamdulillah, semalam tah hirup asap jua inang pina. Sakit rakungan tah hirup asap. Tah hirup. Habis dinas malam Mang Riana uma-uma pas ada kebakaran kalau nang pabilayu lawas pang sudah betetangah bulan tuh uma. Mata babanyuan, hidung babanyuan, uma Allah jeul
1: kan kalah.
0: Iya benar, banyak minum banyu putih.
1: Kesehatan ya, Pak.
0: Iya, mah. Ulun himong na pian elangin nah.
1: Ya, ulun tuh banyak kan tapi anu jangan sosok tuh panggil ulun na takut anu benar.
0: Ayo hak mudahan sehatan berataan kita lah. Yuk, Bang Ria. Ya.
1: Di pantai ya lah. Lawan Om Herman, lawas ke Mas Herman mana?
0: Ada tadi bergabung udah.
1: Iya kah?
0: Oh,
1: berarti ulun enggak dudi nah.
0: Tadudi pian.
1: Anu catat nomor kita nah Herman. Herman kan dia aduh hehe mata ada WL ada mau ma
0: anu. Catat aja berapa nomornya nah?
1: 0812 Herman.
0: Berapa lagi?
1: 4662.
0: 4662.
1: Ya, 8 nya 3 kali.
0: Tuh, wa ga. Udah.
1: Ya, ini satu akhir.
0: Apa? Satu lah. Iya, ayo hane dicatetakan nah.
1: 0812 4662 8881.
0: Iya.
1: Pokoknya artinya bukannya Herman aja siapa aja ya kalau kena Herman aja nang dia aja. Pokoknya nampang gambar mana aja kita anak kenalan ya kalau Bapak.
0: Iya, iya benar.
1: Ya, cuma sekilas dan set pen jelas.
0: Inggi.
1: Kawan Anwar, kalau sudah mendengar jawaban Om Surya.
0: Inggi ya Am. Mudahan sehatan aja si Den.
1: Resi-resi sebulan landak. Kukura tangkup nang di berumahan. Olon paremisi cilai anak bemandak. Suara basah top ampih batahan dengan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jar orang tuh apalah burung cendrawasih burung irian ulun ucapkan terima kasih. Nah nyambung kah nih Haji Salah pun melajari ada kena bergabung teh. Nah assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana orangnya? Oi, assalamualaikum Bu Rosita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah pian bisa bergabung Bu Rosita. Inggi. Alhamdulillah. Kayak apa banyu di wadah pian juga Bu Rosita?
2: Anu ya nang bila tanggal 10 lah mulai mati kalau lah. Karena subuh-subuh tuh keluarnya nang randa. Kalau nyekeran yang randa tuh lah. Keluar aja mah halus sama bayanya. Jadi kalau jam 6 tadi dari sebenarnya keluar sudah nih. Dari sebenarnya binanya keluar tau apa. Cuma tak takarum Mbak Niara banyunya. Kalau subuh lejur, mana banyunya?
0: Inggi lah.
2: Syukur dia juga ada aja banyu halus-halus asal keluar. Ya kalau orang sepali pak gak ada dah banyak. Masih keluaran ya.
0: Inggi. Udah kami itu wayah-wayah. Anu. Di paling nerandah pang tuh nang di muka rumah tadi nakawai jalan tapi halus benar.
2: Sama di sini dia
0: di tanah
2: harus suka wajah tuh di pala.
0: Hari ini tadi nak ada kau di palar banyunya satu titik dua titik. Amun amun semalam tadares pian semalam udah bergantian kalau nih.
2: Ya kalau lah ini sebenarnya orang bermasin kalau Mbak Nyara. Ini
0: kita tarik kurang lah bisa jual apa.
2: Di wadah sepupu tuh jarnya Mbak Nyara ini mesinnya rusak. Jadi jarnya Mbak Nyara menghadangi orang ampi bermasin. Jadi seorang ini babayanya aja lagi jarnya.
0: Asa pusang pian juga lah. Kada babanya nih.
2: Ya. Aku nih lah orangnya lah kami bertiga. Tapi bilanya cucu mana ada datang dia sudah banyak. Kami bertiga ini kan jadi masalah
0: pengangguran jadi. Baku jauhnya lah.
2: Ya Allah si Arsa tuh mana ada di
0: warna dua. Iya ampun.
2: Ihan asap enam tuh berapa hari mbak Nia terkena juga langsung taruh kabel suara mbak Nia juga aja dia nang rasa nyaman dulu tenggorokan.
0: Ulunnya kalau semalam habis Auliana ulun. Nang suara tina anu berubah ya aja Mbak Yanti berubah banget tah hirup asap julun pas habis bulik malam dinas malam Bu Rosita sakalinya keciuman banar pian mata bebanyuan pas sakit banget tenggorokan
2: ikat tenggorokannya nah pas dia asalnya Mbak Niara kadang-kadang subuh itu kurang tapi sudah siang lah Mbak Niara jam 9 itu nah itu terasa benar subuh itu pas keluar lah subuh lah ada rasa sekalinya sudah bersiang-bersiang kemudian kayak bakabut doang lah.
0: Jadi jabuhannya aja minum vitamin aja minum aja kalah vitamin dapat asap julun. Iya kalau Bu Haji minum aja julun vitamin, cuma kalah dapat asap julun.
2: Minum aja. Aku mau minum yang sari lemon tuh kalau
0: ya. Tinggi. Iya. Sari itu udah lah. Istilahnya,
2: maksudnya mau usaha dulu ya kalau. Jadi Mbak Nia malam tadi aku nonton TV kita, TV yang Duta TV. Jadi itu Mbak Nia diwawancara yang berjual anu nih, berjual masker.
0: Oh, inggih.
2: Jadi jangan namanya hotel. Anu jah kabut membawa berkah jangan apa aja penjualan masker jah hampir lebih 100% naiknya.
0: Oh, hai.
2: Lah jadi Tuhan tuh mungkin keadilan Tuhan juga lah.
0: Ada rahasia Allah telah. Kita kan buat pedagang masker tuh naik daunnya.
2: Iya, Allah bisa 100% jangan kayak tur Tuhan menakar rezeki lah. Harganya kan udah naik ya Mbak Nair, tetap aja jangan kenang di TV malam tadi diwawancari anak diwawancara anak pedagang nih.
0: Oh inggih.
2: Itu pang. Oh itu pang rahasia Tuhan lah punya kita kan tahu pang lah. Nah rezeki masing-masing kan hupeng hujan es kada pagi musim panas kurang jual es payu.
0: Inggih. Jadilah memang ada rahasia Allah tuh skenario nya. Jadi orang mungkin ada nama lo, tapi di sisi lain lah kayak pedagang masker yang biasanya sunyi kartapi payo. Wih ini naik mana nah?
2: Iya, jangan nggak salah. 100% banyak naiknya aja.
0: Rezekinya naik lah bu lah.
2: Anja kabut mau berkah jadi pedagang nanti ketawa kau dengar lah
0: dia. Ujur, ulun kira saat anu yang dengar nato tawa aja. Ketawa
2: dengar, anu pas orang mana yang diwawancara ini yang tadi lah.
0: Ujur.
2: Jadi itu pas sudah kita lah setiap kejadian tuh pasti ada salah satunya ada situ hikmah di mana. Kaya kalau kita kata-kata kau jangan anu jauh ini pak hikmah aja kalinya. Kayak inilah, kayak itulah kita. Cuma karena kau Jepang kita begananya dengan adanya nang kabutik masih berusaha Jepang
0: apaan yang
2: mematik. Cuma banyak lah aku rasa takjub tuh pakai tepung ya lah kau mati aja kayak itu kamu
0: oh, iya, kan tadi kau dengar hanyar tahulun
2: jadi ya kok hati-hati berjual wadah ini bisa benar kan namun tak berhasil.
0: Oh mematian oka mematian oka pakai tepung.
2: Ih pakai anu nih ada aku menang semalam juga siapa di jam 9 tuh di anu apa yang jam 9 tuh lawan siapa semalam tuh yang anunya presenternya cuma siapa kah
0: oh, inggi.
2: Jadi jadi anak di anu kan karena diedukasi kan gitu kayak pakainya nih tepung dicobain kesana memantam api nang anu nih kebakaran hutan nih dan di dalam hatiku lah munnya berhasil larang karena nih wadah
0: aku menang iya inggi agen mematii lah saingan nih lawan anu saingan lah lawan masker.
2: Misalnya berhasil jadi dia lupang dulu jadi istilahnya kalau dicoba kayak itu nah kayak jadi aku udah menangarakan di pagi semalam jago mun berhasil jago karena jadi bisa jadi galapung karena bisa belarang galapung
0: nah, orang jualnya inggih bujur banar
2: kan sesuatu tuh pasti nang mana keperluan pasti benar kalau malam kan Mbak Nia lagi MBG libur kan barang-barang murah kalau Mbak Nia kan talu apa sekarang kan naik lagi barang
0: naik kan, pulang inggih
2: berarti selama kan nang MBG itu di pasar kenapa anu aja murah barang yang terlalu banyak apa kalau sebab nang MBG libur kalau yang libur sekolah tadi
0: hengginya ada jual lah anu aja nih musim kabut asap jangan diusahin anu aja pakai MBG macam-macam orang lah cuma jolo muka ada pakai MBG kasihan beban siswa pulang jolo nang tak biasa ini sudah menikmati
2: ini ada aja kanak-kanak nih mana ini hari ini anak cucu kok tuh mana hari yang sading dapat MBG kalau si Arsa kada dapat situ kada dapat kada ada MBG di sekolahannya tuh
0: jadi mau benarnya dimakani alhamdulillah
2: anu ada cucu kok tuh kada mama kada makan mana hari duanya bulik jadi jago karena mamanya nang lamak jago
0: mamanya lah
2: ini kada memakan ditumpahkan dipindahkan gurunya Mbak Niar ke wadah lain lah
0: inggih.
2: Jadi bawa buliknya kan enak makan kada mau makannya mamanya memakan buliknya sayang kan mamanya membajir kalau
0: bujur
2: sepali Mbak Niar kulihat ada yang membawa 3 rangkap banyak aja kombobur kawan ada yang kada kerja bariakannya nyaman lagi makan di rumah sampai malam cuman ya siang gini Mbak Niar adik ulun pintarnya aja kok
0: anak sekolah daripada membajir
2: iya kakuannya jangan ambil jangan anak makannya sepali.
0: Inggi sepali ada yang makan.
2: Ada cucu kok sekarang mau menerinya kasih tapi nah yang adingan dibawa semalam tuh mana? Karena itu kan paling cepat bisa makan gitu. Kalau yang kakak, nah memang kada
0: begi
2: sekolah kada dapat dayanya. Atringan banyaknya di sana.
0: Oh inggi.
2: Harus tahu juga kan sebetak kundinya rumahnya dan anak itu kalau kenapa kada dapat kada bisa betak kundinya
0: belum kalau Bu Ai
2: ini kan tahu juga Pak ini manir lah
0: terlalu lah sama-sama
2: apa bahan sihat kita berataan lah manir lah harus kada berpandaran kita manir lah
0: wujur
2: ini kawal masuk tadi ini salamnya lah apa tadi Bang Rian tadi lah bisa ke Kota Baru kan anak Aku lihat dari Jepang kalau udah kemanakan apa di Kota Baru
0: tujuan. Ini ada nomor teleponnya, pian catat lah tadi.
2: Kan tercatat. Gue lagi tuh aku misalnya mendahat.
0: Ini nomornya, ini nomornya ada nggak, Bu? 08 0812.
2: Ada gini banyak lah.
0: Rian, Bang Rian.
2: Pen, eh.
0: Jadi bubuhannya anak kenalan boleh aja anak
2: sih. Iya boleh aja jadi mendengar siapa aja ada sekong aja jadi mendengar kayak itu tadi. Toala. Tapi boleh aja jadi.
0: 0812. Ada lah pulpen.
2: Ada lah pulpen banyak. Ini nah. Berapa tadi?
0: 0812.
2: 0812.
0: 46. 62.
2: 62.
0: 88.
2: 8-nya 2 lah, 8-8.
0: 8-1 pulang.
2: 8-1 pulang lah.
0: Enggi. Jadi 8-nya 3 kali, Tok.
2: Oh, 3 kali 8-nya lah. Enggi. Nah, terima kasih banyak,
0: Mbak Niara. Sama-sama, minta rela ulun lah.
2: Sama-sama, aku juga Mbak Niara. Elos kan berdapatkan dari itu, Mbak Niara. Kita berdapatan pulang.
0: Makasih, Bu.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum, Mbak Niar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai disinilah kami mengawani buhan pian di acara Bepandiran Urang Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Bazar yuk.
6: Emang lagi ada bazar apaan sih?
5: Itu, bazar produk lokal.
6: Hah, produk lokal?
5: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
6: Emang apa bedanya sama produk luar?
5: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
6: Iya, benar juga lu ya.
5: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
6: Jangan pernah ragu untuk mendukung
5: dan menggunakan produk lokal.
6: Kami bangga buatan Indonesia.
7: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Selamat siang, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Anda masih disibukkan dengan aktivitas? Baik, semoga ya aktivitas yang Anda laksanakan hari ini bisa berjalan lancar dan lebih baik dari hari-hari kemarin. Nah, pendengar RRI Banjarmasin untuk hari ini, pendengar di literasi digital, kami akan hadirkan informasi yang pastinya bermanfaat banget di era-era sekarang, ya. Informasi yang memberikan edukasi untuk pendengar RRI Banjarmasin yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 antara lain adalah layanan kesehatan. Digitalisasi juga hadir dalam layanan kesehatan. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi atau platform resmi untuk mengakses informasi kepesertaan, kemudian juga antrian fasilitas kesehatan, konsultasi hingga layanan administrasi kesehatan tertentu. Nah, pendengar, kami terus menemani Anda di hari ini, pendengar RRI, hari yang mana bulan September, tanggal 1 September 2026, di informasi literasi digital.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, di program Literasi Digital kali ini kami mengangkat tentang layanan kesehatan digital, sehat lebih mudah di era digital. Pendengar, salam sehat untuk semua pendengar dimanapun saat ini Anda menikmati siaran kami. Dan pernahkah Anda membayangkan, pendengar, bahwa untuk mendapatkan sejumlah layanan kesehatan tidak selalu harus datang pagi-pagi, mengambil nomor antrian, kemudian menunggu cukup lama di fasilitas kesehatan. Nah sekarang, perkembangan teknologi membuat layanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat. Lewat telepon pintar ada di genggaman, kita bisa mendapatkan informasi kepesertaan, mengambil antrian pelayanan, mengetahui jadwal fasilitas kesehatan, bahkan mengakses layanan kesehatan tertentu secara digital. Tetapi tentu saja kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Bagaimana memastikan layanan digital yang kita gunakan benar-benar resmi? Bagaimana menjaga data pribadi seperti NIK, nomor kartu, nomor telepon, hingga kode OTP agar tidak disalahgunakan? Dan yang tidak kalah penting, apakah semua masyarakat sudah mendapatkan manfaat dari transformasi digital di bidang kesehatan? Nah, itulah yang akan kita kupas di program yang tentu membersamai Anda hari ini, Literasi Digital. Pendengar RRI, kalau kita mendengar istilah layanan kesehatan digital, mungkin yang langsung terbayang adalah aplikasi di telepon pintar. Padahal sebenarnya cakupannya itu cukup luas. Layanan kesehatan digital adalah pemanfaatan teknologi untuk membantu masyarakat memperoleh informasi, layanan, kemudian administrasi yang berkaitan dengan kesehatan. Contohnya sederhana, pendengar. Dulu ya, seseorang mungkin harus datang langsung ke fasilitas kesehatan hanya untuk mendapatkan informasi tertentu. Tapi sekarang, sebagian informasi tersebut bisa diperoleh melalui aplikasi atau situs resmi. Begitu juga dengan antrian. Kalau dulu kita datang terlebih dahulu untuk mengambil nomor antrian, kini pada layanan tertentu, masyarakat bisa mengambil antrian secara online. Nah, ini tentu saja memberikan manfaat, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu. Nah, coba kita bayangkan, seorang ibu harus mengantar anaknya ke fasilitas kesehatan. Di waktu yang sama, ia juga harus bekerja atau mengurus rumah. Kalau ada layanan yang memungkinkan antrian dilakukan dari rumah, tentu akan membantu ya. Begitu pula masyarakat lanjut usia yang didampingi keluarganya. Teknologi seharusnya menjadi alat yang mempermudah, bukan justru membuat pelayanan semakin sulit. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk hal ini, kami terus membersamai Anda di Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di program yang tentu dapat Anda ikuti di kesempatan hari ini, yaitu literasi digital, mengangkat tentang layanan kesehatan digital, sehat lebih mudah di era digital. Pendengar, layanan apa saja yang bisa dimanfaatkan masyarakat? Yang pertama ya, informasi kepesertaan. Masyarakat dapat mengecek informasi kepesertaan melalui kanal resmi yang tersedia. Yang kedua, antrian pelayanan. Beberapa layanan kesehatan sudah menyediakan fasilitas antrian secara digital. Yang ketiga, informasi fasilitas kesehatan. Masyarakat dapat mencari informasi mengenai fasilitas kesehatan yang tersedia sesuai kebutuhan dan wilayahnya. Yang keempat, informasi jadwal pelayanan. Ini penting agar masyarakat dapat mengetahui kapan pelayanan tertentu tersedia. Yang kelima, konsultasi kesehatan secara daring. Apabila fasilitas tersebut memang disediakan oleh platform resmi dan tenaga kesehatan yang berwenang. Jadi teknologi bukan berarti menggantikan dokter. Teknologi lebih tepat dipahami sebagai alat bantu untuk membuat akses pelayanan menjadi lebih mudah. Salah satu contohnya yang cukup dikenal masyarakat adalah Mobile JKN, aplikasi layanan digital dari BPJS Kesehatan. Melalui layanan digital seperti ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kemudahan terkait kepesertaan dan pelayanan JKN sesuai fitur yang tersedia. Misalnya, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kepesertaan dan memanfaatkan layanan administrasi tertentu tanpa harus selalu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Fitur yang tersedia dapat berkembang dari waktu ke waktu, sehingga masyarakat sebaiknya selalu melihat informasi terbaru melalui kanal resmi. Namun, ada satu hal yang harus kita garis bawahi ya, jangan sampai karena ingin mendapatkan pelayanan dengan cepat, kita justru mengunduh aplikasi sembarangan. Jangan mudah percaya ketika ada seseorang menghubungi kita dan mengaku sebagai petugas BPJS atau petugas kesehatan. Apalagi jika meminta, Bapak atau Ibu mohon berikan kode OTP. Nah, ini harus menjadi tanda bahaya. OTP adalah informasi rahasia. Jangan diberikan kepada siapapun. Nah, pendengar, layanan kesehatan berkaitan erat dengan data pribadi. Ada NIK, ada nomor kartu, ada nomor telepon. Bahkan, dalam beberapa layanan, terdapat informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan seseorang. Karena itu, kita harus semakin cerdas dalam menggunakan layanan digital. Jangan sembarangan mengirim

0: foto KTP. Jangan membagikan nomor identitas kepada pihak yang tidak jelas. Kemudian, jangan memberikan OTP. Jangan memberikan PIN atau password. Dan jangan sembarangan mengklik tautan yang dikirim melalui WhatsApp atau SMS. Jika mendapatkan pesan yang mengatasnamakan lembaga kesehatan, cek dululah melalui kanal resmi. Misalnya ya, pendengar ya, ada pesan. Selamat, kartu kesehatan Anda mendapatkan bantuan. Silahkan klik tautan berikut. Kita jangan langsung percaya. Periksa dulu sumbernya. Apakah benar-benar berasal dari lembaga resmi? Apakah alamat situsnya benar? Apakah ada permintaan data pribadi yang tidak wajar? Kalau ragu, lebih baik berhenti dan melakukan pengecekan. Kami terus membersamai Anda di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di balik semua kemudahan teknologi, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan digital yang sama. Ada masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, tetapi ada pula orang tua yang masih kesulitan menggunakan telepon pintar. Ada masyarakat di wilayah tertentu yang akses internetnya belum optimal. Karena itu, digitalisasi layanan kesehatan harus tetap disertai dengan pelayanan konvensional yang mudah diakses. Jangan sampai orang yang tidak memiliki kemampuan menggunakan teknologi justru merasa tertinggal. Teknologi seharusnya memperluas akses pelayanan, bukan menciptakan hambatan baru. Nah, disinilah pendengar RRI pentingnya peran keluarga. Anak dapat membantu orang tua, cucu dapat membantu kakek nenek, masyarakat yang sudah memahami teknologi juga dapat membantu lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang giliran Anda. Kami ingin mengetahui pengalaman pendengar. Apakah Anda sudah pernah menggunakan layanan kesehatan secara digital? Boleh gabung di sini ya. Misalnya mengambil antrian online, mengecek kepesertaan, mencari fasilitas kesehatan juga, atau mungkin pernah mengalami kesulitan menggunakan aplikasi layanan kesehatan. Silakan Anda bisa bersama-sama di RRI Banjarmasin Pro 1. Nah, untuk masyarakat Banua, kami juga ingin menyampaikan di musim kemarau ini ya, mari bersama mencegah karhutla dengan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan. Yang kedua, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Yang ketiga, menghindari membakar sampah di area terbuka. Yang keempat, waspadai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Yang kelima, segera laporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutla. Yang keenam, lindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker. Lahan terjaga, lingkungan sehat, Kalimantan Selatan, aman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas, dan jangan mengambil resiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian himbauan dari KPID Kalimantan Selatan dan juga Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah. Kami tetap bersama RRI Banjarmasin Pro 1 menemani Anda sepanjang hari.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus membersamai Anda di program Literasi Digital, layanan kesehatan digital, sehat lebih mudah di era digital. Pendengar, kalau orang tua tidak paham menggunakan aplikasi, apakah anak wajib membantu atau ada cara lain? Pasti dong, ini persoalannya sangat dekat dengan kehidupan kita. Membantu orang tua menggunakan layanan digital adalah bentuk dukungan yang sangat baik. Tetapi, fasilitas pelayanan juga perlu menyediakan alternatif bagi masyarakat yang mengalami kendala teknologi. Baik, pendengar. Pendengar RRI, ada beberapa hal yang perlu diingat juga. Yang pertama, gunakan aplikasi atau situs resmi. Kedua, jangan memberikan OTP kepada siapapun. Ketiga, gunakan password yang kuat. Jangan digunakan untuk semua akun ya. Yang keempat, periksa kembali pesan atau tautan yang mengatasnamakan lembaga kesehatan. Kelima, jangan sembarangan mengunggah dokumen pribadi. Yang keenam, lakukan pembaruan aplikasi secara berkala. Ketujuh, kalau mengalami masalah, hubungi layanan resmi, bukan nomor pribadi yang tidak jelas. Dan terakhir, jangan menjadikan internet sebagai pengganti pemeriksaan medis. Informasi kesehatan di internet bisa menjadi bahan awal untuk memahami kondisi, tetapi diagnosis dan penanganan tetap harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Nah, pendengar, hari ini pastinya kita banyak belajar ya, bahwa teknologi memberikan banyak peluang untuk membuat layanan kesehatan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan efisien. Namun, teknologi tetaplah alat. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Memanfaatkan layanan kesehatan digital untuk mempermudah kebutuhan kita. Tetapi, tetap waspada menjaga data pribadi. Pastikan menggunakan platform resmi. Dan jangan ragu meminta bantuan keluarga ketika mengalami kesulitan menggunakan teknologi. Karena pada akhirnya tujuan digitalisasi bukan sekedar membuat pelayanan menjadi serba online. Tujuan utamanya adalah membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Baik, saya Niar pamit mundur menemani Anda di program Literasi Digital hari ini. Layanan kesehatan digital, sehat lebih mudah di era digital. Sampai jumpa.
1: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutlah bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui tim yang pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here. Yeah.
0: Sementara itu pemain Arsenal, Eber Aziz, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
3: Yeah, thank you very much. It was a tough.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
3: Tough, get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a.
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Bleib da mal.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Postmatch press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak final dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolic mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Yang menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan

0: القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

0: Taukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
2: Banjarmasin siang ini.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Selamat menikmati siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini pendengar di program yang tentu selalu Anda dengarkan siaran kami, yaitu Cerita di Siang Hari. Kami akan hadirkan sosok yang menginspirasi pastinya di cerita siang ini. Semoga info yang kami hadirkan memberikan edukasi dan juga inspirasi. Tetap bersama kami ya.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
0: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
9: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di cerita siang kali ini saya mengangkat sebuah cerita dengan tema Ketika Asap Datang, Kehidupan Ikut Terbakar. Karhutlah bukan hanya tentang api dan lahan. Pendengar, senang sekali saya Niar kembali membersamai Anda, menemani waktu istirahat, waktu santai, atau mungkin justru waktu Anda sedang sibuk bekerja ya. Nah, siang ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sedang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tentang asap, tentang karhutla, tentang udara yang belakangan ini membuat sebagian dari kita harus berpikir lebih panjang sebelum beraktivitas di luar rumah. Biasanya kalau mau keluar rumah, ya tinggal keluar. Mau pergi bekerja, berangkat. Mau mengantar anak, jalan. Mau membeli makanan, tinggal naik kendaraan. Mau berolahraga, tinggal keluar. Tetapi ketika asap mulai muncul, semuanya jadi berbeda. Kita mulai bertanya, udara hari ini bagaimana? Anak boleh main di luar apa enggak? Kalau keluar rumah, perlu pakai masker apa tidak? Kalau naik motor, aman enggak ya? Nah, hal-hal sederhana ini, pendengar, seperti ini tiba-tiba menjadi perhatian kita pastinya ya. Dan hari ini kita tidak akan hanya bicara tentang kebakaran hutan dan lahan, kita akan melihatnya dari sisi yang lebih dekat. Bagaimana sebenarnya karhutla mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Karena ketika lahan terbakar, yang terkena dampaknya bukan hanya lahan. Ada kehidupan manusia di sekitarnya yang ikut berubah. Saya terus membersamai Anda di program Cerita di Siang Hari.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kita masih bersama di cerita di siang hari gitu ya, yang tentu saja mengangkat tentang ketika asap datang, kehidupan ikut terbakar. Karhutlah bukan hanya tentang api dan juga lahan. Pendengar, coba kita ingat kebiasaan sehari-hari. Pagi-pagi bangun, buka pintu, keluar rumah, tidak pernah terpikir untuk bertanya, udara hari ini aman tidak? Karena kita menganggap udara ya memang seharusnya bersih ya. Tapi ketika asap datang, kebiasaan itu berubah. Kita mulai memperhatikan langit, mulai memperhatikan bau udara, mulai melihat kondisi sekitar, bahkan mungkin mulai mencari informasi mengenai kualitas udara. Padahal sebelumnya tidak pernah kepikiran. Dan sebenarnya ini menunjukkan satu hal. Selama udara bersih, kita sering tidak menyadari betapa pentingnya udara bagi kehidupan. Kita baru benar-benar memikirkannya ketika kualitasnya terganggu. Karena itu, karhutlah bukan sekedar tentang titik api. Dampaknya bisa masuk ke banyak bagian kehidupan. Kesehatan terganggu, aktivitas berubah, mobilitas terganggu, pekerjaan bisa ikut terdampak, bahkan suasana hati pun bisa berubah. Dan semua itu dimulai dari sesuatu yang mungkin awalnya terlihat jauh dari kita, api di lahan. Pendengar, bagi orang dewasa, tidak keluar rumah sehari mungkin bukan masalah besar. Tetapi bagi anak-anak, itu bisa menjadi persoalan. Anak-anak ingin bermain, ingin bersepeda, ingin bermain bola, ingin bertemu teman-temannya, ingin sekedar berlari-lari di luar. Tapi ketika kondisi udara tidak baik, orang tua tentu harus lebih berhati-hati. Akhirnya muncul kalimat, jangan main di luar dulu ya, di rumah aja. Kalau mau main, di dalam aja. Nah, bagi orang tua, itu bentuk perlindungan. Tetapi bagi anak, mungkin terasa seperti kehilangan kesenangan. Dan biasanya, anak akan bertanya, kenapa? Kenapa tidak boleh keluar? Kenapa banyak asap? Pertanyaan yang sebenarnya sederhana, tetapi orang dewasa juga kadang bingung menjawabnya ya. Karena kita sendiri mungkin sedang bertanya-tanya juga, kapan keadaan ini akan kembali normal? Nah, itulah kenapa karhutlah perlu kita lihat lebih luas. Bukan hanya dari seberapa luas lahan yang terbakar, tetapi juga dari seberapa banyak kehidupan yang berubah karena dampaknya. Pendengar, kalau sudah menyangkut anak, orang tua biasanya lebih sensitif. Anak batuk sedikit saja diperhatikan. anak mengeluh tidak nyaman, langsung dicari tahu. Apalagi kalau kondisi udara sedang buruk, orang tua tentu akan berpikir, anak saya aman nggak? Kalau harus keluar rumah bagaimana? Kalau pergi ke sekolah bagaimana? Kekhawatiran seperti ini mungkin tidak selalu terlihat, tetapi ada. Dan ini yang kadang terlupakan. Ketika kita berbicara tentang karhutla, kita sering membicarakan api. Padahal di rumah-rumah ada orang tua yang sedang memikirkan bagaimana melindungi keluarganya. Ada lansia yang perlu diperhatikan. Ada anak kecil yang juga perlu dijaga. Ada orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu dan harus lebih berhati-hati. Jadi, ketika kondisi udara memburuk, mari jangan menganggap semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk menghadapinya. Ada yang mungkin baik-baik saja, tetapi ada juga yang membutuhkan perlindungan lebih.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, masih di cerita di siang hari. Pendengar, ini juga menarik. Ketika udara tidak bagus, mungkin kita berpikir, ya sudah, jangan keluar rumah. Masalahnya, tidak semua orang bisa melakukan itu. Ada orang yang setiap hari harus bekerja di luar. Pedagang, pengemudi, kurir, pekerja lapangan, petugas, petani, dan banyak pekerjaan lainnya. Mereka tetap harus bekerja karena kebutuhan hidup juga tidak berhenti karena kondisi udara sedang kurang baik. Ada kebutuhan rumah tangga, ada biaya sekolah, ada kebutuhan makan, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadi kalau kita melihat orang masih beraktivitas di luar, ketika asap muncul, jangan langsung berpikir, kenapa sih masih keluar? Mungkin memang pekerjaannya menuntut begitu. Yang bisa kita lakukan adalah saling mengingatkan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kondisi udara. Karena setiap orang punya situasi yang berbeda. Pendengar RRI, ketika kondisi udara berkabut asap, perjalanan yang biasanya biasa saja bisa terasa berbeda. Kita menjadi lebih waspada. Pandangan harus lebih diperhatikan. Jarak kendaraan juga harus dijaga. Kecepatan mungkin perlu dikurangi. Masker dipakai. Dan perjalanan yang biasanya santai bisa terasa lebih melelahkan. Belum lagi ketika sampai tujuan, badan terasa kurang nyaman karena terpapar udara yang tidak ideal. Hal-hal seperti ini mungkin tidak masuk ya dalam pembicaraan besar soal karhutlah. Tetapi bagi masyarakat justru inilah pengalaman sehari-hari. Karhutlah terasa bukan karena kita melihat apinya. Karhutlah terasa ketika kita mulai mengalami perubahan dalam aktivitas kita. Nah, kita juga perlu bicara tentang ekonomi. Ketika aktivitas masyarakat berkurang, beberapa usaha bisa ikut merasakan dampaknya. Misalnya, pedagang yang mengandalkan pembeli yang datang langsung. Kalau masyarakat memilih lebih banyak

berada di rumah, jumlah pembeli bisa berkurang. Kegiatan luar ruangan juga bisa ditunda. Acara tertentu mungkin harus menyesuaikan kondisi. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat kecil, tetapi bagi orang yang pendapatannya bergantung pada aktivitas harian, satu hari sepi bisa berarti sesuatu. Ada orang yang penghasilannya memang dihitung dari hari ke hari, jadi dampak karhutlah tidak berhenti pada persoalan kesehatan. Ada juga persoalan sosial dan ekonomi, dan semakin panjang kondisi tersebut berlangsung, semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan dampaknya. Kami terus membersamai Anda di Cerita Siang.

0: terima nikah dan kawinnya Sari Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan persyaratan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin yang paling terasa ya ketika asap datang adalah kita mulai rindu hal-hal sederhana. Rindu membuka pintu rumah tanpa mencium bau asap. Rindu duduk di teras. Rindu mengajak anak keluar sore-sore. Rindu olahraga di luar. Rindu jalan-jalan tanpa memikirkan kondisi udara. Rindu melihat langit yang jelas. Rindu aktivitas normal. Dan lucunya, hal-hal itu sebenarnya tidak pernah kita anggap istimewa. Kita baru merasa kehilangan ketika tidak bisa melakukannya. Itulah kenapa menjaga lingkungan sebenarnya bukan hanya soal menyelamatkan alam, tetapi juga mempertahankan kehidupan yang nyaman. Kita ingin anak-anak tumbuh dengan bebas. Kita ingin orang tua kita tetap bisa beraktivitas. Kita ingin bekerja dengan nyaman. Kita ingin pergi kemana saja tanpa harus memikirkan asap. Dan kita ingin hidup normal. Sesederhana itu memang. Nah, mungkin ada yang berpikir, saya kan bukan petugas pemadam. Saya bisa apa? Banyak. Kita bisa mencegah loh, pendengar. Kita dalam hal ini tidak membakar lahan sembarangan. Tidak meninggalkan sumber api di kawasan rawan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Berhati-hati ketika melakukan kegiatan yang menggunakan api. Dan yang tidak kalah penting, kalau melihat potensi kebakaran, jangan diam. Sampaikan melalui saluran pelaporan resmi yang tersedia di bawah, di wilayah masing-masing ya. Dan ya, jangan menunggu api menjadi besar. Karena seringkali persoalan besar dimulai dari sesuatu yang dianggap kecil. Dan kalau kita bisa mencegah satu kebakaran saja, itu sudah berarti. Karena setiap api yang tidak jadi membesar berarti ada udara yang tetap bisa kita jaga. Ada lingkungan yang tetap bisa kita lindungi. Dan ada kehidupan yang tidak perlu kita merasakan dampaknya. Nah, di mana dalam hal ini? Tentu saja kita tidak boleh lupa ya kepada mereka yang bekerja di lapangan. Saudara-saudara kita, petugas pemadam, relawan, kemudian masyarakat yang membantu. Mereka mungkin harus bekerja ketika orang lain sedang berusaha menjauh dari asap. Mereka mungkin harus berhadapan dengan panas, dengan medan yang sulit, dengan kelelahan, tetapi mereka tetap menjalankan tugas. Kita mungkin tidak tahu nama mereka, tidak tahu berapa jam mereka bekerja, tidak tahu juga kapan mereka pulang. Tetapi mereka adalah bagian penting dalam upaya menghadapi karhutlah. Maka ketika kita berada di rumah dan mereka berada di lapangan, setidaknya pendengar, kita bisa membantu dengan cara kita sendiri. Tidak menambah risiko, tidak melakukan pembakaran sembarangan, tidak membiarkan sumber api, dan ikut menjaga lingkungan. Karena mencegah kebakaran sebenarnya adalah bentuk penghargaan kita kepada mereka yang harus bekerja ketika kebakaran terjadi. Dan pendengar, karhutlah bukan hanya cerita tentang api, bukan hanya tentang lahan, bukan hanya tentang hutan. Ada manusia di balik semuanya. Ada anak yang tidak bisa bermain, ada orang tua yang khawatir, ada pekerja yang tetap harus keluar rumah, ada pedagang yang berharap pembeli tetap datang, ada pengendara yang harus lebih berhati-hati, ada petugas yang berjibaku di lapangan, juga ada masyarakat yang berusaha menjaga lingkungannya, dan kita yang mungkin hanya ingin menjalani hari dengan normal, karena sebenarnya kita tidak meminta banyak. Kita hanya ingin udara yang nyaman, kita ingin anak-anak sehat, kita ingin bisa bekerja, kita ingin bisa beraktivitas, dan kita ingin pulang ke rumah tanpa membawa rasa khawatir. Itu aja, sederhana memang ya. Dan pastikan pendengar, dengan keadaan kita sekarang, karhutlah, mungkin siang ini kita tidak bisa melakukan hal besar, tetapi kita bisa memulai dari hal kecil, jangan membakar sembarangan, jangan menganggap remeh sumber api, jaga lingkungan sekitar, saling mengingatkan, dan ketika kondisi udara kurang baik, jangan memaksakan diri untuk beraktivitas di luar jika tidak diperlukan. Karena kita semua punya satu rumah yang sama, bukan hanya rumah tempat kita tinggal, tetapi lingkungan tempat kita hidup. Dan kalau lingkungan itu rusak, kita juga merasakan akibatnya. Jadi mari pendengar, melalui cerita siang hari ini, mari kita berhenti melihat karhutlah hanya sebagai berita tentang api, karena di balik asap yang kita lihat ada kehidupan yang berubah, ada aktivitas yang tertunda, ada kekhawatiran, ada pekerjaan yang terganggu, juga ada anak-anak yang harus lebih banyak berada di luar rumah, di dalam rumah ya. Ada orang-orang yang tetap bekerja meskipun kondisi tidak mudah. Dan semoga ini segera berlalu. Karhutlah bukan hanya tentang api dan lahan, karena ketika api membesar, kehidupan manusia juga ikut terdampak. Mari kita jaga sebelum terlambat. Saya Niar sama Surya pamit mundur di cerita siang hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Pangandaran mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Hari ini Selasa 1 September 2026 dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Saya Yuniar.

0: Ambruknya jembatan Mantuil pada minggu lalu turut berdampak pada pipa distribusi air di sisi jembatan. Meski demikian, Pam Bandar masih memastikan pasokan air tetap berjalan normal dan tidak ada kerusakan pipa. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Pipanya berada di sebelah kanan ini adalah pipa yang menuju ke Pulau Bromo.
2: Ambruknya jembatan di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, turut memengaruhi sejumlah fasilitas di sekitarnya. Salah satunya pipa distribusi air bersih milik PT Pam Banjarmasin yang tertarik hingga melengkung saat jembatan runtuh. Pantauan di lokasi menunjukkan salah satu jaringan pipa ikut tertarik ke dalam sungai. Meski struktur pipa membengkok, pasokan air bersih bagi warga dipastikan tidak terganggu. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh warga setempat, Lian.
3: Kalau untuk PDAM aman aja, Pak lah.
4: Aman. Kalau ini PDAM jalur ke dalam, kalau ini jalur ke Mantuil.
3: Dan tidak ada yang terganggu, Pak, aman ya, semua.
4: Pak, ya. Masyarakat bilang PDAM lancar aja. Ya.
2: Sebelumnya, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi meninjau secara langsung jaringan pipa di lokasi tersebut. Pihaknya mengintensifkan pemeriksaan demi menjamin kelancaran suplai air ke permukiman warga.
1: Memang pipanya berada di sebelah kanan ini adalah pipa yang menuju ke Pulau Bromo. Tetapi setelah kita cek, dua kali cek, dan pipanya masih berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah. Dan insya Allah masih mengalir lancar ke daerah Gunung Bromo. Karena ini pipa PE, plastik, jadi masih lentur lah. Masih lentur, tidak ada masalah, dan fungsinya masih normal.
2: Di lokasi tersebut terdapat dua jalur pipa Pam Banjarmasin yang terpasang sejajar di masing-masing sisi jembatan. Jaringan pertama melayani Pulau Bromo, sementara pipa kedua menuju Kuin Kacil dan Gunung Meranti. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Polresta Banjarmasin siapkan sarana penyeberangan berupa klotok untuk orang dan juga kendaraan roda dua secara gratis bagi masyarakat yang terdampak ambruknya jembatan di Mantuil, Banjarmasin. Selengkapnya dilaporkan reporter Diki Munadi.
5: Kita mau percepatan ini adalah membantu akses jalan kaki dan motor.
6: Jembatan Sakaharang yang menghubungkan kawasan Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan dengan wilayah Kabupaten Banjar ambruk setelah dilintasi truk bermuatan batu Minggu 30 Agustus 2026. Kondisi ini menyebabkan akses transportasi darat di kawasan tersebut terputus dan mengganggu aktivitas warga. Menyikapi kondisi tersebut, Polresta Banjarmasin menyiapkan perahu penyeberangan gratis untuk membantu mobilitas masyarakat. Kapolresta Banjarmasin, Komisaris Besar Polisi Rija Mutakin mengatakan, pihaknya menyiapkan perahu speed untuk penyeberangan orang, serta perahu berukuran lebih besar yang dapat mengangkut kendaraan roda 2. Perahu besar tersebut mampu mengangkut hingga 15 orang dan 10 sepeda motor dalam sekali penyeberangan. Layanan penyeberangan ini beroperasi mulai pukul 4 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah dan akan berlangsung hingga jembatan darurat atau bailey selesai dibangun. Rija menyebut penyediaan perahu juga untuk mencegah motor warga yang diparkir di tepi jalan menjadi sasaran tindak pidana pencurian.
5: Apa yang kita mau percepatan ini adalah membantu akses jalan kaki dan motor. Mudah-mudahan ini segeranya nanti PR ini dikondisikan, disiapkan, sehingga bisa digunakan untuk kendaraan roda 2 menyeberang. Berikutnya kita siapkan juga speed untuk percepatan selama menunggu proses sandar kapal perahu untuk masyarakat ini.
6: Sementara itu personil Satpol Airut dan Polsek Banjarmasin Selatan disiagakan untuk menjaga keamanan di lokasi penyeberangan. Polres Banjarmasin menghimbau masyarakat agar bersabar dan berhati-hati saat melintas kawasan tersebut selama proses penanganan jembatan berlangsung.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman Balai Kota Banjarmasin kemarin. Sholat meminta hujan tersebut diminta diikuti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD hingga aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
7: Kita melaksanakan dari pagi jam 7 sholat istisqo, kita berharap.
8: Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman Balai Kota kemarin. Sholat meminta hujan tersebut diikuti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD hingga aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengatakan, sholat istisqo menjadi bentuk ikhtiar sekaligus doa bersama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, terutama di wilayah Kalimantan yang saat ini membutuhkan curah hujan, khususnya Kalimantan Selatan. Menurut Yamin, kondisi kemarau yang berlangsung menjadi salah satu alasan pelaksanaan sholat istisqo. Doa bersama diharapkan menjadi ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan sekaligus menjadi pengingat agar masyarakat terus menjaga kebersamaan dalam menghadapi kondisi tersebut.
7: Pemerintah Kota Banjarmasin dari Kepala SKPD sampai dari kecamatan dan kelurahan juga kita melaksanakan dari pagi jam 7 sholat istiqo. Jadi kita berharap dalam berdoa bersama dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diturunkannya hujan di Kalimantan, di Kalimantan.
8: Usai sholat istisqo, kegiatan dilanjutkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yamin menyebut peringatan tersebut tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga momentum untuk kembali mengingat perjalanan dan keteladanan Rasulullah dan membangun persatuan umat. Ia berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Yamin juga berharap rangkaian sholat istisqo dan Maulid Nabi Muhammad menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus mengetuk doa agar kondisi kemarau segera berakhir.
7: Dan sekaligus kami juga melaksanakan kegiatan maulid memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Ya. Tentunya di sini juga disampaikan oleh Ustadz bahwa bagaimana kita bisa meneladani tentang perjalanan Rasulullah. Jadi kita mudah-mudahan sebagai pimpinan kita bisa menjadi dan sebagai pimpinan bisa meneladani juga pimpinan seorang Nabi besar Muhammad SAW. Dan dengan kita mengadakan maulid juga, mudah-mudahan doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Yamin menegaskan keteladanan Rasulullah harus tercermin dalam cara jajaran pemerintah menjalankan amanah, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemko Banjarmasin berharap kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat, sembari terus berikhtiar menghadapi dampak kemarau yang masih berlangsung. Juma Muhammad melaporkan.
0: Seluruh fraksi DPRD Kalimantan Selatan setuju dua raperda strategis demi pembangunan daerah. Raperda tersebut yakni perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta perubahan APBD 2026. Berikut laporan Fitriana Rahma.
9: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah atau raperda di ruang rapat paripurna Jumansyah Adrian, Senin 31 Agustus 2026. Dua raperda tersebut yakni perubahan perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta perubahan APBD tahun anggaran 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, diwakili Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin bersama para undangan, juga turut hadir mengikuti jalannya rapat paripurna tersebut. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Kartoyo mengatakan, dalam memberikan pendapat akhir seluruh fraksi DPRD Kalsel menyatakan telah menyetujui kedua raperda yang dibahas. Kesepakatan tersebut menjadi bentuk sinergi legislatif dan eksekutif dalam memperkuat pelayanan publik, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mempercepat pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo berharap program-program yang diusulkan dalam raperda dapat memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan. Menurutnya, kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalsel perlu mendapat perhatian serius melalui dukungan program dan anggaran yang tepat.
10: Kita melihat dari masing-masing fraksi ya, kita ingin mendetailkan memang program itu betul-betul sampai ke masyarakat. Dan apalagi saat ini kita ya, siapa yang tidak ingin adanya bencana ini, termasuk kebakaran hutan ini kan termasuk berat lah bagi kita. Dan ada teknis di lapangan itu akhirnya kita mengeluarkan PPPS. Untuk itu perubahan ini pun kita harus sudah melihat ke masyarakat.
9: Dengan disetujuinya kedua raperda oleh seluruh fraksi, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Persetujuan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan di Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Saudara, 7 dekade perjalanan SMKN 4 Banjarmasin menjadi momentum memperkuat karakter dan kompetensi siswa agar lebih siap menghadapi perkembangan pendidikan dan dunia kerja. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Memasuki usia ke-70 tahun, SMKN 4 Banjarmasin menjadikan penguatan karakter dan sikap peserta didik sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas lulusan. Sekolah menilai keterampilan teknis perlu berjalan beriringan dengan kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, dan menunjukkan sikap profesional. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan siswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan keterampilan sesuai bidang keahlian, tetapi juga memiliki karakter yang mendukung kesiapan memasuki dunia kerja. Penguatan berbagai aspek tersebut menjadi bagian dari komitmen sekolah dalam menjawab perkembangan kebutuhan pendidikan dan industri. Kepala SMKN 4 Banjarmasin, Syafrudin Nor, mengatakan semakin bertambahnya usia sekolah, tuntutan terhadap kualitas kompetensi siswa juga semakin besar. Dalam hal ini, pengembangan peserta didik tidak hanya diarahkan pada kemampuan akademik dan keterampilan kejuruan, tetapi juga pembentukan attitude yang baik.
2: Dengan usia SMK 4 makin tua, maka diharapkan kompetensi dan skill serta attitude SMK 4 itu bisa terus ditingkatkan dan mumpuni, termasuk juga penguasaan IT-nya, penguasaan berbahasa asingnya. Kemudian karena kita adalah basisnya SMK Pariwisata, maka kita pertunjukan dan event-event tertentu itu menjadi program utama sebagai skill siswa juga dalam mengurusi kegiatan-kegiatan dan program-program peningkatan mutu sekolah, yaitu dengan semboyan SMK 4 unggul dan berprestasi.
1: Menurutnya, pengalaman tersebut penting untuk membentuk karakter siswa sebelum mereka memasuki dunia kerja maupun berinteraksi di tengah masyarakat. Kemampuan bekerja sama, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki komunikasi yang baik menjadi keterampilan yang terus dibiasakan melalui proses pembelajaran. Penguatan kompetensi juga dilakukan dengan menyesuaikan pembelajaran terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Penguasaan teknologi informasi serta bahasa asing menjadi bagian yang terus didorong agar siswa memiliki bekal yang lebih lengkap setelah menyelesaikan pendidikan. Pihak sekolah berharap penguatan karakter, kompetensi, teknologi informasi, dan bahasa asing dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dukungan dan kolaborasi bersama dunia industri, pemerintah, serta masyarakat juga diharapkan semakin memperluas pengalaman siswa sehingga mampu melahirkan lulusan yang unggul dan berprestasi. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Tim Studio Rindu Pantomim Banjarmasin tampilkan pagelaran budaya pantomim Ramayana khas Banjar. Puluhan atraksi yang ditampilkan membawa pesan moral terhadap berbagai rintangan kehidupan. Selengkapnya dilaporkan reporter Suryadi Haryanto.
3: Mana yang belum ketahui, ini pantomim mungkin jarang sekali terekspos di kesenian-kesenian di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan khususnya.
4: Sedikitnya 150 orang penonton memadati gedung pertunjukan Balai Rongsari UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan pada pukul 8:30 malam WITA selama 1 jam. Pada kemarin malam, mereka hadir untuk menyaksikan pementasan yang bertema pantomim Ramayana, Rawa Tambak Jembatan Setanggi, PP. Sebuah karya dari M. Syahril M. Nur yang disutradarai oleh M. Syahril M. Brown dengan asisten sutradara Faisal M. Brown dan Nina Damayanti. Pertunjukan ini terinspirasi dari cerita Ramayana Banjar pada episode Perang Tambak yang membawa pesan moral tentang perjuangan melewati berbagai rintangan kehidupan. Pimpinan produksi sekaligus pemain, Raden Roro Rindu Cahaya Ramadan mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara yang telah dipersiapkan selama 3 bulan ini. Menurutnya, ini adalah langkah besar untuk mengangkat kembali seni pantomim di Banua.
3: Rindu pantomim Banjarmasin ini alhamdulillahnya sudah didukung oleh pantomim Indonesia yang dimana semoga pantomim bisa berkembang di Kalimantan Selatan, bisa jauh lebih berkembang yang dimana yang belum ketahui selama ini pantomim mungkin jarang sekali terekspos di kesenian-kesenian di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan khususnya. Jadi harapan ulun semoga kedepannya pantomim bisa lebih berkembang, lebih dikenal luas dan lebih dicintai oleh masyarakat.
4: Pertunjukan ini melibatkan 23 pemain, termasuk anak-anak dan orang dewasa, yang terbagi ke dalam kubu kera dan kubu raksasa. Keterlibatan anak-anak ini mendapat dukungan penuh dari orang tua. Rusnani misalnya, salah satu penonton sekaligus orang tua dari salah satu anak pemain pantomim, mengaku sangat bangga melihat buah hatinya tampil di atas panggung.
5: Melihat anaknya tampil, Bu.
6: Bangga.
5: Bangga, Bu.
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Sudah berapa lama anaknya mempersiapkan, Bu, acara pantomim ini?
6: Dari awal. Hanya ikut pertemuan ini dari kelas 4. Setelah ikut pertemuan dari kelas 4, yang dari acara ini dari Juli rasanya, Juli.
4: Dengan dukungan dari komunitas pantomim Indonesia dan antusiasme masyarakat yang tinggi, diharapkan seni pantomim dapat terus berkembang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan seni budaya di Kalimantan Selatan. Suryadi Haryanto melaporkan.
7: Berita olahraga.
0: KONI Kota Banjarmasin mendorong Pengcap Orado Banjarmasin untuk rutin menggelar kejuaraan domino sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan atlet. Kompetensi yang berkelanjutan dinilai dapat menjadi wadah menjaring bibit potensial sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding para pemain. Berikut laporan reporter olahraga Robi Anggatama.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Banjarmasin terus mendorong Pengcap Orado Kota Banjarmasin untuk memperbanyak agenda kejuaraan secara rutin. Langkah ini dinilai penting untuk bisa menjaring atlet berbakat di Kota Banjarmasin. Ketua KONI Kota Banjarmasin Haji Hermansyah mengatakan bahwa antusiasme masyarakat terhadap cabang olahraga domino hingga saat ini terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini harus didukung dengan banyaknya kompetisi agar bisa mewadahi para pemain untuk mengasah kemampuan sekaligus jam terbang dalam bertanding.
9: Itu kan tiap tahun kalau bisa Piala Wali Kota itu juga dilaksanakan. Jadi dua agenda utama itu kan skala prioritasnya setahun itu dua kali ada event. Nah, itu kita berharap tiap tahun itu. Karena ini juga menjadi awal bagaimana nanti kita menyongsong ke depannya. Kalau kita berharap
8: selain sebagai wadah dalam mencetak atlet berprestasi, olahraga domino dinilai memiliki keunggulan karena tidak memerlukan fasilitas yang besar sehingga lebih efisien. Ketua Pengcap Orado Kota Banjarmasin Rikval Fahruri menegaskan pihaknya akan terus berupaya untuk menghadirkan berbagai kejuaraan untuk bisa mendorong lahirnya atlet daerah yang bisa bersaing di level yang lebih tinggi.
10: Ke depan ini adalah olahraga Orado Merah Putih, ini dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, kemudian nanti dalam rangka hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500 tahun, kita akan melaksanakan kembali di tanggal 18, 19, 20 itu kejuaraan Wali Kota Cup olahraga domino di Mahligai Pancasila.
8: KONI Banjarmasin berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung langkah Pengcap Orado Kota Banjarmasin dalam upaya memajukan olahraga domino baik di tingkat daerah hingga nasional. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin. Hari ini Selasa 1 September 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yuniar, RRI Pro 1 Banjarmasin, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, kita akan jelang 100% Indonesia Nasional, siaran berjaringan nasional. Nanti akan dipandurkan saya, Ehsan Tarore, dan Roli Hutahean bersama bintang tamu Shirley Bombshell. Untuk pendengar, tetap bersama kami.
1: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111 410.

Baik pendengar, kita akan segera ikuti 100% Indonesia bersama presenter atau hostnya ya, yang menemani kita di kesempatan siang hari ini ada Ehsan dan juga Ruli.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa. Karya banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak sama Iksan, lupa. Maika yang mana? Ya.
1: Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Iksan Tarore. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Juga. Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke.
0: Aduh. Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya.
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca gak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya?
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun nih transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan?
1: Iya, bentar lagi, after Halloween dia baru muncul.
0: Betul, dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Karena impactnya.
1: Itu impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga.
0: Medan Sinabung
1: kan,
0: erupsi
1: meletus,
0: ya.
1: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin di 100.

0: Perusahaan Indonesia
1: kita nggak terlalu update juga, jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini. Betul. Kami akan mengajak Anda flashback kali ya, San, ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan Oh ya, I know.
1: Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang ya.
1: Iya, supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah, tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya
1: gak boleh berkurang.
0: Betul.
1: Semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Shalom 7 keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya. 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu, untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo, biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada.
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh.
0: Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling
0: Tuh,
1: baru
0: kan?
1: Ya. Dan paling muda ya. Pecung ini siapanya? Pitung.
0: Apa?
1: Oh, maksudnya Pitung.
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung.
1: Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan
0: Bombshell.
1: Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa
3: drum.
1: Bang?
3: Oh, drummer.
1: Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh. Tunggu, drummer ketiga, emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh,
2: ya,
1: oke. Kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
2: Saya
0: Bandung.
2: Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Mm-mm. Kalau Bang Arif,
0: tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
2: Betul.
1: Oh, berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf. Kalau berisik ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya,
1: Bang
0: bener, Ari. Bener.
1: Ada budget berarti itu ada earphone-nya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Isan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay
0: ya.
1: Kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1 Jakarta dan juga Pro1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Cherry Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Cherry Bombshell.
0: Oh, udah di Indonesia kan Cherry Bombshell aja.
1: Cherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh, wow. Judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa.
1: Personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Iya, bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin ya, tuh. Atau suka warnanya, suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus barista, ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah. Berempat aja, berempat Bang. Aja.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Nice. Bayarannya double nih berarti ya.
2: Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya. Abis ini Ihsan belajar ya.
1: Iya.
0: Suling.
1: Gendang.
0: Akang gendang. Oke. Kita lanjut ada tuh 4. Ada 4 iya, ya. Okay, lalu okay, kenapa okay. kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya,
1: betul.
2: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini. Itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu.
0: Dan
2: biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Okay.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Okay. Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya 2 lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari 2 kampus. Ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347, tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkal 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. majalah luar ya,
0: cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen, lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Plus, band Dream Pop dari Inggris. Nah, band Plus ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat sih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
2: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Las, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh, Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serok itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau-Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau-Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Iksan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung ya, aja.
4: Oke, okay. Saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari beberapa buah lagu gitu. Jadi album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
0: Oke. Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal performnya. Okay.
4: Iya.
0: Oke, okay, Uncle Gazi.
4: Itu aja deh, Kak Roli sama Kak Kaisan. Saya boleh sedikit salam buatnya Kak Kaisan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
4: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarore, Ruli Hutahayan. Halo, gitu loh.
5: Harus pakai intonasi dong dikit
0: Okay. Harus pakai direvisi loh kamu, San.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Meni ya.
5: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
0: Minggu lalu.
1: Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
1: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi? Ya.
5: Alhamdulillah, biar khair.
1: Apa tuh? Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Okay. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berlima berempat.
1: Berempat sekarang.
3: Berempat, Bung
5: Benny. Dengar-dengar ada dari Bandung, dua orang ya, Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih, dua lagi dari mana? Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung,
1: Bu. Oh, semuanya dari Bandung.
0: Kumaha Damang. Kumaha
1: Damang. Damang katanya tah.
2: Damang.
3: Sehat, Bu.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya, let's go.
5: Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya, dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Tolong dijawab. Bang Pican, salam ya.
1: Iya, boleh.
5: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayuk Maluku Tengah, ada juga siapa ya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
1: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
0: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
1: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih, Kak Isan nih. Ada iya, Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Di bau-bau. Halo. Pak Albert.
1: Halo Pak Albert.
2: Halo.
0: Okay.
2: Halo
0: Pak Albert. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
2: Halo.
1: Iya, iya Pak Albert. Ada Cherry Boom Shell nih, Pak Albert.
2: Eish, kenapa namanya Cherry Boom?
0: Oke, tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi gak apa-apa.
2: Terputus tadi.
1: Oke.
2: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa-apa.
0: Oke. Kenapa ganti-ganti vokal?
2: Ganti-ganti itu.
0: Oke, ada lagi?
2: Makasih banyak.
0: Oke, siap, Bang Albert.
1: Makasih.
0: Thank you.
1: Ada tambahan lagi, Pak Albert?
2: Itu saja.
1: Terima kasih, Pak.
0: Oke.
1: Boleh nih, mau dari
0: langsung
1: mana dulu?
0: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih fresh. Ya.
1: Dibuat dirangkum singkat ya.
0: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai iya. Akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
1: 3.
0: Yang keempat tadi.
1: 4 ya?
0: Benar kan aku ya? Nah.
1: 4.
0: Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi, akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh enggak ada ya.
1: Bang Arif.
3: Putri aja.
1: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
0: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecung atau Bang Arif?
4: Ceritain ya. Sama Pecung aja karena founder ya.
0: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
3: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra.
0: Uh-oh.
3: Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong. Untuk sekolah dan bekerja di sana.
0: Terus
3: lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama
0: suaranya Widi. Okay.
3: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Serbom juga.
0: Oh, oke.
1: Shinlock ya.
3: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
0: Kurang ajar ya. Enggak.
3: Gejakin. Bilangin.
0: Terus.
3: Tapi enggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
0: Iya, fokusnya
3: lalu,
0: beda lah.
3: Vokalis ketiga diisi oleh Esti.
0: Esti
3: juga harus meninggalkan Cherbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
0: Gitu, itu kenapa
4: jadi tiap ganti-gantinya itu udah dikasih tahu ya?
0: Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Vokalisnya. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
1: Jadi single aja kayaknya. Ya?
3: Single
0: aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling deket manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling deket?
3: Rip. Mana Rip?
4: Belum ada sih, baru pitching.
0: Oke, jadi baru beberapa kali pitching ya, baru ada beberapa offering ya.
4: Belum ada yang fix.
0: Yeah. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih, biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
4: Instagram cherrybombshell.id.
0: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
1: Cherry ya, tulisannya Cherry
0: ya,
1: Bombshell.
0: Cherry
1: Bombshell.
0: Oke, kayak gitu namanya ya.
1: Shell terang ya.
0: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
3: Arif,
4: Bung Pecung dulu.
0: Ya udah deh, gue duluan deh.
1: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
0: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga saya... sebagai founder pasti merhatiin dong milenial ya, sekarang kalau ya, jadi ya. Gimana.
3: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat-sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z-Gen Z gitu ya banyaknya. Karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
0: Betul.
3: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa, berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
0: Oke.
1: Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh banget. Tentunya. Betul. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi? Ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute Bang?
0: Agak lagi kayaknya.
4: Sama aja, sama.
1: Sama aja.
0: Sama aja.
1: Idem.
0: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
1: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
0: Pak Pentung. Yaudah,
1: kita ke Sulawesi Selatan ya. Ica. Ada Ica. Halo Kak Ica.
0: Halo Ica.
5: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekstratusan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
1: Waalaikumsalam.
0: Ica.
5: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
0: Boleh, satu buat album, Ica.
1: Satu. Ya.
0: Aku mundur deh kalau gitu.
1: Isan irisan bulan jadi penyanyi.
5: Bulan ini September pertama, aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
1: Yeah.
0: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
1: Keren.
0: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
1: Ya bagus tau lagunya.
0: Lagunya aku bagus, tapi dia nyanyinya nggak bagus.
1: Sabar, juri sabar. Okay. Sabar bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
0: Dulu, September Kelabu.
1: Oh iya.
5: Bukan itu judulnya.
0: September Kelabu.
5: Judulnya Desember Kelabu.
0: Oh iya, Desember Kelabu.
1: Ya, ya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
0: November
1: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
0: Ica.
1: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
0: Oh, mau tanya apa Ica?
5: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
1: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
0: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
5: Oh, halo Kak Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
1: Iya.
5: Yeah. Nah, gue banget tuh.
1: Gue banget tuh.
5: Kecewa karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama
0: kamu. Oke. Terus?
5: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Iksan telepon, aku paling bilang aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
1: Kecewa.
0: Sekarang bisa. Aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
5: Bisa. Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
1: Iya nanti kita ya, kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah.
5: Pokoknya aku apa namanya?
1: Apa?
5: Jadi lupa deh ngomong apa.
1: maaf dong.
5: Semoga bintang tamunya sukses aja. Amin. Gitu, mulai lagunya. Pokoknya aku Amin. Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
1: Amin.
5: Selamat malam nih Bang Iksan, soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
1: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
5: Aku mau nyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Kak Tami di Pro 1 Medan yang cuantik.
0: Cuantik.
5: Selamat siang juga Bang Iksan juga sama seluruhnya, selamat tugas ya.
0: Terima kasih. Selesai.
1: Terima kasih.
5: Makasih.
1: Dadah. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo nih dari Padang Isan.
0: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang, Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
0: Iya.
6: Ada gitu.
0: Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
1: Jajus marah.
6: Oke. Okay. Ini saya mau nanya.
1: Geleng.
0: Mau apa, udah Nafi?
6: Ya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin di radio tapi lupa judulnya sama matanya.
1: Ya udah coba kasih liriknya, ayo coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba nih, bener gak nih, coba tes lirik, ayo nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
6: Don't you remember me?
1: Itu lagu siapa?
4: Lagu siapa itu?
6: J.P. Cooper.
1: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
6: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau PSN dan segala macamnya, gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
1: Lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Okay, terima kasih.
6: Itu aja Kak Cherry, salam buat kali dia di
1: Roli.
0: Oke.
6: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
0: Lucu banget loh dia.
1: Lucu ya.
0: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
1: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
0: Oke.
1: Bapak Ari di Samarinda. Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
7: Selamat siang.
0: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
7: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
1: Ori.
7: Benar.
0: Oke, salam.
1: Kita langsung sama. Nengok semua.
0: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
1: Maaf ya Pak Ori.
7: Siang ini Rorita dan Iksan.
0: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
7: Di Samarinda baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
7: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
0: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
7: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Alhamdulillah.
7: Iya, mengganggu juga. Tapi sudah ya kalau diusahakan ya pakai masker aja gitu.
1: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya, tapi emang agak berkabut pandang, aja ya.
7: Masih jarak pandangnya masih aman.
1: Oke. Alhamdulillah. Semoga cepat reda amin. Kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
0: Mau tanya apa, Bang Ori?
7: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
0: Boncel
1: mah kuku saya nih tuh. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
4: Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
7: Ini Pak Ori.
1: Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
7: Bang aja ya. Dengan Picung dan Arif.
1: Ya, ya. Tuh.
7: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Cherry Bombshell nih.
0: Oke, terus.
7: Itu yang pertama, yang kedua.
4: Doa dan ikhtiar.
0: Terus.
7: Bagaimana perkembangan grup musik Mojang ini bisa mencapai target yang diinginkan.
0: Oke. Ada lagi?
7: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Salah.
1: Terus. Dimaafin.
7: Terima kasih banyak.
8: Final Aidin, Wafa Aidin, Pak Ori.
1: Makasih Pak Ori.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
0: Yes, betul.
1: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah
0: penyebutannya?
1: Lucu lagi cari boncel.
0: Kurang ajar emang.
8: Ini baru dengar sih kami.
0: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya orang pasti bacanya cherry boncel gitu.
1: Oke, silakan kita jawab.
3: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi cherbom.
1: Lebih mudah ya. Cherbom.
0: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu, ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
1: Nah, dilanjutin.
0: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya? Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung?
3: Rilis. Kalau album, ya, album ketiga Bang ya, ya. Itu tahun 2005.
0: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
1: Oke. Okay.
3: Bang Pecung, itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
0: Sama ST tadi itu ya.
3: Ya,
0: itu tahun berapa
3: tuh? Sekarang, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
0: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya Bang?
3: Ya, lalu kami juga
8: yang sedang proses Bualan malah baru keempat. Sebulan.
1: Oke.
0: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
1: Mm-mm,
0: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
1: Sama, ya.
8: Bualan
1: dulu baru Kecewa.
8: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
3: Istrinya Pak Alan itu.
1: Ya, Bualan.
8: Jadi Bualan aja.
1: Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
0: Kecewa banget aku denger jawabannya.
1: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya gak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
0: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797279

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia, masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes.
0: Ya. Tapi kalau aku denger-denger ya dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya. Itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell. Gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra
2: Langkah
1: tadi ya?
2: Langkah Peri itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya,
0: kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending
0: ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ye,
0: kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul.
1: Ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Najan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya senang banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia,
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cherry Bombshell karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bombshell gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke panelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Gak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau
0: enggak
2: cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, fosil yang tersisa.
1: Oke.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pecung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Ya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang namanya Johan Palapa buat, ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Terus di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih,
3: ya,
1: Makasih Pak
0: Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Boris Cahaya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom. Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cerbom Shell.
1: Cerbom. Yes.
4: Cerbom Shell.
1: Cerbom Shell panjangnya.
4: Cerbom Shell. Halo. Sampurasun.
0: Sampurasun. Rampes.
4: Di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul. Iya.
4: Pak Arif suaranya malu-malu.
0: Ya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Lanjut Teh.
4: Saya sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cerbom gitu ya? Terus pertanyaan yang menarik. Kedua, terus. Di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon ceri?
0: Apakah ada pohon ceri sampai
1: di luar akhirnya, cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli Cahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Cahaya juga Ikan Tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Teteh.
1: Yuk, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Pada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Oh, ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya, nih ada ini buat Isman nih sebentar, boleh gak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan gak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalir semanis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah lihat di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar-pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Betul.
5: Buat salam. Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke bang, gimana tuh dijawab bang semua pertanyaannya bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, apa kumaha? Iya
2: ya, harus awewe dong.
0: Harus awewe karena dong
2: memang, karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek, karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu bang?
2: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Berry-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Lush.
1: Britpop ya?
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang nggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi nggak
1: niche ya Kang ya,
0: niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu, karena
0: punya
2: apa namanya,
0: taste
2: ya,
0: sendiri, punya pasarnya ya, sendiri. Karena memang,
2: betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna

0: kalian semua rambutnya nggak merah?
1: Dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
2: Makanya okay. Kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar, itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang?
2: Sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya dan mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
1: pantas excited tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif seru. Gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana okay. caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak. Karena kalau saya pribadi, saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu. Yeah. Robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya. Ada rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, oke. Okay. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
1: ya.
0: Rasa enggak bohong.
1: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih Hisan untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Mm-mm. Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerbom menurut aku keren, punya identitas. Bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya. Yes,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih. Pasti. Menurut saya jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya Bang ya,
1: bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi gak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Wah,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cerbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cerbom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Cerbom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang, soalnya begitu.
1: Gak apa-apa Bang, pikir, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
0: Amin.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kitanya nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Okay. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses. Thank terus you buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang enggak bisa dipuji bisa langsung
1: bukan.
0: Deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Bang Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cerbom Shell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruri juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Ya, pendengar, baru saja tadi kita ikuti 100% Indonesia menghadirkan bintang tamu Cherry Bombshell. Beliau dipandu oleh Isan Tarore dan Ruli Hutahayan. Dan kembali di Pro 1 RRI di Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin sore ini, edisi 1 September 2026 di hari Selasa. Dan satu jam ke depan kita hadirkan untuk Anda informasi seputar kebencanaan, dan kali ini mengenai karhutla, ancam kualitas udara dan kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan. Informasinya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda di Kentongan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Prasatu RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Kentongan, dari stasiun klimatologi kelas 1 Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan kabut asap dan mulai berdampak terhadap kualitas udara. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena asap karhutla dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam dialog Banjar Realita RRI Banjarmasin bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan, Klaus Johannes Apoh Damanik STMP, pada 24 Agustus 2026 lalu. Nah, berdasarkan hasil pengamatan konsentrasi partikulat PM2.5 di Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, kualitas udara pada saat dialog berlangsung berada pada kategori sedang. Namun kondisi udara sebelumnya sempat mengalami penurunan pada 19 Agustus 2026 dan hasil pengamatan menunjukkan kualitas udara sempat mencapai kategori berbahaya yang juga disertai dengan jarak pandang atau visibilitas yang sangat rendah. Kemudian pada 20 Agustus 2026, kondisi kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Ya, selanjutnya pendengar, sejak 21 Agustus hingga 24 Agustus 2026, hasil pengamatan kembali menunjukkan kualitas udara berada pada kategori sedang. Meskipun kondisi saat ini relatif lebih baik, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan karena kualitas udara dapat berubah dengan cepat, terutama akibat perubahan arah angin yang dapat membawa asap dari lokasi kebakaran ke wilayah lain. Ya pendengar, kondisi musim kemarau tahun 2026 yang kering ini saat kejadian El Nino menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan di sejumlah titik pengamatan di Kalimantan Selatan, terdapat wilayah yang telah mengalami periode tanpa hujan hingga sekitar 60 hari berturut-turut. Nah, jadi kondisi cuaca yang lebih kering menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi lebih mudah terbakar. Oleh karena itu, potensi kebakaran hutan dan lahan serta munculnya kabut asap dapat meningkat. Setiap wilayah juga dapat mengalami kondisi yang berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti topografi, kondisi lingkungan, lokasi hotspot, serta arah dan kecepatan angin. Ya, kabut asap biasanya lebih pekat pada pagi hari. Informasi selengkapnya nanti saat lagi untuk Anda, tetap di sini di Kentongan. Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi, masih dari laman Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan. Pendengar, untuk kentongan sore hari ini, kabut asap di sini biasanya lebih pekat pada pagi hari. Jadi berdasarkan pola pengamatan, kabut asap dan polutan cenderung lebih terasa pada dini hari hingga pagi hari. Dan pada waktu tersebut, partikel polutan terkonsentrasi lebih dekat dengan permukaan sehingga kabut terlihat lebih pekat. Ketika matahari mulai bersinar dan pergerakan angin meningkat, polutan perlahan menyebar dan kondisi udara dapat berangsur membaik. Nah, oleh sebab itu pada siang hari kondisi kabut asap di beberapa wilayah dapat terlihat lebih berkurang. Meski demikian kondisi ini dapat berubah sewaktu-waktu. Asap dari titik kebakaran yang jauh dapat terbawa angin menuju wilayah permukiman sehingga masyarakat tetap perlu bersiap menghadapi perubahan kondisi udara. Nah, di sini kenali tanda kabut asap yang perlu diwaspadai ya pendengar. Masyarakat dapat mengenali beberapa tanda sederhana ketika kabut asap mulai mengganggu kualitas udara. Yang pertama adalah kabut atau asap terlihat semakin pekat. Semakin tebal kabut asap yang terlihat, semakin besar kemungkinan konsentrasi polutan di udara meningkat. Nah, yang kedua, muncul bau asap dan bau terbakar yang menyengat. Jika bau asap mulai terasa kuat, masyarakat perlu lebih berhati-hati dan mengurangi paparan udara luar. Nah, kondisi tersebut dapat menjadi tanda awal bahwa kualitas udara sedang menurun dan memerlukan langkah antisipasi, terutama bagi kelompok yang lebih rentan. Nah, di sini tetap gunakan masker dan kurangi paparan asap. Jadi pendengar, saat kualitas udara terganggu oleh kabut asap, masyarakat diimbau untuk tetap melakukan langkah-langkah pencegahan sederhana. Nah, salah satunya adalah menyiapkan dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama pada saat kabut asap mulai terasa pekat. Penggunaan masker menjadi penting karena arah angin dapat berubah sewaktu-waktu. Asap dari titik kebakaran yang berada jauh dari suatu wilayah pun dapat terbawa menuju kawasan permukiman. Anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian khusus karena lebih rentan terhadap dampak paparan asap. Nah, terkait keputusan seperti meliburkan sekolah atau menerapkan pembelajaran daring, BMKG berperan menyampaikan informasi kondisi kualitas udara. Nah, sementara itu keputusan dan tindak lanjut perlu dilakukan oleh instansi yang berwenang melalui koordinasi terutama dengan sektor kesehatan dan pendidikan. Ya, nanti bagaimana kawasan bandara yang juga menjadi perhatian, kemudian ada pantau informasi resmi kualitas udara dan bersama-sama mencegah karhutlah, nanti akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda tetap di sini di kentongan Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Banjarmasin sore ini.

Masih di Kentongan pendengar, dari laman Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan. Dan kalau kita ke kawasan bandara juga menjadi perhatian di sini. Kabut asap juga perlu mendapat perhatian khusus ya di sekitar kawasan bandara, karena dapat memengaruhi jarak pandang dan keselamatan penerbangan. Penanganan

dan pengendalian karhutla di wilayah sekitar kawasan strategis menjadi penting agar dampak asap dapat diminimalkan. Nah, dalam beberapa hari terakhir, kondisi asap di sejumlah lokasi terpantau mulai berkurang, namun upaya pencegahan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan. Dan BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca, kekeringan, dan kualitas udara. Masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG, Info BMKG, serta media sosial Info Iklim Kalimantan Selatan, yaitu Iklim Kalsel dan Cuaca Kalsel. Informasi kualitas udara dilaporkan secara berkala dan kondisi pada waktu tertentu dapat diperiksa berdasarkan data pengamatan yang tersedia. Informasi resmi tersebut penting sebagai acuan masyarakat dalam menentukan langkah antisipasi dan beraktivitas sehari-hari. Nah, pencegahan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan peran semua pihak. Masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Pada kondisi musim kemarau yang kering, sumber api kecil dapat dengan cepat memicu kebakaran yang lebih luas. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghasilkan asap yang dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Karena itu, sinergi antara masyarakat, pemerintah, kemudian aparat, dan seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani karhutla. Dan di sini kita mari ya bersama-sama menjaga lingkungan dan menghindari segala bentuk aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dengan upaya bersama, dampak karhutla dan kabut asap terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat di Kalimantan Selatan diharapkan dapat diminimalkan.

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

0: Prosatu FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Jadi berdasarkan data pembaruan periode 1 Januari hingga 25 Agustus 2026, tercatat sebanyak 1.903 kejadian karhutla dengan total lahan terdampak mencapai 9.088,75 hektar. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengatakan data tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam memperkuat langkah pengendalian karhutla di daerah. Pemantauan dilakukan dengan memadukan laporan kejadian di lapangan dan pemantauan titik panas dari sumber data satelit. Informasi terakhir yang bisa kami sampaikan di Kentongan untuk sore hari ini, BPBD Kalsel catat 1.903 kejadian karhutla hingga 25 Agustus 2026. Setelah ini kami akan hadir untuk Anda di lintas Banjar Nusantara ya pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini Kentongan.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca.

0: Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Destia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. Pendengar dan pemirsa, kami segera bergabung dengan RRI Tarakan untuk Lintas Banjar Nusantaraya pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Belajar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran penjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 1 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Peringkat dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk sore hari ini di Banjarmasin, Faiza?
1: Kalau saat ini kondisi cuaca sudah lebih baik ya daripada pagi tadi, dan lumayan tadi siang masih ada kabut asap, walaupun masih tipis-tipis masih ada nih Bayu ya.
0: Masih tipis-tipis ya, namun tetap waspada ya karena memang asap masih melanda di sejumlah daerah. Baik. Ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini, Faiza?
1: Ya, masih seputar kabut asap yang makin pekat ternyata Bayu di Banjarbaru.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bayu. Kabut asap karhutla makin pekat di Banjarbaru Senin kemarin. Warga sangat khawatir terkena infeksi saluran pernapasan atau ISPA ketika BEP digital atau PID kini mempercepat arus transpraktivitas di luar rumah. Laporan Diki Munadi.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi asap yang dirasakan warga lebih pekat dibanding hari sebelumnya. Kabut asap terutama terasa oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sejak pagi hari. Fauzi, warga landasan Ulin, mengaku pekatnya asap membuat aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman. Bahkan menurutnya asap masih terasa meski dirinya telah menggunakan masker.
3: Ini tadi turun lagi kan, tadi mau alawan,
2: tapi
3: mau tarang tadi, turun lagi dari atas.
2: Tapi lebih pekat daripada sebelumnya lah.
3: Iya, maskernya mengurangi lah, masker mengurangi.
2: Mata bang?
3: Mata pedih, baru.
2: Sementara guna mengurangi dampak asap karhutla, Ikatan Dokter Indonesia, Cabang Kota Banjarbaru menggelar kegiatan bakti sosial di Masjid Ikhlas, Kelurahan Samsudinor, Kecamatan Landasan Ulin. Layanan yang diberikan meliputi screening kesehatan, pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, hingga pembagian masker medis. Ketua IDI Cabang Kota Banjarbaru, Dr. Dia Paramita menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan ini difokuskan pada gangguan pernapasan, mengingat balita dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
4: Kalau saya lebih banyak sih tinggal di belakang, itu banyaknya adalah sesak nafas terutama pada
5: sangat batuk-batuk, kita juga pasti banyak yang dokan
4: kejalannya tuh ya batuk, sesak.
2: Dalam mengantisipasi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker saat bepergian, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala respirasi yang memburuk.
1: Demikian Bayu dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan kami Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Bayu, bagaimana kabarnya di sana?
0: Di Tarakan juga kurang lebih hampir sama dengan Banjarmasin ya, agak dikepung asap ini. Bagaimana untuk Palangkaraya sendiri?
1: Sudah otomatis sama ini rekan Bayu. Memang harapan kita segera hujan ya, dan bantuan ini segera datang. Mampir ke Kalimantan ya, untuk membasahi hutan dan lahan kita.
0: Amin. Tentunya amin. Stay safe ya, stay health. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dan amin. Ada informasi apa untuk sore hari ini dari Palangkaraya, Listia?
1: Masih terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu pembagian masker gratis yang dapat membantu melindungi masyarakat dari kabut asap Kota Palangkaraya, rekan Bayu.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong masyarakat dan sejumlah pihak membagikan masker serta vitamin secara gratis. Bantuan ini diharapkan dapat melindungi warga dari dampak kabut asap dan meningkatkan kesadaran menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selengkapnya Nur Halisa melaporkan.
2: Kami berharap kita menjaga kesehatan kita dan paru-paru kita, khususnya untuk yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah elemen masyarakat turut langsung memberikan masker dan vitamin kepada warga. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan, khususnya anak-anak. Ketua DPD KSPSI Kalimantan Tengah, Cornelis, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang memburuk. Ia juga melihat kabut asap mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya keluhan ISPA.
2: Yang kami rasakan pada saat seperti kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh ya. Nah, kami mengecek dari UMKM, karena aktivitas masyarakat ini berkurang, ini juga artinya pendapatan mereka-mereka yang bergerak di UMKM juga mengalami penurunan. Nah, ini dari sisi ekonominya ya. Nah, kalau dari sisi kesehatannya, kami mendatangi beberapa puskesmas. Kedatangan masyarakat ke puskesmas terkait dengan ISPA ini juga meningkat tajam.
3: Cornelis mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Sementara itu, Surya sebagai masyarakat menilai bantuan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kabut asap.
4: Penting banget sebenarnya, makanya pemerintah tuh harusnya peduli langsung. Jangan menunggu kabut asap nih lebih tebal lagi. Harusnya dari sebelum-sebelumnya supaya masyarakat lebih peduli dengan keadaan. Apalagi kan kondisinya semakin hari semakin buruk.
3: Pembagian masker dan vitamin tersebut merupakan inisiatif masyarakat bersama Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI, Pahandut, serta sejumlah pihak pendukung. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan agar kondisi kabut asap dapat segera pulih. Nur Halisa melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembalikan bersama rekan Bayu.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, mendengar juga pemirsa, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan semakin memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. BMKG Tarakan mencatat pada jarak pandang di seluruh wilayah Kota Tarakan sempat menyusut drastis hingga tersisa 1000 meter. Laporan disampaikan Muhammad Rajab Shah.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter.
2: Sebaran kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan Barat, Tengah, Selatan hingga Kalimantan Timur kini berdampak signifikan pada jarak pandang dan kualitas udara di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Cuaca Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa sebaran asap yang menyelimuti Pulau Tarakan merupakan kombinasi dari asap kiriman provinsi tetangga dan hasil kebakaran hutan dan lahan lokal. Di Kaltara sendiri, wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan menjadi penyumbang titik panas terbanyak saat ini. Sulam Kilmi menjelaskan, pada minggu kemarin, 30 Agustus 2026, jarak pandang di seluruh Tarakan sempat berada di titik terendah, yakni hanya 1 km. Hal ini berdampak langsung pada navigasi transportasi laut maupun udara.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya, atau hanya 1 km saja.
3: Ya. Itu hari Minggu, Pak ya.
1: Hari Minggu kemarin. Tanggal 30 Agustus 2026.
4: Rata di semua wilayah Tarakan enggak, Pak, itu?
1: Iya. Di seluruh wilayah Tarakan.
2: Meskipun pada Senin pagi 31 Agustus kemarin jarak pandang Tarakan sedikit membaik ke angka 5 km dan tergolong aman untuk penerbangan, BMKG mengingatkan bahwa konsentrasi asap dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin dari selatan ke utara. BMKG mengimbau para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta rutin memantau informasi resmi cuaca dari BMKG dan kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore hari ini ada rekan kami, Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Selamat sore, rekan Bayu.
0: Iya. Nah, bagaimana untuk informasi cuaca dari Samarinda sore hari ini rekan Fadel?
1: Ya, secara umum masih begitu panas dan terik ya rekan Bayu, bahkan sudah terdampak asap dari karhutla ini rekan Bayu.
0: Sama seperti wilayah teman-teman yang lain ya, sudah mulai terkepung asap juga rupanya Samarinda. Namun
1: sekali.
0: Tetap semoga stay health, stay safety ya rekan Fadel untuk di Samarinda dan juga rekan-rekan di Samarinda. Untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda rekan Fadel?
1: Ya, ini masih terkait dari dampak musim kemarau yang menyebabkan lonjakan harga pangan ini di Kabupaten Mahakam Ulu, rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, lonjakan harga pangan yang signifikan terjadi di Long Apari Mahakam Ulu akibat air sungai Mahakam yang dangkal dampak dari musim kemarau. Selengkapnya disampaikan rekan Muhammad Imran.
2: Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, turut terdampak musim kemarau yang menyebabkan debit air sungai Mahakam menurun dan sejumlah bagian alur sungai mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat karena sungai Mahakam menjadi salah satu akses vital sekaligus moda transportasi utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Sekretaris Kecamatan Long Apari, Tasong Saung, mengatakan akses jalan darat saat ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat karena distribusi logistik dan bahan pangan hanya dapat menjangkau wilayah Kecamatan Long Pangai. Setelah itu, pengangkutan menuju Long Apari harus dilanjutkan melalui jalur sungai dengan menggunakan armada berkapasitas lebih kecil agar dapat melewati bagian sungai yang dangkal. Kondisi tersebut membuat proses distribusi membutuhkan lebih banyak armada dan waktu tempuh yang lebih panjang. Keterbatasan kapasitas angkut juga meningkatkan biaya transportasi barang karena harus dipindahkan dan diangkut secara bertahap menuju wilayah Kecamatan Long Apari yang kemudian berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
3: Dapat masyarakat ini terutama sarana pendukung pertama jalan, ya kalau memang tidak ada akses jalan itu rasa-rasa untuk distribusi logistik di Kecamatan Long Apari bisa tercapai lah, jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di Kecamatan Long Pangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal gitu, dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik supaya mobilisasi logistik untuk Kecamatan Long Apari ini bisa lancar.
2: Kecamatan Long Apari menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak kondisi kemarau karena berada di bagian paling hulu dan ujung wilayah Mahakam Ulu. Kecamatan tersebut memiliki 10 kampung dengan kebutuhan logistik yang sebagian besar masih bergantung pada kelancaran transportasi melalui Sungai Mahakam. Dampak terhadap distribusi terlihat dari tingginya harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Harga beras premium ukuran 25 kg di wilayah Long Apari saat ini telah mencapai sekitar 1 juta rupiah per sak. Sedangkan harga Pertalite eceran berada di kisaran 35 ribu rupiah per liter. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi keterbatasan pasokan dan tingginya biaya pengangkutan akibat kondisi jalur transportasi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke wilayah hulu selama musim kemarau. Perbaikan dan pengembangan akses jalan darat menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur sungai, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Long Apari yang menghadapi kendala terhadap mobilitas dan distribusi logistik. RRI Long Bagun, Muhammad Imran melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Benar, dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan, ada rekan kami Rusdi. Halo, selamat sore rekan Rusdi.
1: Iya, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Ya, kondisi cuaca untuk Nunukan sama dengan wilayah Kalimantan keseluruhan. Sehingga saat ini biasanya jarak pandang dari Nunukan untuk melihat Pulau Sebatik itu sangat terang dan jelas. Namun sekarang tak kelihatan sama sekali rekan Bayu.
0: Baik, sudah mulai juga terkepung ya, terkepung asap untuk wilayah Kalimantan Utara. Dari Nunukan ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Rusdi?
1: Terkait tentang siswa-siswi yang ada di Kabupaten Nunukan diliburkan karena kabut asap, rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, seluruh siswa mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan sederajat kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari akibat kabut asap kiriman yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari, mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan sebagai langkah kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap dampak sebaran asap kiriman akibat kebakaran hutan. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, dampak kabut asap kiriman membuat kualitas udara di Nunukan kurang baik. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah guna mengantisipasi gangguan kesehatan terhadap peserta didik.
3: Melihat kondisi seperti ini kan tentu kita harus menjaga keselamatan anak juga. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menetapkan untuk siswa mulai dari TK, SD, SMP dan bahkan SMA juga saya sempat pantau dari Kancap. Itu juga diberlakukan sama dengan kita ya, belajar dari rumah.
2: Meski kegiatan belajar dialihkan dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran dan menerima materi pelajaran dari guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring selama kebijakan tersebut diterapkan.
3: Walaupun proses pembelajarannya dari rumah, tapi pada dasarnya anak-anak tetap mendapatkan haknya. Cuma metodenya polanya yang berbeda. Yang dulunya mungkin tatap muka langsung di kelasnya masing-masing, saat ini karena kondisi udara kurang baik, sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara BDR.
2: Ia juga meminta orang tua untuk mendampingi anak selama proses belajar dari rumah. Pendampingan orang tua dinilai penting untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran secara optimal. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bayu di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 1 September 2026. Wakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda tetap di sini di Banjarmasin sore ini. Dari Balangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Senin 31 Agustus 2026. Pertemuan ini membenahi strategi dan garis komando penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Rakor ini menjadi respons atas sejumlah kendala operasional yang kerap menghambat pemadaman api di lapangan. Tim gabungan kerap menghadapi hambatan akses armada serta krisis pasokan air saat bertugas. Petugas di kawasan berisiko tinggi seperti Kecamatan Batu Mandi dan Lampihong kerap kewalahan saat puncak kemarau. Minimnya sumber air permukaan di sekitar lahan gambut membuat pembasahan lahan belum berjalan maksimal. Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi menyiapkan skema pengadaan cadangan air buatan secara taktis. Pihaknya juga menyiagakan peralatan pendukung di wilayah yang teridentifikasi paling rawan karhutla. Selain mengatasi kendala operasional, rapat koordinasi tersebut menyoroti urgensi pembenahan sistem pelaporan karhutla. BPBD Balangan menyatukan pendataan luas area terbakar dan lahan tertangani agar informasi publik tidak simpang siur. Melalui rakor ini, BPBD Balangan berkomitmen memperkuat sinergi dengan instansi lintas sektor demi mempercepat respon bencana. Seluruh rekomendasi teknis dan integrasi data lapangan ditargetkan dapat berjalan efektif selama menghadapi musim kemarau. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat layanan kesehatan di tengah kondisi tanggap darurat dengan menyiagakan 5 posko pelayanan bagi masyarakat dan relawan di lapangan. Layanan tersebut disiapkan melalui UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapat akses pelayanan kesehatan secara cepat. Kepala UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Kalsel Suryani Agreni Sagoba mengatakan 5 posko telah disiapkan di sejumlah titik strategis. Jadi untuk posko pelayanan ada 5 titik, 4 posko standby berdampingan dengan posko BPBD. Kemudian 1 posko pelayanan rumah oksigen berada di Bundaran Kamalatih. Ini dikatakan Suryani di Banjarbaru. Menurut Suryani, keberadaan posko menjadi bagian dari langkah Dinkes Kalsel dalam memperkuat pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak kondisi di lapangan maupun relawan yang terlibat dalam penanganan. Selain posko yang bersifat tetap, Dinkes Kalsel juga mengerahkan tim posko keliling. Tim tersebut bergerak ke sejumlah lokasi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat dan relawan. Suryani menambahkan kombinasi posko dan posko tetap dan layanan keliling diharapkan mampu mempercepat respons terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Petugas juga terus berkoordinasi dengan BPBD serta unsur terkait lainnya agar pelayanan kesehatan di lapangan dapat berjalan optimal. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk kesiapsiagaan Dinkes Kalsel dalam menjaga akses layanan kesehatan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan dan dukungan medis bagi para relawan yang berada di lokasi penanganan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak!
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
3: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis itu identik dengan unggahan di akun YouTube FIFA. Video tayang pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo masih menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera MDS. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian pendengar, Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi mahasiswa adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Pendengar, kita jumpa lagi di Cek Fakta besok pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar dari Banjarmasin pasca ambruknya jembatan Sakaharang di kawasan Mantuil. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin berencana melakukan perbaikan total terhadap jembatan tersebut pada awal 2027 mendatang. Perbaikan jembatan akan diusulkan melalui APBD Murni Kota Banjarmasin. Namun pelaksanaannya nantinya akan dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat ruas jalan yang menjadi akses menuju jembatan tersebut merupakan jalan strategis milik provinsi. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mulai menyiapkan detail engineering design atau DAD. Hal ini sebagai dasar perencanaan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut. Menurutnya pihaknya belum dapat memastikan material yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan pengganti. Opsi penggunaan material kayu maupun konstruksi beton masih akan dikaji berdasarkan hasil perencanaan teknis. Chandra menjelaskan jembatan Sakaharang telah berusia sekitar 30 tahun. Selama ini penanganan yang dilakukan lebih banyak berupa pemeliharaan sehingga kondisi jembatan terus mengalami penurunan hingga akhirnya ambruk. Karena itu perbaikan kali ini tidak lagi sebatas pemeliharaan. Pemko Banjarmasin menyiapkan pembangunan secara menyeluruh agar jembatan dapat kembali berfungsi dan memiliki ketahanan lebih baik. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jaga.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan menantikan kumandang azan maghrib nanti di menit 26 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kita akan dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran surah An-Nur ayat 21 dibacakan Nur Hadijah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini jelang senja. Dari RRI.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga praktik korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru juga terjadi di sejumlah perguruan tinggi, tidak hanya di Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Jawa Tengah, yang rektornya telah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa 1 September 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Budi mengatakan perkara di Unsud menjadi kasus kedua yang ditangani KPK terkait dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa baru. Sebelumnya KPK pernah menangani perkara serupa di Universitas Lampung, UNILA, pada tahun 2022. Menurut Budi, setelah menangani perkara di UNILA, KPK menerbitkan surat edaran sebagai langkah pencegahan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri. Jadi KPK menerbitkan surat edaran untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan negeri, serta politeknik negeri. Nah, KPK mengimbau agar masyarakat tidak ragu melaporkan apabila mengetahui atau mengalami praktik korupsi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Budi mengatakan, laporan masyarakat akan ditelaah dan dianalisis sebelum KPK menentukan langkah selanjutnya. Budi juga meminta pihak kampus menindaklanjuti persoalan tersebut.

secara serius. Menurut dia, kasus korupsi Unsut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan membangun ekosistem kampus yang berintegritas. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Syamsudinor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Selasa 1 September 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari tadi di wilayah Kalsel, kondisi cuaca umumnya cerah. Dan ini dikatakan Aditya Prakoso, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudinor, dalam informasi cuaca di Pro 1 RRI Banjarmasin. Arah angin diperkirakan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 sampai 36 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara antara 35 sampai 95%. Aditya juga menginformasikan peringatan dini tinggi gelombang laut, tinggi gelombang di perairan di Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan antara 1,25 sampai 2,5 meter. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di info BMKG dan di Instagram @cuacakalsel. Informasi ini informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin sore ini jelang senja, dan setelah saya ada Padli yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah. Walhawla walakuwata illa billahil aliyil azim. Pendengar muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Banjarmasin malam ini dalam edisi Tablik Udara. Di hari ini, hari Selasa 1 September 2026, program kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari. Di kesempatan hari ini kita alhamdulillah bisa bersua kembali walaupun berbagai ujian, masalah, kenikmatan ataupun juga hal-hal lainnya sedang menimpa kita. Mudah-mudahan bagi yang mendapatkan musibah atau ujian dikuatkan, dan bagi yang mendapatkan kenikmatan mudah-mudahan dilancarkan dan dipertahankan. Nah, pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, malam hari ini kita akan sama-sama berbincang dengan akademisi UIN Antasari bersama dengan Bunda Ustazah Hajah Mariatul Nur Hidayati Rahma SAG MSI. Satu topik yang sangat menarik pada malam ini seputaran keluarga pastinya, yaitu satu kata yang melukai keluarga butuh seribu maaf untuk memulihkannya. Judul yang begitu apa ya, begitu nyaman didengar. Dan mudah-mudahan kita menghindari satu kata yang bisa melukai keluarga tersebut. Sudah hadir Bunda di malam hari ini. Assalamualaikum Bunda ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat kabarnya.
2: Sehat.
1: Satu kata ini nampaknya sangat menyakitkan sekali Bunda ya. Jadi ketika kita mendengar satu kata ini mungkin rasanya hampir tidak ada maaf kayaknya ya mungkin.
2: Perih di dada.
1: Perih di dada tadi ya. Makanya judulnya butuh seribu maaf untuk memulihkannya. Walaupun seribu maaf ini belum tentu juga dimaafkan kayaknya Bunda ya. Nah, seperti apa kata yang tadi disebutkan di judul, kita akan nanti dengarkan bersama-sama. Namun sebelumnya Bunda, kita ajak pendengar pemirsa yang pengen jawab bertanya ya, siapin dulu pertanyaannya dari mulai sekarang Bunda ya. Silakan anda bisa bergabung di line telepon kami 0511 3251562, 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976. Nah Bunda, pada malam hari ini kita akan bersiaran sampai nanti pukul 19.55 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini satu kata apa nih Bunda yang menjadi topik kita di malam hari ini? Silakan untuk pengantarnya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah suasana sedang berkabut ya, yang malam ini nampaknya cukup pekat juga dengan bau asap yang sudah mulai terasa ya, bahkan sampai ke dalam ruangan kita. Nah, tapi betapapun juga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi yang maha menjaga kedamaian, yang maha mencucikan hati ya, telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan hingga saat ini. Selawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan paling mulia dalam menjaga lisan dan juga menyempurnakan akhlak, wabil khusus akhlak terhadap keluarga ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, seringkali kita ini kadang bersusah payah ya membangun rumah. Ada yang dari batu bata dan semen yang nampak megah dilihat dari luar ya dan kokoh. Kita menatap perabot di dalamnya, melukis dindingnya, merawat halamannya, agar tempat berlindung itu terasa nyaman dipandang mata. Namun pernahkah kita merenung ya, mengapa rumah yang tampak indah itu kadang-kadang justru terasa sempit dan panas? Mengapa di dalamnya ada air mata yang jatuh ya, ada hati yang terluka, ada kehangatan yang perlahan kemudian memudar. Bukan karena bangunannya yang rapuh tentu saja, bukan pula karena perabotnya yang kurang mewah, melainkan karena satu hal yang seringkali kita tidak jaga dengan sepatutnya, dengan seharusnya ya, yaitu lisan kita, perkataan kita, ucapan kita. Nah, kata-kata yang meluncur tanpa dikendalikan, ucapan yang tajam tanpa disaring, kalimat yang menusuk, yang menyakiti, yang menyindir, atau membanding-bandingkan, hingga luka itu tercipta di antara suami dan istri misalnya, antara orang tua dan anak, antara kerabat yang tinggal di dalam satu atap ya. Maka marilah kita bersama merenung sejenak. Bagaimana mungkin ya kedamaian bisa tumbuh di rumah yang lisannya itu tidak terjaga? Bagaimana keharmonisan bisa bersemi di tengah ucapan yang senantiasa melukai misalnya? Nah, lisan itu memang bentuknya sangat kecil ya, tipis, tak lebih panjang dari seujung jari. Namun kekuatannya, lisan itu mampu membangun istana kasih sayang kalau dia digunakan dengan baik. Namun dalam sekejap pula mampu meruntuhkan tembok keharmonisan dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian tahu," kata Nabi, "yang paling banyak menarik manusia masuk ke dalam neraka?" Kemudian para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian Nabi bersabda, "Dua hal, yaitu perut dan lisan." Nah, jadi makanan yang kita santap ya, dan juga lisan ya, lidah dan kata-kata yang kita ucapkan. Nah, ini hadis riwayat Tirmizi. Nah, di dalam keluargalah lisan ini paling sering tidak terkendali, karena sering kita bersama-sama ya. Mengapa begitu? Karena kita merasa mungkin ya sudah saling memiliki, kita merasa ini orang kita juga gitu ya. Ini suamiku, ini istriku, ini anakku. Jadi ya boleh saja aku berkata apa adanya. Lalu kita lupa bahwa apa adanya itu kadang berupa kata-kata yang kasar, yang tajam, yang menyayat hati, yang keluar tanpa kita pikirkan bagaimana perasaan yang mendengar ya. Kita mungkin pernah berkata, "Kamu memang tak pernah mengerti," misalnya kepada pasangan kita. Nah, atau orang yang ada di sekeliling kita. Lalu hati orang yang kita sebut begitu menjadi retak ya, menjadi tak nyaman, menjadi ya seperti orang yang tidak mengerti apa-apa gitu. Yang tidak perhatian ya. Kita mungkin pernah mengatakan kepada anak-anak kita, "Lihat anak orang lain gitu. Lihat dirimu berkaca," seperti itu. Nah, kalau kita mengatakan itu, maka harga diri anak pun menjadi runtuh ya, karena dibandingkan dipadankan dengan orang lain yang mungkin menurut yang mengatakannya itu lebih baik dari dirinya. Kita mungkin pernah berkata, "Kamu tak berguna di rumah ini. Tidak ada artinya di rumah ini," misalnya. Karena satu dan lain hal. Nah, lalu kata-kata seperti itu membuat kasih sayang kita perlahan menjadi layu ya, menjadi runtuh, menjadi pudar. Satu kata yang melukai ini butuh 1000 kata maaf untuk memulihkannya. Dan belum tentu pula sembuh sepenuhnya. Karena apa? Orang yang melakukan kesalahan mungkin bisa dimaafkan, tapi belum tentu bisa dilupakan. Nah, melupakan inilah yang sulit ya. Memaafkan mungkin bisa. Nah, orang asing ya di rumah kita sendiri ya, kadang-kadang kita itu di rumah sendiri bisa menyakiti gitu. Tapi dengan orang asing kita bisa menyapa dengan sopan. Ya, bertemu dengan orang lain kita menyapa dengan sopan. Tetangga misalnya kita tegur dengan ramah. Teman bicara kita jaga adabnya ya, basa-basi kita. Namun mengapa kepada orang yang paling kita cintai, orang yang terdekat, yang tidur serumah, seranjang, makan sepiring, menuak berdua ya, ini justru kita paling santai ketika menyakiti ya. Nyaman menyakiti. Nah, apakah karena kita yakin mereka tidak akan pergi? Apakah karena kita berpikir mereka pasti akan memaklumi? Nah, kalau begitu lupakanlah pemikiran itu. Jangan begitu gitu ya. Karena kasih sayang pun memiliki batasnya. Kasih sayang pun perlu dipupuk ya. Dia bisa kering, dia bisa meluap juga. Nah, jika setiap hari disiram dengan kata-kata yang pedas ya, lama-kelamaan ia akan menjadi rapuh. Jika setiap malam dihujat dengan ucapan yang menyindir, lama-kelamaan kehangatan itu menjadi membeku ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian menertawakan sebagian yang lain dan janganlah kalian saling menyindir dengan sebutan-sebutan yang buruk." Nah, dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, ayat ini turun untuk seluruh umat ya, untuk mengajarkan adab berkata-kata. Apalagi kepada keluarga ya, keluarga sendiri yang seharusnya menjadi tempat paling lembut dan paling aman. Jika di rumah saja orang yang ada di sekeliling kita merasa tidak aman dari lisan yang tajam yang kita ucapkan, nah kira-kira di mana lagi mereka bisa merasakan keamanan dan kenyamanan itu ya. Kemudian lisan ini harus dijaga dengan cara melembutkan kata, menyuburkan kasih sayang misalnya. Maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seharusnya lisan kita ini di dalam rumah kita sendiri. Karena itu tempat latihan yang paling nyaman, yang paling bagus ya. Nah, Rasulullah menggambarkan dalam sunnah beliau ya, itu manis dalam ucapan, lembut tutur kata. Beliau bersabda, orang mukmin itu tidak mencela, tidak mengutuk, tidak berkata kasar, dan tidak berkata kotor, dalam hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi apalagi terhadap keluarga sendiri. Nah, lalu kita bagaimana? Mari kita misalnya pelajari. Saat kita tidak setuju misalnya, katakanlah dengan lembut ya, bukan dengan amarah atau dengan menekan, menindas dan lain sebagainya. Saat kita kecewa, sampaikanlah dengan nasihat, bukan dengan makian atau pertengkaran. Saat menegur, misalnya gunakanlah kata yang membangun, bukan yang meruntuhkan semangat, apalagi terhadap anak-anak ya. Saat berbeda pendapat juga ucapkanlah dengan saling menghargai, bukan saling memotong dan merendahkan atau menganggap pendapat yang lain itu sebagai pendapat yang tidak benar. Nah, ingatlah bahwa kata-kata yang lembut itu bukan tanda kelemahan seseorang, apalagi seorang kepala keluarga misalnya ya. Ia justru tanda kekuatan jiwa yang mampu menahan amarah demi menjaga kasih sayang dalam lingkungan keluarganya. Satu ucapan yang menyejukkan nilainya melebihi hadiah yang mahal sekalipun ya. Tidak ada gunanya apalagi sekedar bunga mawar, bunga melati ya. Nah, jadi keluarga yang terjaga lisannya itu insya Allah akan terjaga juga keberkahannya. Ada rahasia besar yang sering kita tidak sadari ya. Keluarga yang menjaga lisan bukan hanya terjaga keharmonisannya, tetapi insya Allah terjaga keberhasilannya dan juga keberkahannya ya. Sebab saat salam terucap misalnya dengan lembut, saat nasihat tersampaikan dengan santun, saat pujian lebih sering terdengar daripada celaan, maka malaikat pun ikut merasa nyaman berada di tengah keluarga itu. Jadi rumah itu menjadi nyaman ya. Doa pun lebih mudah dikabulkan, rezeki pun datang dengan tenang ya. Ketenangan pun turun dari langit dan sekeliling rumah kita. Sebaliknya, rumah yang setiap hari bergema dengan suara tinggi, misalnya sindiran pedas dan kata-kata yang saling melukai, rumah itu bagaikan rumah yang sedang terbakar. Atau bisa juga tanpa kata-kata dengan saling mendiamkan. Saling mendiamkan itu juga kata-kata ya, kata-kata yang tidak terucapkan, yang bahkan tembok pun tidak mendengar ya. Nah, setiap hari misalnya kata-kata pedas itu keluar atau ungkapan yang tidak terucapkan tapi terucapkan dalam bentuk sikap ya, itu setiap hari hangus membakar seperti api. Jadi lisan itu seperti api yang membakar. Maka tak heran jika rezeki itu susah masuk ke dalam rumah yang seperti itu ya. Tak heran jika damai susah terasa di dalam rumah seperti itu. Karena api lisan itu telah membakar keberkahan sebelum sempat turun berkah itu sendiri atau rezekinya ya. Rasulullah bersabda, barang siapa menjaga lisan dan kemaluannya, aku menjamin baginya surga. Nah, ini riwayat hadis hadis riwayat Bukhari ya. Jika surga dijamin bagi siapa yang menjaga lisannya, betapa besar pula kebahagiaan yang Allah berikan insya Allah di dunia ya, bagi keluarga yang senantiasa menjaga lisan satu sama lain. Nah, ini pemantik buat kita hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa melaksanakan, memperbaiki lisan kita terhadap keluarga.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Kadang di zaman sekarang ini lisan itu tidak gampang dijaga ya Bunda ya.
2: Iya.
1: Lisan itu ketika berada di orang rumah mungkin kayak semacam ringan sekali diucapkan,
2: ringan sekali.
1: Tapi ketika orang luar yang mungkin, mohon maaf, orang asing, tidak secara bagian menjadi keluarga, itu sangat tertata sekali.
2: Iya.
1: Bahkan terstruktur biasanya ya. Nah, mudah-mudahan hal itu harusnya diterapkan juga di keluarga, berupa pujian tadi Bunda sampaikan juga.
2: Iya.
1: Ya, tidak berupa celaan yang mungkin bisa membuat bising seiring rumahnya. Baik Bunda, pendengar dan pemirsa, kita ajak Anda yang bergabung bersama kami, entah di YouTube ataupun juga di telepon. Ini sudah banyak banget yang chat kita nih di YouTube. Kita mau nyapa dulu di telepon seluler. Sudah ada yang bergabung di 562. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Pak
1: Dli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fauzan.
3: Waalaikumsalam Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Martapura. Alhamdulillah sehat. Pian sehat juga kalau?
3: Oh, sehat banget Pak Dli.
1: Alhamdulillah.
3: Cuma ini batuk-batuk nih Pak Dli.
1: Batuk-batuk Bunda. Nah.
3: Biasa.
1: Ya, asap ya Mas Fauzan ya. Ya, silakan Mas Fauzan.
3: Apa ini anunya
1: nih? Ini terkait dengan satu kata yang melukai keluarga, butuh beribu maaf untuk memulihkannya.
3: Kayak apa yulah. Nah, ini kan aku kata-kata lagi, ini tangan.
1: Ah, oke. Okay.
2: Jari jemarimu ya.
3: Iya, kalau iya kalau Bu.
2: Iya.
3: Tapi kan dari dalam hati juga Bang nanya tuh.
1: Iya.
3: Ya mudahan anu jenah kita share aja lah, mudah-mudahan yang apa aja untuk yang terluka hatinya maafkan jaga itu nah. Karena ngalih ya kalau urusannya, karena kau masuk dulu juga gitu.
1: Ya.
3: Ya kalau buat lu.
1: Betul, paham ini. Karena perkataan itu bisa sampai dibawa mati ya orang tuh ya kalau ngomong salah-salah sedikit.
3: Apa, jaga mulutmu kayak itu nah. Dan dan jangan untuk kayak ini kan jaga jempolmu juga.
1: Iya. Jaga lisan dan jaga jempol berarti ya.
3: Iya makanya.
1: Iya. Ya.
3: Lisan ini berbahaya, sangat berbahaya ya kalau berisik.
1: Iya. Baik, siap. Ada lagi, Mas Fauzan?
3: Ya itu jawab dulu ya. Mudah-mudahan ada jenah semua sehat gerakannya, baik gerakannya kalau.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya.
3: Bulan mau.
1: Iya.
3: Ini malam ke-20 lah.
1: Resmi. Malam ke-20. Betul. Insya Allah.
3: Malam ini. Berapa hari lagi?
1: Iya, kita bentar karena lagi.
3: Kita 3 bulan kemudian kan haulan pulang ya kita ya.
1: Iya bulan Rajab ya. Ah ya. Ya. Siap, terima kasih Mas Fauzan ya.
3: Banyak terima kasih nah buat Bunda juga. Mudah-mudahan sehat ya keluarga Ibu.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin.
3: Ya Allah, assalamualaikum Pak Dli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauzan. Di WhatsApp ada Pak Idham Syah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silahkan. Mudah-mudahan nih sehat ya Pak Idham Syah ya.
4: Alhamdulillah. Hari Jepang sedikit batuk-batuk kan.
1: Asap juga kira-kira.
4: Asap juga, masuk ke dalam kamar
1: asapnya. Masuk ke dalam kamar juga Bunda Ejar. Oke, silahkan dengan
4: Ustazah. Bunda Ustazah, kami itu kan bisa mintuha lah. Mintuha, jadi sedang itu menentu sedang itu empat. Empat ini lelakian teman. Cuma aja si Din minantu pun ini dua ikung malaikat, dua ikung iblis.
2: Luar biasa kata-kata.
4: Okay. Ya, karena ada dua ikung ini yang kali bisa menjaga mulut. Karena hari mulut adalah harimaumu kan.
2: Yeah.
4: Nah, jadi yang, tapi ini sudah meninggal panglang sekong ini. Cuma-cuma yang katakan aja. Yeah. Itu kalau mintu itu kalau salah sedikit di mamainya. Karena kebetulan kalau dulu kan si Din kan bal sebelum ading-ading bini ini berarti si Din kan empat kami.
1: Ya.
4: Kami pada pernah bermama, yang kan bermama si Din tersalah jadi kada ditagur, dia tak aja kali berjalan sampai. Nah kali ini lain, si Din lah misalnya memasak. Pinasin sedikit, jangan anak membunuh aku kah, jadi jangan ini.
1: Trauma ya.
4: Jadi situ kadang-kadang menangis. Jadi kami ini menghibur ya sudah. Ya kami boleh kasih sudah buat kami, tapi sini rupanya ngalih jiwa. Karena bambini itu si Minanto nih, selain artinya mulutnya itu harimaunya, jempolnya bisa mengetek dia tuh.
1: Oke.
2: Status ya.
4: Nah jadi efek, jadi ya? Kayak Pak Ustazah itu benar-benar kayak itulah. Mudah-mudahan ya Pang diampuni dosa-dosanya kan, karena sudah berdua meninggal kan.
1: Amin ya.
4: Gimana si Dinto kayak apa kan, mau apaan misalkan Pang di hati itu apa lah. Namun kami itu mentahual loh, kalau kami ada ini kami anggap aja ini orang kada pintar ya. Ustazah, terima kasih banyak. Salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idhamsyah. Satu pertanyaan dari YouTube kita Bunda, dari Pak yang duluan masuk ini, Pak Ahmad Zaini di Amuntai ya. Saya baca dari atas. Ini mohon pencerahan bagaimana pentingnya memelihara lidah ketika berkeluarga, karena memang tidak mempersiapkan diri sebelum berkeluarga. Misalnya ikut kajian atau kitab tasawuf yang khusus membahas menjaga lidah. Nah, bagaimana nih pentingnya memelihara lidah ketika berkeluarga dan sebelumnya tidak mempersiapkan, katanya Bunda, mempersiapkan diri sebelum berkeluarga. Jadi belum ada umpatan kajian ataupun juga membedah ilmu seputar menjaga lidah. Nah, ini pentingnya seperti apa ketika belum ada persiapan tersebut, Bunda ya. Kita akan tanggapi penanya kita dan juga tanggapan dari pernyataan narasumber pendengar kita tadi ya Bunda ya. Tapi setelah jeda berikut ini, pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tablik Udara.
0: Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.
5: Nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
6: Tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
5: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Nggak, sebentar aja.
6: Nggak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
7: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
8: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Tablik Udara Pro 1 FM.
1: Kita kembali lagi di Tablik Udara Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih dengan topik kita, satu kata yang melukai keluarga butuh beribu maaf, seribu maaf untuk memulihkannya, bersama narasumber kita Ustazah Hajah Mariatul Nur Hidayati Rahma SAG MSI. Dan Bunda, ini ada tiga pendengar kita, dua penelpon dan satu dari YouTube Bunda ya. Yang pertama saya bacakan ulang dulu, Pak Fauzan, ini tanggapan beliau, selain lisan yang perlu dijaga, jari jemari juga Bunda yang perlu dijaga etikanya, karena perkataan itu yang bisa menyakiti, bisa sampai ke akhirat katanya ya. Bisa sampai terbawa ke mati. Nah, jaga lisan dan jaga jari kata pesan beliau tadi. Iya. Yang berikutnya Pak Idham Syah, ini kasus ya. Kasusnya nih, Bunda. Dua orang menantu yang malaikat sifatnya, dua orang yang sesuai perkataan beliau tadi, saya mengulang aja, iblis katanya nih.
2: Katanya ya.
1: Nah, ini ada agak sedih juga sedikit ya.
2: Agak bombastis.
1: Sampai mertua itu merasa trauma katanya Bunda, merasa kayak setiap yang dilakukan oleh beliau yang mungkin menantu yang termasuk kategori malaikat ya tadi. Ini ternyata sampai trauma. Kemana membunuh aku kah jarnya dan lain sebagainya, padahal dengan sopan santun membawing bebanderan dan lain sebagainya. Nah, kayak apa orang nang kayak itu tadi, yang dua orang iblis tadi nang mungkin sampai maulah mertuanya trauma. Tadi Bunda ya. Ini ngeri-ngeri sedap juga ya, sampai imbasnya trauma. Terus Pak Ahmad Zaini, ketika bagaimana pentingnya memelihara lidah ketika berkeluarga, karena sebelumnya belum ada persiapan katanya, itu belum ada membaca atau mengaji ilmu tersebut. Seperti apa pentingnya? Boleh ditanggapi dulu Bunda, silakan.
2: Ya, jadi luar biasa sekali ya. Terkait dengan lisan, tata sopan santun dengan keluarga ini, karena konsekuensinya itu panjang. Kita setiap hari bersama, 24 jam kadang-kadang bersama ya. Jadi harus, memang harus dipelihara, harus dijaga. Nah, kalaupun misalnya itu kita kemarin-kemarinnya sudah terlanjur melakukan kesalahan atau terselip lidah yang terungkapkan kata-kata yang mungkin menyakitkan, maka harapannya adalah semoga hati yang terluka itu bisa dimaafkan ya, bisa memaafkan, bisa termaafkan, karena kita berkeluarga. Jadi pertebalah kemudian kasih sayang, silaturahmi, dan perbaiki adab kita terhadap keluarga kita sendiri. Kemudian di samping itu, yang namanya lisan sekarang ini bukan hanya lidah ya, bukan hanya di mulut, tapi justru yang lebih gencar itu di jari jemari tangan kita ini, di ponsel yang tidak hanya didengar oleh satu orang ya, yang berhadapan. Kalau lisan kan kita dengan siapa kita berhadapan, tapi ketika jari jemari ini bermain, Masya Allah, kita tidak bisa lagi mengendalikan, tidak bisa lagi menarik. Ya, meskipun bisa kita hapus, tapi ketika sudah tershare kemana-mana, itu akan sulit sekali kita untuk menariknya kembali ya. Jadi marilah kita menjaga sama-sama, tidak hanya lidah kita, tetapi juga jari jemari tangan kita ini. Bacalah ulang sekali lagi ketika kita menulis sesuatu yang kira-kira menyakitkan bagi orang lain ya. Tapi ketika kita menulis sesuatu kebaikan, maka cepat-cepatlah kita share, mudah-mudahan itu membawa keberkahan ya. Kemudian Pak Idham Syah ini, dalam keluarga itu memang tidak hanya keluarga inti ya, ada mertua di sana, mungkin ada kakak ipar di sana, mungkin ya ada banyak orang di dalam kehidupan berkeluarga. Dan yang namanya banyak orang, ada yang baik juga, ada yang buruk juga perilakunya ya. Sampai-sampai beliau menggambarkan yang baik itu sebagai malaikat, yang lainnya itu digambarkan sebagai sesuatu yang na'udzubillahi minjalik ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu, karena perbuatan buruk itu akan menimbulkan trauma bagi orang lain yang kalau dalam bahasa orang sekarang terbuli ya, dibuli gitu. Jadi kata-kata itu, orang membuli itu tidak hanya dengan fisik, tetapi dengan sikap itu kadang-kadang lebih lama. Kalau dengan fisik mungkin bisa sembuh ya, bisa sembuh, tapi dengan kata-kata, dengan sikap itu lama sekali, karena biasanya sikap itu berlanjut dalam jangka waktu yang lama, sehingga di dalam pikiran ini sudah terjustis ya, menjustis kita bahwa oh ini baik, ini buruk gitu. Oh ini menantuku yang begini, ini menantuku yang begitu. Sehingga kalau sudah seperti itu, kedamaian, rasa nyaman misalnya itu akan sangat sulit. Nah, jadi sebaiknya ketika kita menemukan dalam anggota keluarga kita itu ada yang tidak berperilaku baik, sebaiknya kita yang berperilaku baik ini memberikan aura-aura yang bisa menariknya kepada kebaikan. Jangan sampai membiarkannya, apalagi ikut terbawa arus di dalamnya. Nah, ini kan harus melindungi kita, anggota keluarga kita ini, agar tidak terbuli oleh kata-kata atau lisannya dari orang-orang yang ada di sekeliling kita sendiri, dan itu pun keluarga kita sendiri misalnya. Jadi marilah bersama-sama saling mengingatkan, saling menasehati, ya itu kan tradisi kita yang harus kita pertahankan selamanya ya. Kemudian Pak Ahmad Jaini, bagaimana pentingnya kita ini menjaga lisan ya, menjaga lidah dalam berkeluarga. Padahal itu tidak pernah kita persiapkan ya, tidak pernah kita persiapkan. Jadi memang agak sulit karena lisan kita ini akan menggambarkan hati kita. Jadi ketika kita misalnya mempersiapkan lisan kita, bukan berarti kita belajar berkata-kata, tidak juga terlalu harus begitunya begini, tidak ya. Tapi ketika kita misalnya disebutkan misalnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, maka ketika kita salat dengan baik, insya Allah lisan kita juga seharusnya ya akan terjaga dengan baik. Jadi banyak hal, tidak harus mengaji bagaimana sih lisan yang baik itu gitu ya. Tapi semua hal yang menjadi tuntunan dalam kehidupan ini kita jalankan dengan baik, insya Allah dengan sendirinya perilaku kita termasuk lisan kita ini juga akan ikut terjaga ya. Karena dijaga oleh kewajiban-kewajiban dan aturan main dalam kehidupan kita bersama. Nah, terkait dengan lisan ini juga karena dia memiliki konsekuensi ya, konsekuensi misalnya di dalam surah Kaf ayat 18 ya, Allah berfirman yang artinya tidak satu kata pun yang diucapkannya ya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi ada malaikat yang selalu mencatat segala perbuatan kita ya, termasuk lisan kita ini ya, ada malaikat penjaga kiri dan di kanan kita ini ya, ada malaikat rakib dan juga atid ya, yang mencatat semua perkataan yang baik maupun juga yang buruk. Nah, jadi perkataan kita ini memiliki konsekuensi yang sangat luar biasa ya. Orang yang beriman dan bertakwa adalah orang yang bisa menjaga lisannya dari orang yang ada di sekelilingnya ya. Orang yang bisa menjaga perkataannya dari orang yang ada di sekelilingnya sehingga tidak tersakiti. Jadi bukan hanya orang yang beribadah salatnya saja tetapi lisannya tidak terjaga, bukan seperti itu. Tapi kita yakin kalau orang sudah salat dengan benar seharusnya ya, karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, otomatis seharusnya lisannya pun menjadi tertata pula. Semoga begitu ya.
1: Baik, luar biasa. Mudah-mudahan ini terjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini, Pak Idamsyah, dan juga ada tadi Bang Fauzan tadi ya. Iya. Kita lanjut boleh Bunda?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan Ustazah, bagaimana tips memulihkan perasaan yang terluka karena suami sering disukai wanita lain yang malah mau merebut suami kita katanya. Bagaimana cara memaafkannya hal tersebut? Itu dari pertanyaan di YouTube kita, Bu Hajah Asiyah di Banjarmasin. Kita lanjut lagi di telepon seluler kita, sudah ada yang berdering. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Ri di Jorong, alhamdulillah sehat kabarnya.
1: Ya sehat, tapi galau.
0: Galau apa nih? Karena apa? Karena cinta kayaknya ya. Ya silakan Bang Mas Ri, ada yang ingin ditanyakan dulu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, bunda.
0: Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu insyaallah kita.
1: Minta pengertian yang disebut anak durhaka itu seperti apa, bunda? Nah, ya kan ada juga tingkah anak orang tua yang macam, bunda. Ada apa? Misalnya kan disuruh tambah tidak mau malah macam-macam. Nah, katakan ulama kan membantah apa? Ya kan tidak boleh melawan. Nah, jadi maksud anak berlaku itu seperti apa, bunda?
0: Baik, terima kasih Pak Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri di Jorong. Dan ada Bu Hajah Asiyah juga tadi dari YouTube kita, bunda. Menarik dua-duanya nih, bunda. Ada yang dari hubungan suami istri, ada juga anak dengan orang tua. Ini tercover semua nih, sekeluargaan. Jadi Bu Hajah Asiyah bertanya tadi, bagaimana tips memulihkan perasaan yang terluka karena suami sering disukai wanita lain yang malah mau merebut suami kita, bagaimana cara memaafkannya?
2: Luar biasa. Wah, nih ya.
0: Silakan bunda.
2: Banyak yang mengincar ya.
0: Seperti itu kira-kira ya bunda ya.
2: Iya. Jadi suami banyak yang mengincar itu bagian dari ujian ya. Ketika kita mencintai karena Allah, maka ujian berikutnya adalah reaksi. Reaksi dari suami. Kita kan seharusnya tidak peduli berapa banyak pun orang, kalau reaksinya aman-aman aja masih tetap bersama kita, maka itu bagian dari anugerah yang harus kita syukuri, anugerah yang harus kita jaga. Jadi tidak perlu kecewa, tidak perlu merasa repot ya. Yang jelas bahwa kita yakinkan diri bahwa ini yang terbaik untuk kita ya, selama kita masih bisa menjaganya, maka itu menjadi bagian yang harus kita syukuri. Jadi jangan pikirkan betapa capeknya kita menjaga ya, tapi ini bagian dari amanah yang harus kita syukuri bahwa hingga saat ini kan suami masih bersama kita ya. Terkait orang lain yang mencoba mengambil, bahkan ya mengambil apa yang sudah menjadi milik kita, selama itu kita masih bisa menjaganya, ya lupakanlah orang lain itu. Jadi jangan fokus ya. Bagaimana memulihkan hati kita, rasa kecewa tadi ya yang dirasakan itu, kita jangan fokus pada sesuatu yang terkadang kita ini sesuatu kesalahan itu lebih fokus perhatian kita ke situ, sementara kebaikan yang lain masih banyak kita abaikannya. Jadi untuk memulihkan hati yang kecewa itu, kita lebih banyaklah memfokuskan diri pada kebaikan-kebaikannya, pada masa depan yang akan kita raih bersama ya, pada langkah yang akan kita jalani bersama. Jadi jangan fokus pada sesuatu yang membuat kita tadinya kecewa ya. Jadi fokus ini aja yang kita coba alihkan. Memang tidak mudah, karena seperti angin pula, kadang-kadang kan angin sepoi-sepoi bisa ke barat, bisa ke utara gitu ya. Nah, kita sedang berada di mana gitu, angin apa yang membawa hati kita ini terkadang menjadi gundah gulana, maka itulah yang harus kita atasi. Ya, jadi angin misalnya itu satu kesejukan yang luar biasa, tetapi kalau masuk angin juga menjadi rasa sakit yang juga luar biasa ya. Jadi tergantung kita nih. Kalau misalnya angin itu menyebabkan

0: menimbulkan rasa sakit ya berlebihan dan kita tidak bisa menerimanya, kemudian kedinginan, maka kurangilah angin itu gitu ya, hindarilah, obatilah ya. Tapi ketika itu kita perlukan juga ya angin itu, maka kita bisa memanfaatkannya. Jadi itu tergantung kita bagaimana memperlakukan. Begitu juga rasa kecewa, rasa sakit terhadap perbuatan yang mungkin membuat kita ini tidak nyaman, membuat kita ini terancam, maka jalan berikutnya ketika itu sudah bisa diselamatkan adalah membawa fokus kita pada kebaikan yang banyak tadi, dibandingkan jangan kita fokus pada kekurangan yang mungkin hanya sedikit ya, sebagian di antara perilaku suami, perilaku orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan fokus pada satu orang yang membuat kita tidak nyaman, tapi fokuslah pada banyak lingkungan yang membuat kita merasa lebih nyaman. Kemudian ya. Pak Masri ya di Jorong. Gimana sih versinya yang namanya anak durhaka itu ya? Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk menghormati ibu misalnya ya. Jangan ucapkan ah, itu pun tidak boleh ya. Atau apalagi membantah, membangkang ya. Nah, tapi jangan juga kita menjustis seorang anak itu durhaka misalnya. Kadang-kadang ada juga anak yang dia tidak bisa bersikap ya. Tidak bisa bersikap. Kalau seperti itu berarti kita punya kewajiban untuk mengajarkannya bagaimana bersikap dengan baik gitu ya. Dengan baik. Kita tidak tahu, jangan-jangan si anak ini tidak berniat dia gitu ya untuk menyakiti, tapi ya tadi perilakunya tidak terlalu santun sehingga kadang-kadang seolah-olah seperti membantah dan lain sebagainya. Jadi tradisi orang Bahari ketika merasa kecewa dengan anak misalnya, dia akan mengucapkan, ya Allah anakku beuntung betuah gitu kan. Nah jadi itu satu tradisi juga bahwa ungkapan orang tua ketika dia kecewa itu tetap dengan hal-hal terbaik. Nah ini yang perlu jangan sampai kita sebagai orang tua misalnya melihat anak agak membantah, membangkang, kita malah melawannya dengan rasa marah gitu ya. Jadi akhirnya anak menjadi anak yang durhaka beneran misalnya. Tapi kalau kita respon kita ini sangat penting ya, sangat penting. Ketika tadi anak melakukan sesuatu yang tidak kita suka, maka yang harus keluar dari mulut kita ini adalah ungkapan doa, termasuk doa yang terbiasa diucapkan oleh orang tua kita Bahari, yaitu dengan ucapan misalnya ya Allah anakku beuntung betuahnya anakku gitu kan. Nah itu sebenarnya menggambarkan sesuatu yang membuat orang tua kecewa, biasanya seperti itu. Tapi kekecewaan itu diungkapkan dalam bentuk doa, mudah-mudahan itu menjadi aura terbaik untuknya ya, dibandingkan kita mengumpat, memaki ya, lebih baik seperti itu. Nah ini tradisi pula dalam kehidupan berkeluarga yang hari ini mungkin mulai menghilang ya, kata-kata itu. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu sangat bagus untuk kita tradisikan di dalam kehidupan berkeluarga. Karena tadi anak itu sebuah anugerah, sebuah amanah ya. Tapi juga bisa menjadi ujian untuk orang tuanya ya. Nah
1: baik, demikian boleh untuk Pak Masri di Jorong. Tapi ada pertanyaan juga Bu dari saya. Misalkan anak sudah berbakti, tapi saya ini karena melihat film ya Bu ya.
0: Iya.
1: Saya melihat film sinetron, kebalikannya Bu, orang tua yang durhaka dengan anak. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di kita-kita semuanya. Orang tua yang mungkin, mohon maaf, meninggalkan luka yang begitu dalam kepada anak, sehingga akhirnya dampaknya ketika anak sudah dewasa atau anak mungkin sudah tuha lah bahasanya tuh, kartapi mursi lagi kuitan dan lain sebagainya, kartapi lagi mungkin kayak semacam perhatian dengan kuitannya karena merasa ada luka nih nang belum sembuh bunda. Seperti yang jadi kita tema kita ini kan, satu kata yang melukai keluarga butuh beri seribu maaf untuk memulihkannya. Nah posisi ini terjadi di anak.
0: Terjadi di anak.
1: Nah itu kayak apa kalau dari sudut pandang Pian sendiri melihat fenomena hal tersebut?
0: Jadi terkait dengan orang tua ya, terkait dengan orang tua itu, perintah Al-Quran itu adalah menghormati orang tua, menyayangi ya, dan juga termasuk mengayomi. Jadi tidak dikatakan bahwa orang tuamu itu seperti apa. Jadi kewajiban seorang anak tetaplah berbakti pada orang tuanya. Bagaimanapun orang tuanya mungkin menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab ya. Tapi perintah agama begitu indah ya, tidak ada batasan orang tuamu seperti apa, tapi ya, kamu tetap harus menghormatinya. Jadi kewajiban kita sebagai anak adalah menghormati orang tua. Kita tidak bisa memilih orang tua yang melahirkan kita ini dalam bentuk seperti apa tadi ya, malaikatkah orang tua kita atau sebaliknya ya, gitu ya. Tapi kewajiban kita tetap tadi, tetap. Jadi bukan berarti karena orang tua misalnya sudah durhaka pada anak gitu ya,
1: ada ingatan lagi
0: jadinya, lalu anak menjadi mengabaikan baktinya kepada orang tua. Jadi tidak seperti itu. Nah, karena itu apa ya, seorang anak yang mengalami posisi seperti ini, dia butuh ini, orang tua menjadi ujian juga bagi seorang anak ya. Jadi sama aja, anak itu adalah mungkin menjadi anugerah dan juga amanah ya yang harus dijaga, tapi bisa juga menjadi ujian. Orang tua pun begitu bagi anak ya. Orang tua kita itu adalah malaikat bagi kita seharusnya ya, pelindung, pengayom. Tapi bisa pula orang tua itu justru menjadi ujian bagi kita sebagai seorang anak. Nah, karena itu Islam mengajarkan dengan begitu indahnya, siapapun orang tuamu ya, bahkan ketika orang tua kita itu misalnya tidak seagama dengan kita, mungkin beliau berpindah agama ya, atau seperti apa, maka kewajiban menghormatinya itu tidak terputus ya, tidak terputus. Nah, itulah indahnya Islam ya, seorang anak ini memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua tanpa syarat ya, tanpa syarat bahwa orang tuanya itu harus baik padanya.
1: Oke.
0: Nah, jadi anaklah yang harus memaafkan ya.
1: Jadi sedalam apapun lukanya,
0: sedalam apapun ya, luka itu,
1: bagaimanapun sifatnya, orang tua iya, itu adalah orang tua yang orang membesarkan tua kita, iya, yang melahirkan
0: bahkan
1: kita,
0: bahkan mungkin yang membuang kita.
1: Iya, mungkin bisa jadi ya juga ya.
0: Boleh jadi begitu. Ya, tapi itulah tetap dalam Islam bahwa kita itu menghormatinya ya, seperti itu,
1: begitu
0: berbuat
1: mulianya,
0: baik pada orang tua.
1: Begitu mulianya Islam,
0: begitu
1: ya,
0: indahnya ya,
1: menempatkan orang tua berada posisi yang teratas.
0: Pada posisi yang teratas. Jadi seharusnya sebagai orang tua pun kita bersyukur ya.
1: Dan seperti harus sadar itu juga Bunda ya, bahwasanya iya, apapun yang dilakukan orang tua atau sebaliknya anak yang durhaka juga ke orang tua, itu harus sadar gitu bahwa setiap perkataan perbuatan yang menyakiti itu bisa berdampak ke lain-lainnya juga Bunda ya.
0: Konsekuensinya itu sangat besar.
1: Konsekuensinya sangat besar, dan bahkan bisa juga konsekuensinya selain di dunia, di akhirat juga nanti ya. Yang na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal buruk itu ya Bunda ya. Baik, di menit-menit terakhir ini Bunda mungkin ada pesan penting kepada keluarga di luar sana, khususnya bagi diri kita pribadi masing-masing, seperti apa untuk tema kita di malam hari ini. Silakan Bunda.
0: Oke, terima kasih. Nah, marilah kita hari ini merenung sejenak ya, apakah rumah kita hari ini menjadi tempat yang ternyaman bagi penghuninya ya, termasuk kita sendiri, atau justru menjadi tempat yang paling menakutkan karena ucapan yang tidak pernah terjaga ya. Kita bisa renungkan sejenak. Kalau itu terjadi sebagai rumah yang tidak terjaga lisannya, maka mari yuk kita hari ini mulai memperbaiki lisan kita. Mulai hari ini mari kita berjanji pada diri kita ya, bahwa kepada suami atau istri kita akan berkata dengan penuh penghargaan, insyaallah ya. Kemudian kepada anak-anak kita akan menegur dengan penuh kasih dan harapan, jika itu berupa teguran ya, bahwa setiap kata yang meluncur dari lisan ya telah kita saring terlebih dahulu, apakah kata ini akan menyejukkan atau justru akan menyakiti ya. Karena Nabi bersabda, "Falyakul khairan aw liyasmut," berkata baiklah atau diam, kata Nabi. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, luar biasa sekali kan. Nah, kemudian karena itu ya, keluarga yang menjaga lisan itu adalah keluarga yang terjaga keharmonisannya, insyaallah ya. Keluarga yang terjaga keharmonisannya itulah keluarga yang senantiasa diberkahi Allah. Nah, ini kan luar biasa konsekuensinya kan. Jadi kalau keluarga yang menjaga lisan itu adalah keluarga yang terjaga insya Allah keharmonisannya, dan keluarga yang terjaga keharmonisannya itu, itulah keluarga yang senantiasa diberkahi Allah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan lisan kita ini ya, hati kita ini menjadi suci, dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya, keluarga yang kedamaiannya terjaga karena indahnya tutur kata ya, keluarga yang terjaga karena kasih sayangnya yang tumbuh karena lembutnya ucapan satu kata yang kita ungkapkan. Nah, demikian ya, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, ini bulan maulid ya, ya adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini menjadi apa ya, cambuk bagi kita semua untuk menjaga lisan dan keharmonisan keluarga kita. Terima kasih.
1: Luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi pesan penting pengingat bagi kita pribadi khususnya Bunda ya.
0: Iya.
1: Bagi Anda juga pendengar dan pemirsa, mudah-mudahan yang lagi mungkin kurang harmonis bisa diperbaiki keharmonisannya kembali. Bagi yang sudah harmonis, mudah-mudahan bisa dipertahankan keharmonisannya. Amin. Bunda ya. Dan bagi yang mungkin telah berpulang salah satunya, mudah-mudahan kita doakan pasangan kita, keluarga kita yang telah berpulang duluan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bunda sudah berhadir dan berkesempatan untuk memberikan tausiah kita di malam hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat Bunda ya.
0: Amin
1: ya. Amin. Terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak, karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunjuk Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
6: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh.
5: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
7: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
8: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
10: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
9: Baik.
10: Itu aja.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
11: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
10: Tidak ada hubungan apa-apa.
11: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
10: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
11: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
10: Tidak ada.
11: Tidak pernah?
10: Tidak.
11: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
10: Mansur? Tidak.
11: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
10: tidak.
11: Bapak maupun keluarganya Bapak?
10: Tidak ada.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
13: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
12: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
14: Bantuan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
12: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
15: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
12: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
16: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
17: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
16: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
18: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
17: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
20: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
21: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini.
2: Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
20: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
2: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
20: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah perkumpulan atlet tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Yeremias Nai, SSMHUM, MSF, Pastor Rekan Paroki Keluarga Kudus Katedral Banjarmasin, dengan topik malam hari ini, keluarga yang berkobar oleh sabda, misi dimulai dari rumah. Selamat mendengarkan dan menyaksikan.

Baik, para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang budiman, secara khusus pendengar seluruh umat Kristiani, umat Katolik yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Yeremias Senai MSF dalam mimbar agama Katolik. Sebelum kita memulai refleksi kita bersama pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang budiman, terkhusus seluruh umat Kristiani, umat Katolik yang dikasihi dan mengasihi Kristus Yesus. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap bulan 9, bulan September, Gereja Katolik memang mengkhususkannya sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Dan tahun ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional yang ke-49. Kita disodorkan sebuah tema pada tahun ini yang cukup menarik bagi saya untuk kita dalami, kita renungkan bersama, yaitu Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Dan dalam mimbar agama Katolik bulan September ini, kita ada juga disodorkan sebuah tema kecil, yaitu keluarga yang berkobar oleh sabda. Misi dimulai dari rumah. Para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang budiman, khususnya umat Kristiani, umat Katolik yang dicintai Tuhan. Pada tahun ini sebenarnya melalui tema yang disodorkan kepada kita, kita diajak untuk merenungkan sebuah pesan yang amat mendalam, yaitu kaum beriman diajak untuk menatap kembali wajah Yesus sebagai guru ilahi, di mana ia mengajar bukan hanya dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kuat, dengan kasihnya, dengan kuasanya, dengan kebenaran, dan juga dengan kuasa keselamatan. Kita melihat bahwa Yesus tidak hanya memberi pengajaran, tetapi juga pada saat yang sama, ia menghadirkan sebuah pengalaman iman yang lain, yaitu mengajak kita semua untuk memiliki apa yang disebut dengan transformasi hidup, yaitu menghantar orang pada sebuah pengalaman pertobatan atau pengalaman metanoia. Inilah kehadiran atau pengajaran yang kita dengarkan, bahwa Yesus mengajar kita bukan hanya dengan kata-kata semata, tetapi dengan teladan. Yaitu ia mengajar kita untuk memiliki apa yang disebut dengan transformasi hidup.

sebagai guru yang menggenapi hukum Taurat. Di sana Yesus mengajar dengan kuasa dan wibawa ilahi. Dan hal ini sangat berbeda dengan para ahli Taurat. Yesus hadir mengajar dengan hidupnya sendiri. Hidupnya adalah sebuah inspirasi kasih ilahi, tiada batasnya. Maka kita umat Kristiani, umat Katolik, kita melihat bahwa kehadiran Kristus Yesus yang dimana ia mengajar dengan seluruh hidupnya, menginspirasi sebagai kasih ilahi yang tiada batasnya. Maka orang Kristiani dipanggil untuk hidup di dalam kasih ilahi tersebut, mengasihi tanpa membeda-bedakan. Karena itu sabda yang disampaikan oleh Yesus bukan hanya sekedar pengetahuan rohani semata, melainkan juga ajaran-ajaran Yesus itu mau mengajak kita untuk melihat, menempuh bahwa jalan hidup menuju keselamatan kekal. Sabda Yesus yang kita dengarkan itu selalu membawa sebuah panorama yang amat indah, yaitu mengubah hati manusia, membentuk karakter, dan menuntun kita ke sebuah pengalaman kedalaman relasi yang otentik dan benar dengan Allah dan sesama. Inilah yang kita sebut dengan kasih yang tiada batasnya, kasih ilahi, yaitu kedalaman relasi yang otentik dan benar dengan Allah dan sesama. Para pendengar yang budiman, pendengar umat Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat dalam Injil Matius yang tadi kita dengarkan, bab 17 itu seruan, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Merupakan sebuah undangan yang sungguh luar biasa bagi gereja, bagi keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Katolik, untuk menyadari diri sebagai murid yang mau untuk belajar terus-menerus, tiada henti. Proses belajar menerus-menerus ini adalah sebuah proses yang menunjukkan jati diri kita sebagai seorang murid. Ada unsur ketaatan, kerendahan hati. Dan di sana, dalam Injil yang sama kita mendengar undangan Yesus, belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang mau belajar dari Yesus, dia akan selalu memiliki sikap yang lemah lembut. Dia akan memiliki apa yang disebut dengan semangat kerendahan hati. Dan orang yang hidup dalam Kristus Yesus, hidup dalam kasih, dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan ketenangan. Di sini kita bisa mendapatkan sebuah horizon atau insight baru, bahwa mendengarkan Yesus berarti kita mau membuka hati, membiarkan sabdanya menegur, menghibur, mengajar, dan juga mengarahkan, menuntun dan mengoreksi, bahkan menguatkan siarah hidup kita yang kadang-kadang seperti kapal yang tertimpa ombak besar di tengah lautan yang tak berarah. Di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan, opini fiktif, hoax, korupsi, kecemasan, ketakutan, keraguan, dan juga kadangkala kita melihat penindasan struktural yang sistematis dan aneka pengalaman negatif lainnya yang sering menjauhkan kita manusia dari kebenaran, gereja mengajak kita, mengajak umat Kristiani untuk kembali kepada satu suara utama, yaitu suara Sang Guru Ilahi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang budiman, umat Kristiani yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berbicara soal subtema kita yang hari ini kita renungkan bersama, bahwa keluarga yang berkobar oleh sabda dan misi itu dimulai dari rumah, saya bisa membaginya atau mengajak umat, para pendengar, bahwa kita melihat misi dibagi dalam dua bagian, yaitu misi ad intra atau misi ke dalam, dan misi ad extra atau misi keluar. Di sini kita bisa merenungkan secara lebih spesifik apa itu misi. Misi memang kata yang khas dalam dunia kekristenan, tetapi apa maksudnya kadangkala kita luput dari refleksi yang mendalam atas kata yang mulia ini. Misi memang pertama-tama berbicara tentang

identitas gereja. Maka di sini kita melihat ada beberapa dokumen yang mengajak kita untuk merenungkan tentang apa itu misi. Misalnya yang pertama, Ad Gentes, Dekrit Konsili Vatikan II yang diresmikan oleh Paus Paulus VI pada tanggal 18 November tahun 65, menegaskan bahwa gereja diutus oleh Allah untuk menjadi sakramen universal keselamatan dan mendorong misionaris untuk hidup bersama serta menghargai kebudayaan masyarakat setempat. Lalu Evangelii Nuntiandi, Anjuran Apostolik oleh Paus Paulus VI pada tahun 75. Dokumen ini juga menekankan bahwa misi utama gereja adalah mewartakan kabar baik kepada seluruh umat manusia dan mengubahnya dari dalam melalui Injil. Sementara dalam Turis Missio, ensiklis Paus Yohanes Paulus II pada tahun 90 menegaskan kembali bahwa misi untuk mewartakan Injil adalah dimensi esensial dari identitas gereja yang tidak pernah selesai. Saya ingin mengajak seluruh pendengar untuk merenungkan secara lebih spesifik apa itu misi dalam kaitan dengan keluarga. Jika kita berpedoman dari bacaan Injil yang tadi kita dengarkan atau saya bacakan, maka boleh saya katakan, misi adalah aktivitas untuk mendengarkan. Apa sih itu mendengarkan? Kadangkala orang malas untuk mendengarkan. Karena apa? Mendengarkan itu memang kadangkala juga menghantar orang pada pengalaman membosankan. Kita bisa melihat bahwa kemampuan manusia untuk mendengarkan itu katanya sih maksimal 15 menit, seterusnya itu kadangkala kurang lah. Namun kita melihat dalam bacaan yang tadi kita dengarkan, perintah Yesus itu jelas, yaitu inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia, ini sebuah perintah. Orang yang mau mendengarkan, mengandaikan ia punya waktu. Ia merasa tertarik dengan tema yang dibahas. Orang yang mau mendengarkan itu juga paling penting adalah orang yang mau membuka hati. Orang yang mau mendengarkan juga adalah orang yang punya relasi yang mendalam. Orang yang mampu mengenal satu sama lain. Jika kita bercermin dari pengalaman tabur ini, pengalaman sukacita yang diwartakan, didengarkan oleh Petrus dan kawan-kawan, inilah sebuah pengalaman mereka mendengarkan suara Allah itu sendiri. Inilah yang membuat mereka itu merasa kagum, bahagia. Sehingga kemudian Petrus menawarkan untuk mendirikan 3 kemah. Para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang budiman, umat Kristiani yang dicintai Tuhan. Kita melihat Petrus dan kawan-kawan yang mendengarkan suara Tuhan. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Mereka kagum, penuh dengan sukacita. Dan pada saat yang sama, mereka harus kembali turun dari gunung tersebut. Kembali ke rutinitas hariannya untuk menjadi pewarta pengalaman sukacita tersebut. Jika kita berbicara dalam konteks keluarga, kita diundang untuk mempunyai waktu untuk mendengarkan satu sama lain. Dan bulan kitab suci adalah momen yang amat baik untuk keluarga-keluarga Kristiani kita semua boleh berhenti sejenak dari kesibukan kita masing-masing, dari rutinitas kita masing-masing. Untuk apa? Untuk meluangkan waktu mendengarkan. Apa yang perlu kita dengarkan? Siapa yang mau kita dengarkan? Dan apakah kita punya waktu untuk mendengarkan? Mendengarkan yang paling pertama adalah mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan yang kadangkala menyapa kita melalui pengalaman-pengalaman harian kita. Orang yang memiliki keheningan batinlah adalah orang-orang yang mampu untuk mendengarkan suara Tuhan yang kadang-kadang samar tersebut. Dan juga kita bisa melihat, kita merenungkan jauh lebih dalam bahwa orang yang mempunyai keheningan batin untuk mendengarkan adalah orang yang selalu produktif. Orang yang produktif adalah orang yang memiliki keheningan batin, orang yang mampu mendengarkan, mendengarkan suara Tuhan. Dan juga yang berikut adalah mendengarkan pengalaman suka duka orang lain. Dalam konteks keluarga, kita harus memiliki waktu untuk mendengarkan suka duka seluruh anggota keluarga. Mendengarkan suka duka perjuangan seorang ayah yang mungkin bekerja lelah dari pagi sampai malam. Tujuannya apa? Untuk kesejahteraan keluarganya.
mendengarkan juga ibu kita yang mungkin sepanjang hari berlelah-lelah. Supaya apa? Supaya di dalam keluarga kita tidak kehilangan kasih itu sendiri. Karena kalau kita kehilangan ibu, kita kehilangan pengalaman kasih. Kita kehilangan ayah, kita kehilangan fondasi kebijaksanaan. Maka juga kita punya waktu untuk saling mendengarkan. Kita mendengarkan juga. Kadang kalau orang tua juga mendengarkan keluhan anak-anak. Mereka juga punya dunianya tersendiri, perjuangannya tersendiri. Maka kita diundang untuk mendengarkan mereka. Orang yang mau mendengarkan adalah orang yang rendah hati. Orang yang menyusuri jalan hening hidupnya untuk mendengarkan Tuhan. Pengalaman mendengarkan ini sebenarnya sedang mengoreksi gaya hidup modern yang cenderung mengagungkan individualisme. Saya berpikir maka saya ada. Itu René Descartes. Tidak perlu untuk mengganggu hidup saya. Jadi you tidak boleh mencampuri urusan hidup saya. Disinilah mendengarkan mengoreksi gaya hidup masyarakat modern zaman sekarang. Maka saya bisa mengartikan misi dalam konteks subtema kita pada hari ini, yaitu misi dari dalam, yaitu mendengarkan. Secara biblis, mengapa kita harus mendengarkan? Mendengarkan karena iman timbul dari pendengaran. Surat Roma, Rasul Paulus kepada jemaat Roma, bab 10 ayat 17, atau Sema Yisrael. Lebih lanjut adalah pengalaman mendengarkan adalah panggilan etis moral Kristiani. Kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan orang, juga menunjukkan sikap etis kita, kualitas moral kita. Poin yang berikut adalah mendengarkan juga memiliki aspek pedagogis. Orang tua memberikan teladan hidup bagi seluruh anggota keluarganya. Dengan paling pertama, kita harus meluangkan waktu untuk mendengarkan perjuangan hidup setiap anggota keluarga. Mendengarkan orang itu memang tidak mudah. Tetapi sebagai orang Kristiani, perintah Yesus itu jelas hari ini. Kita diundang untuk memiliki semangat mendengarkan satu sama lain. Karena ketika kita mendengarkan, kita sedang berbela rasa dengan orang yang sedang berduka, orang yang cemas, orang yang takut. Dan juga pada saat yang sama kita mau tertawa dengan orang yang sedang tertawa, orang yang sedang mengalami sukacita. Mendengarkan itu, jika direnungkan lebih dalam, itu juga memuliakan manusia. Maka misi harus dimulai dari dalam keluarga, dilihat dari perspektif ini, yaitu berani memberikan teladan di dalam mendengarkan. Ada satu istilah yang bagi saya menarik, yaitu verba movent exempla trahunt. Itu dari bahasa Latin. Verba movent exempla trahunt. Yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu bunyinya demikian. Kata-kata itu akan berlalu pergi, tetapi teladan itu akan kekal abadi. Maka konteks kita dalam permenungan kita pada malam hari ini, para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang budiman dan juga keluarga-keluarga Kristiani, mendengarkan adalah teladan yang baik. Mendengarkan bahkan dengan sepenuh hati adalah peristiwa iman. Orang mau melebur dengan pengalaman orang lain. Orang mau menyeberangi batas ego hidupnya untuk menyeberang, memasuki rimba suka duka hidup orang lain, turut merasakan realitas hidup orang lain. Ia berani meninggalkan ruang hidupnya untuk memasuki dinamika batin dan hidup orang lain. Dengan demikian, kita dihantar pada sebuah stasiun bela rasa, yaitu kita mau mengambil bagian dalam hidup orang lain, mendengarkan orang lain. Maka misi berarti orang tua belajar untuk memberikan apa yang disebut dengan keteladanan bagi anak-anak, yaitu mendengarkan satu sama lain, mendengarkan firman Allah, mendengarkan keluhan-keluhan yang sering terjadi dalam keluarga yang kadangkala juga mewarnai dinamika hidup kita. Dan poin yang berikut adalah misi yang berkobar tidak lain, itu adalah mau berbela rasa dengan mendengarkan satu sama lain. Para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang budiman, kita melihat dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, diberikan tema yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Menarik bahwa kalau kita mendalami lebih lanjut, misi ad intra atau misi dimulai dari rumah ini menyapa kita semua bahwa sebenarnya mendengarkan keluarga adalah kita mau memuliakan
aspek rohani kita satu sama lain. Kita mau memuliakan keluarga kita, menjaga keluarga kita supaya tidak jatuh di dalam apa yang disebut dengan pengalaman-pengalaman egoistis. Jangan sampai sikap atau aspek duniawi yang menawarkan kepada kita berbagai macam kemudahan, tetapi menjauhkan kita, relasi kita satu sama lain, mengganggu keluarga kita. Keluarga adalah tempat di mana orang mulai bermisi. Keluarga adalah tempat di mana orang mulai belajar untuk mendengarkan satu sama lain. Maka kalau kita berbicara, misi itu mulai dari rumah tangga, maka paling penting adalah kita belajar untuk memuliakan satu sama lain. Belajar untuk menghargai satu sama lain. Belajar untuk mendengarkan satu sama lain. Situlah misi dimulai. Maka kehadiran keluarga-keluarga Kristiani di dalam perutusan masing-masing, entah itu di kantor, di dalam pekerjaan, sebenarnya juga pada saat yang sama menghadirkan apa yang disebut dengan misi gereja, yaitu mendengarkan. Mendengarkan Allah, mendengarkan sesama, mendengarkan keluarga. Maka dengan aspek atau poin mendengarkan satu sama lain, kita dihantar pada panorama yang amat indah, bahwa hidup ini sebenarnya indah apabila kita mendengarkan satu sama lain. Para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang dicintai Tuhan, semoga melalui permenungan kita pada malam hari ini, di mana kita diajak untuk melihat bahwa ternyata di dalam keluarga adalah tempat yang paling pertama untuk kita bermisi, yaitu kita meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Maka dengan sabda Tuhan ini, kita memiliki apa yang disebut dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menjadi pewarta sabda Tuhan. Semoga rahmat Tuhan kemudian membantu kita semua, menolong kita semua supaya kita sampai pada titik apa yang disebut dengan semangat kerendahan hati, membuka ruang hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga mendengarkan situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, kita mau menunjukkan iman kita kepada sesama. Sebab, kata Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan sesungguhnya mati. Maka, mari saudara-saudaraku pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, khususnya seluruh umat Kristiani, umat Katolik yang dicintai oleh Tuhan, luangkan waktumu untuk mendengarkan suara-suara yang kadangkala tak terdengar, mulai dari dalam rumah, yaitu kita mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan seluruh keluhan anggota keluarga kita. Di sana kita sudah dengan sendirinya mulai bermisi. Misi adalah identitas gereja. Misi itu adalah kita mau beranjak keluar dari diri kita sendiri untuk mendengarkan suara-suara yang kadangkala tak terdengarkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua supaya kita menjadi keluarga-keluarga Katolik yang terus berkobar untuk mewartakan sabda Tuhan mulai dari dalam rumah kita. Tuhan memberkati kita semuanya.

0: Wah, akhirnya kita sampai juga di warung Bu Wati. Kayaknya sih, nasi goreng di sini levelnya sudah internasional. Jadi penasaran, mau nyoba?
1: Ih, jangan cuma nyebut nasi goreng aja, Bim. Tapi di sini katanya juga ada soto Banjar, sate Madura, sampai papeda, pokoknya komplit, plit, plit dah.
2: Iyalah, asal jangan ada bolog nice haliling ya. Takutnya rasanya bingung mau ke Italia atau ke Banjarmasin.
3: Wah, ada tamu-tamu spesial nih. Ayo, silakan duduk. Mau pesan apa?
0: Bu, saya pesan nasi goreng spesial. Tapi bumbunya coba buat agak ke barat-baratan gitu ya.
3: Halah, kalian ini nasi goreng itu sudah internasional. Tapi rasanya tetap Indonesia. Mau coba saya kasih topping keju juga.
2: Nanti kalau nasi goreng keju viral, kita juga yang rugi. Karena harga bisa ikut naik, bro.
1: Bu, saya pesan soto Banjar aja. Tapi kuahnya jangan terlalu kental ya. Biasa, Bu. Lidah saya ini lidah Nusantara.
3: Oke deh, tapi ingat lo ya. Rasa aslinya tetap saya jaga. Kalau soto Banjar udah nggak berasa Banjar, namanya bukan soto lagi.
0: Bu Wati, kenapa sih Bu ngotot banget soal rasa asli? Sekarang kan banyak orang bikin hidangan fusion food.
3: Begini nih ya, Ibu jelasin nih. Makanan itu bukan cuma soal kenyang aja, tetapi itu ada cerita, budaya, dan identitas. Kalau rasanya hilang, kita bisa lupa asal kita.
1: Oh, begitu ya, Bu. Iya. Seperti lagu-lagu daerah, kalau kita ubah semua, nanti generasi berikut nggak tahu bentuk aslinya.
2: Betul. Sama seperti bahasa. Kalau semuanya kebarat-baratan, lama-lama kita cuma tahu thank you atau lupa bilang terima kasih.
3: Nah, ini pesanan kalian sudah datang. Coba makan, terus sambil rasakan. Itu bumbu, rempah, semua dari tanah air kita sendiri loh.
0: Wah, ini baru nasi goreng. Rasanya Nusantara banget. Berasa Indonesianya.
1: Soto Banjarnya juga. Duh, kuahnya ini loh. Bikin rindu kampung halaman. Pengen mau pulang ke Banjarmasin.
2: Makananku juga. Wah, rasanya kayak lagi dipeluk sama ibu-ibu se-Indonesia Raya.
0: Jadi, intinya saudara-saudara, meskipun kita bisa bereksperimen dengan rasa, yang utama identitas tetap penting.
3: Betul sekali. Mau tampil modern silahkan, tapi soal rasa tetap Indonesia.
1: Sip deh, kalau gitu kita harus sering-sering mampir ke sini nih, biar nggak lupa sama rasa asli Nusantara.
2: Setuju, dan mungkin besok kita bikin konten kuliner rasa tetap Indonesia di media sosial. Siapa tahu viral, ya nggak, friend?
3: Boleh, tapi ingat, jangan cuma viral di medsos, tapi viralkan juga di hati, ya?
4: Sandiwara Radio soal rasa tetap Indonesia. Naskah ditulis Aulia Elhamis. Dengan pendukung cerita, Bima diperankan Nandang Supriyadi, Reni diperankan Rahma Hudayanti, Andi diperankan Yedi Yulistiadi, Ibu Wati diperankan Vera Arifin, sutradara Aditya, produser Auliana, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Azhar Saukani. Sampai jumpa.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabarnya? Senang sekali masih menjumpai Anda di Banjarmasin malam ini RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Bersama saya Fadli. Dan ada satu lagu yang kita hadirkan. Ini lagu spesial untuk menemani Anda malam hari ini, yang dibawakan oleh musisi bernama Khairil Hadafi pendengar, yang merilis lagu dengan judul Lebih Dulu. Kurang lebih dirilis pada Juli 2026, yang video klip resminya untuk lagu Lebih Dulu ini dirilis juga di Agustus 2026 ini di kanal YouTube pribadinya, bekerja sama dengan tim produksi Dolan Studio. Dan pastinya musik ini bisa Anda dengarkan melalui platform streaming digital di Spotify ataupun juga Apple Music, dan pastinya di YouTube juga. Ini deh lagu persembahan dari Khairil Hadafi dengan judul Lebih Dulu.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
8: 15 tahun.
9: Soalnya minim gelar kita.
7: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
10: Tapi ini berdiri dari 2017.
7: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
11: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
12: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
13: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
14: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
7: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
15: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fadli masih menjumpai Anda dan kita hadirkan Ngobrol Bareng Komunitas malam ini di edisi Rabu 1 September 2026. Gak kerasa ya, kita udah masuk aja ke bulan 9 di tahun 2026 ini. Yang artinya beberapa hari dan beberapa bulan lagi kita 2027, gak kerasa ya ternyata. Nah, anyway, di malam ini pendengar di Ngobrol Bareng Komunitas kita akan hadirkan satu topik yang menurut saya ini sangat menarik, apalagi bagi Anda para job seeker dimanapun berada. Malam hari ini kita akan berbincang seputar serba-serbi lamar kerja bersama dengan orang yang ibarat kata itu melanglang buana di bidang HR, di bidang human resource, atau paling tidak menjadi memberikan masukan opini terhadap dunia pencari kerja. Yaitu malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan anggota HIMSI Kalimantan Selatan dan psikolog juga industri organisasi, ada Kak Indreswari Sita, Kak MPSI psikolog. Kita coba sapa dulu, selamat malam Kak Sita. Iya, kayaknya masih off mic ya Kak Sita ya, sorry ya. Oke, boleh dicoba lagi. Suaranya bentar, kayaknya dari kita nih Kak Sita, bentar ya. Oke, sebentar. Ternyata dari kita Kak Sita, sorry, selamat malam.
16: Oke, baik, it's okay.
15: Oke.
16: Selamat malam.
15: Selamat malam
16: juga berpengat.
15: Siap, sehat kabarnya ya.
16: Alhamdulillah, sehat
15: Kak. Alhamdulillah Kak Sita. Ini menarik sebenarnya ya. Untung saya masih sudah dapat kerja nih. Kalau belum nih kayaknya sangat relate dengan topik ini nih. Tapi ini kita akan berbagi ya Kak Sita ya dengan teman-teman di luar sana, para job seeker yang mungkin lagi pengen nyari kerja atau ada yang pengen ganti kerjaan. Kayaknya topik ini pas juga ya Kak Sita ya.
16: Iya, betul banget nih, buat yang mau cari kerja atau yang mungkin lagi kerja, biasanya curi-curi kesempatan buat cari kerja lagi ya. Mungkin boleh sharing juga nanti, siapa tahu pendengar ada yang lagi mau loncat nih Kak, atau Kak Fadli juga mungkin.
15: Oke, saya takut didengar bos saya sebenarnya ya. Oke, nah anyway Kak Sita, nih kalau kita bicara tentang yang namanya alur nyari kerja ya, alur seleksi dan lain sebagainya, Kak Sita benar gak ya sebagai psikolog industri organisasi ya?
16: Iya, betul Kak Fadli.
15: Nah, ini kan pasti melanglang buana di dunia human resource pastinya, yang tahu seluk-beluk para job seeker sekarang ini, dan pastinya yang sering mencoret-coret para job seeker nih tim human resource biasanya ya.
16: Iya betul, jadi CV-CV teman-teman mungkin ada yang pernah dicoret mungkin ya. Kita minta maaf terlebih dahulu mungkin ya.
15: Nah, tapi ini bicara tentang CV nih Kak Sita dan juga pendengar pemirsa. Kalau kita bicara tentang CV, sebenarnya setelah kita klik apply atau mungkin yang kirim via email, submit dan send email gitu ya, CV kita itu sebenarnya kalau boleh tahu larinya kemana sih? Apakah langsung ke human resource-nya? Atau ada transisi dari mana gitu ketika kita sudah meng-apply CV tersebut Kak Sita?
16: Okay. Untuk CV yang masuk ya setelah kita klik apply, sebenarnya itu hanya masuk ke salah satu bagian dari rangkaian proses rekrutmen begitu Kak Fadli dan juga Kak Senar ya. Karena proses dari seleksi atau perekrutan karyawan itu tidak hanya terlihat dari sisi kandidat ya, mungkin yang terlihat dari kandidat hanya di bagian seleksi gitu. Nah sebenarnya setelah setelah CV masuk itu dilihat dulu apakah CV-nya nanti yang paling atas itu cocok dengan apa yang kita cari gitu, preferensinya seperti apa. Nah kemudian apabila misalnya dia masih belum cocok nih, misalnya di tahapan seleksi dia masih kurang sesuai lah sama apa yang kita cari gitu atau perusahaan cari, itu nanti larinya akan ke namanya talent pool seperti itu. Jadi di talent pool itu nanti CV-CV yang mungkin belum cocok untuk posisi ini itu akan disimpan dan juga dipilah lagi buat nanti kedepannya siapa tahu ada posisi yang lebih cocok gitu dengan profil CV yang masuk ke kita gitu. Jadi jangan berdiri dulu ya, ketika CV-nya mungkin sudah masuk tapi belum dipanggil untuk posisi yang di-apply gitu.
15: Jadi ada semacam apa ya, menampung dulu ya bahasanya Kak Sita ya, di talent pool tadi dicocok-cocokin dulu, siapa tahu mungkin yang dibuka itu sebenarnya nggak cocok tapi ada kemungkinan besar di job atau posisi yang lain itu dibuka kesempatan begitu Kak Sita ya.
16: Betul, jadi apabila nanti di kemudian hari itu kita memerlukan data kandidat lagi ya untuk posisi yang lain, itu talent pool dulu yang dicari gitu.
15: Oke, okay, I see. Nah, kalau kita lebih banyak bicara tentang dunia job seeker atau pencari kerja ya, banyak orang yang merasa ini CV-nya udah memenuhi syarat, kualifikasinya sudah, saya rasa saya cocok nih kerja di tempat yang akan dituju. Tetapi tetap gak dipanggil, tetap apa ya? Mohon maaf nih, mungkin ada beberapa human resource yang dianggurkan lah para job seeker ini atau kayak gak ada konfirmasi dan lain sebagainya. Mungkin itu paling kasar ya, tapi mungkin banyak yang tidak diterima atau ditolak gitu. Nah sebenarnya apa yang terjadi di tahap screening ini? Apa yang lagi dirundingkan oleh human resource sehingga ada yang sesuai spek tapi ternyata masih belum cocok dengan kerjaan atau tempat kerja tersebut?
16: Okay. Jadi sebenarnya ketika proses rekrutmen itu tentunya akan banyak ya pelamar yang masuk ya, apalagi misalnya perusahaannya itu mengiklankan gitu ya, mengiklankan lowongan tersebut itu di beberapa platform. Jadi misalnya nih ada 100 orang gitu yang memenuhi persyaratan dasar. Tentunya tidak semuanya ya akan dipanggil ke tahapan berikutnya atau ke tahapan interview gitu. Mungkin bisa jadi hari itu yang dipanggil 5 orang dahulu, kemudian nanti di besoknya 5 orang lagi. Dan misalnya di 2 hari ini sudah 10 orang yang dipanggil, mungkin dicukupkan dulu dari usernya, sudah cukup untuk ke tahapan berikutnya, seperti itu. Jadi bukan berarti ketika kita tidak dipanggil interview itu kita tidak bagus. Nah, bisa jadi misalnya ada memang kebutuhan spesifik dari atasan langsung yang sedang mencari kandidat begitu. Misalnya seperti lokasi kah yang lebih dekat misalnya, atau misalnya dari ekspektasi gaji begitu. Dan itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut di tahap interview itu biasanya. Jadi kalau memang belum dipanggil interview bukan berarti si CV itu tidak bagus atau kita sendiri ya sebagai kandidat itu tidak bagus gitu. Itu sih.
15: Oke. Nah, ini banyak juga yang bertanya ke Sita ya. ada yang namanya CV kreatif sama CV ATS. Wah, ini mungkin Kak Sita pernah mendengar ya, CV yang ATS katanya CV. Banyak yang ngasih saran, kritik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya CV yang membuat para HR atau recruiter itu atau para perekrut itu melihat atau paling tidak memperhatikan, itu sebenarnya CV seperti apa sih, Kak Sita?
16: Oke. Kalau secara visual, CV itu sebenarnya tergantung dari background perusahaan atau tempat kerja yang kita lamar ya. Misalnya kalau di segi pemerintahan misalnya atau di sektor swasta, mungkin HR-nya akan lebih prefer dengan CV-CV yang terlihat rapih begitu. Namun akan berbeda ketika kita apply pada industri hiburan misalnya. Maka yang dicari adalah CV yang secara visual itu unik dan juga personal gitu, mempunyai nilai dari si kandidatnya itu kelihatan banget lah kalau kandidat ini unik gitu. Nah, kemudian yang kedua tentunya CV yang teman-teman apply atau buat itu harus teliti, rapi dan mudah dibaca. Nah, biasanya kenapa orang-orang itu menggunakan semacam CV maker ya atau ATS tadi yang disebut Kak Fadli, itu supaya lebih rapih dan mudah dibaca seperti itu. Nah, juga CV-nya usahakan kalau misalnya memang wajib memuat foto, itu usahakan teman-teman nanti pakai pakaian yang formal atau semi formal dan juga rambutnya rapi. Kadang ada juga tuh yang biasanya apply ke kita cuman pakai foto selfie, Kak. Angle-nya mungkin angle bawah, angle atas, angle kanan gitu kan, yang dengan filter yang berlebihan juga gitu. Jadi kadang kita agak gimana ya kalau untuk sektor yang sedikit formal seperti itu ya. Mungkin kalau untuk hiburan oke lah nggak apa-apa gitu. Dan yang jelas ada biodatanya yang jelas juga. Karena saya pernah nemuin nih Pak Padli gitu ya. Ketika kita mau ngubungin kandidat ternyata nomor teleponnya typo di angka yang terakhir, salah ketik gitu. Jadi ketika dihubungi tidak bisa. Nah, itu sayang sekali ya, padahal istilahnya biodata atau nomor telepon itu, kontak lah istilahnya ya, itu sangat krusial gitu bagi seorang HR untuk mengontak kembali kandidatnya seperti itu. Kemudian ya terakhir saya kasih contoh Kak Padi kali ya. Ketika misalnya Kak Padi ini mencari seorang HR gitu, HR gitu ya, yang CV yang satu itu menuliskan mampu mengurus administrasi HR gitu. Kemudian yang kedua CV-nya mengelola proses rekrutmen lebih dari 50 kandidat dengan dari proses screening sampai offering. Nah, kira-kira kalau dari Kak Padi atau para pendengar nih, lebih cocok yang mana nih, lebih enak yang mana nih buat kita panggil gitu?
15: Kalau saya sendiri sih yang 50 tadi ya, lumayan tuh.
16: Ya, betul. Jadi benar ya, kita sebisa mungkin itu menunjukkan capaian yang sudah kita punya atau kompetensi yang kita punya itu dengan data dan angka. Nah, biasanya itu bisa lebih menarik perhatian gitu dari si HR. Artinya si kompetensi ini bisa kita ukur gitu dari data dan angka yang ditunjukkan di dalam CV. Seperti itu.
15: Oke, sedikit saya recap mungkin ya, tapi kalau keliru boleh diklarifikasi ke Sita ya. Berarti si HR ini ada potensi melihat yang pertama dulu biodata yang jelas, terus juga foto itu sesuai dengan tempat kerja yang dilamar, entah itu dia industri kreatif ataupun juga industri formal. Biodata ada nomor yang pasti, terus ada keahlian yang mendetail seperti itu ya. Kayaknya bukan yang, mungkin ada yang dulu pernah bilang di keahlian itu cukup diisi persentase katanya. Keahlian desain 70%, administrasi 80% katanya. Atau malah kayak semacam apa ya, semacam cuma grafik gitu aja. Nah, kalau berarti yang benernya kalau bisa mendetail seperti itu Kak Sita ya, tidak secara general atau tidak secara umum, karena HR akan bosan kali melihatnya kira-kira atau bertanya-tanya. Apakah benar demikian Kak Sita?
16: Belum, di kalimat terakhir kayaknya Kak Fadli agak framing ya ke HR ya.
15: Sorry. Iya. Maksudnya apakah ada potensi bahwasanya, karena kan job seeker ini pasti harus memikat hatinya HR nih bahasanya ya. Bahasanya ini kan PDKT yang erat nih antara job seeker sama HR. Nah, apakah benar demikian atau perlu diklarifikasi Kak Sita?
16: Oke, okay. Untuk yang terakhir ya dari Kak Fadli tadi itu terkait dengan misalnya hanya menunjukkan 70% seperti itu ya. Kalau kita menunjukkan data yang seperti itu, kalau dari pengalaman saya pribadi ya, itu tidak bisa menunjukkan 70% dari apa targetnya gitu. Kita kan tidak tahu targetnya apakah misalnya dalam satu bulan dia harus mengerjakan 10 laporan gitu. Ketika dia berbicara 70% artinya kan dia tidak tercapai ya targetnya gitu. Nah itu yang tidak bisa termunculkan ketika pertama kali lihat CV, terkecuali kita gali pada saat interview begitu.
15: Makanya kalau yang lebih menarik mungkin yang lebih data akurat ya Kak Sita, supaya lebih apa ya, lebih terpikat bahasanya, mungkin kayak gitu Kak Sita kira-kira.
16: Betul, lebih bisa menunjukkan hasil yang sudah dibawa sebelumnya kali ya. Istilah kata pamer skill gitu, pamer kompetensi gitu.
15: Tapi lebih baik pamer skill dibandingkan tidak pamer ya, jadinya malah sulit juga untuk dapat kerjaan yang diinginkan Kak Sita ya.
16: Betul, kalau untuk melamar kerja kita harus ria dengan kompetensi yang kita punya aja.
15: Ria untuk kebaikan pastinya ya.
16: Iya, betul.
15: Oke, nah ini anyway Kak Sita dan juga pendengar pemirsa, yang sering menjadi perdebatan, saya pun sampai sekarang masih belum nemu jawabannya. Bagi para fresh graduate, Kak Sita, mungkin ini mohon maaf dulu ya kalau bahasanya agak gimana-gimana gitu. Fresh graduate ini kan gak punya pengalaman, mungkin ada yang berpengalaman, tapi ada juga beberapa yang kurang berpengalaman dan lain sebagainya. Nah sedangkan para perusahaan biasanya mencari yang berpengalaman. Tapi apakah sebenarnya pengalaman seperti organisasi, pengalaman magang, freelance, ataupun juga relawan, sukarelawan gitu ya, atau proyek kuliah, ini bisa dijual juga nggak oleh ke CV itu? Atau itu nggak boleh dibuat atau seperti apa yang pengalaman organisasi dan lain sebagainya?
16: Oke, okay. Untuk pengalaman organisasi bagi teman-teman yang baru lulus ya atau fresh graduate ya. Selama pengalaman itu, meskipun dia sifatnya tidak formal ya, itu selama dia berhubungan dengan apa yang dicari atau posisi yang dibuka, itu tidak masalah dicantumkan terlebih dahulu untuk mengisi apa ya istilahnya, mengisi perkenalan diri lah ya di awal. Oh, saya sudah pernah ABCDE. Nah, itu nanti memudahkan pada saat ketika dipanggil interview, nanti HR tuh bisa menggali gitu ya, menggali lebih dalam lagi terkait dengan pengalaman dia di organisasi kah, atau misalnya dia pernah ikut relawan kah, atau pernah apa ya istilahnya, misalnya membantu dosen dalam proyek apakah, seperti itu. Nanti di sana tuh bisa digali sama HR. Nggak tentu harus punya pengalaman dulu di dunia pekerjaan gitu.
15: Jadi bisa masuk dan itu bisa membuat apa ya nilai plus sendiri bagi fresh graduate tersebut, mungkin di pengalamannya organisasi, pengalamannya di volunteer dan sebagainya, itu bisa bermanfaat juga bagi perusahaan yang akan dituju, Kak Sita ya.
16: Betul.
15: Nah lanjut nih Kak Sita, kita ke bagian interview yang biasanya paling deg-degan. Kalau tadi kan sudah nih CV yang mungkin sedikitnya sudah dijelaskan Kak Sita, harus yang tadi tidak boleh saltik juga ya, tidak boleh typo juga ya di dalam pengetikan CV itu ya. Nah kalau kita bicara interview nih, ada pertanyaan yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya ini bisa membuat para pencari kerja kewalahan juga menjawabnya, yaitu ceritakan tentang diri Anda. Ceritakan pengalaman Anda, atau paling tidak ceritakan sebagaimana profil Anda sih. Nah ini apa sih yang pengen diketahui biasanya oleh para recruiter atau para yang menginterview gitu dari seorang pelamar kerja tersebut Kak Sita?
16: Oke, kalau untuk ceritakan tentang diri Anda gitu ya, ketika kita menginterview itu sebenarnya pengen tahu apa sih gitu. Dari cara kandidat itu menjawab, kita sebenarnya pengen lihat sih gimana si kandidat ini bisa apa ya, istilahnya merangkai atau menyusun informasi tentang dirinya gitu. Jadi bukan berarti ketika kita tanya ceritakan tentang diri Anda atau boleh berkenalan dulu, itu bukan berarti si rekruter ini belum baca CV. Saya bukan mau ini ya, cerita sedikit ya, bukan mau memojokkan satu generasi tertentu ya. Cuman adalah istilahnya itu internal jobs-nya para HR gitu ya, para HR gitu ya. Ketika menginterview generasi tertentu, itu pada bilangnya gini, Kak Fadli. Misalnya kita minta ceritakan tentang diri Anda, loh memang Ibu belum baca CV kita. Ibu nggak bisa lihat di CV kita seperti itu ya. Nah, itu agak dak-dik-dik juga nih kalau bertemu dengan kandidat yang seperti itu ya. Meskipun ya tidak salah juga dia menjawab seperti itu, apakah mungkin nanti dengan keberaniannya dia cocok untuk di posisi tertentu begitu ya. Cuman kalau di malam ini mungkin saya bagi tips aja kali ya cara jawab ceritakan tentang diri Anda ini. Sebenarnya ada formula yang bisa kita bagi buat para job seeker gitu. Yang pertama itu adalah formulanya sekarang. Nah sekarang itu adalah posisi kita saat ini. Apakah kita fresh grad atau kita punya pengalaman seperti itu ya. Nah kemudian setelah sekarang itu kita sampaikan pengalaman yang sesuai. Nah, pengalaman yang sesuai ini misalnya saya berikan contoh dulu ya untuk di yang formula pertama sekarang dan juga yang formula kedua itu pengalaman yang sesuai. Sendiri nih, sekarang itu saya adalah lulusan dari Universitas Sambung Mangkurat misalnya, saya sebut merek ya ini. Kemudian jurusan psikologi dan saat ini saya memiliki pengalaman di bidang human capital management. Di bidang apa misalnya, bidang retail kah? Atau di bidang otomotif kah? Atau misalnya pertambangan kah? Seperti itu. Nah kemudian untuk formula yang ketiga itu ditambahkan dengan kekuatan diri. Jadi apa yang teman-teman punya itu bisa dijual nih di formula yang ketiga. Contohnya misalnya, di dalam pengalaman saya sebagai seorang HCM atau Human Capital Management tersebut, saya itu banyak mengalami, saya itu banyak menangani begitu ya, rekrutmen dan training gitu. Nah, kemudian yang terakhir formulanya itu adalah teman-teman sampaikan kenapa harus di posisi ini. Nah, itu misalnya contohnya adalah, saya tertarik dengan posisi ini karena pengalaman tersebut saya rasa cukup nih berkesinambungan atau relevan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu sedang cari seperti itu. Bisa juga ditambahin bumbu-bumbu supaya lebih menguatkan lagi nih perkenalan dirinya. Misalnya ditambahkan dengan pengalaman saya tadi itu bisa menjadi modal saya untuk berkontribusi di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin gitu. Jadi formulanya sederhana. Itu sih apa tuh?
1: Ini tips yang kayaknya kalau kata orang-orang podcaster tuh daging banget ya. Karena apa ya, sering terjebak biasanya para pelamar kerja menjawab ceritakan diri Anda lalu bercerita tentang pengalaman hidup yang mungkin saya dulunya seorang petani apa segala macam, atau anak saya atau bapak saya dulu. Tapi ternyata lebih fokus ke apa yang sekarang lagi dikerjain, apa yang menjadi pencapaian terbesar, lalu tadi apa yang bisa membuat para perusahaan tersebut bisa merekrut saya dengan menguatkan saya cocok di posisi tersebut, begitu kasih tanya. Tapi ini anyway, ada kalanya interviewer atau perekrut kerja ini menanyakan hal-hal yang mungkin tidak dipersiapkan oleh pelamar kerja. Nah, apakah ini harus jawab jujur saya belum tahu atau jawab sebisanya? Kalau misalkan ternyata ada pertanyaan yang di luar dugaan pelamar kerja tersebut, Kak Sita.
16: Oke. Kalau tips dari saya, sependek pengalaman saya nih ya, ketika misalnya kita tidak bisa menjawab, itu boleh kok kita minta waktu misalnya untuk berpikir sebentar, untuk menarik nafas sejenak gitu ya, apalagi ketemu interviewer yang rada-rada vibes-nya membawa kita ke senam jantung begitu ya, sudah dikduk aja bawaannya kalau mau jawab gitu. Kita boleh minta waktu untuk tarik nafas, kemudian menjawab sebisa yang kita tahu. Nah, kalau memang kita sudah tidak tahu lagi, kita boleh sampaikan untuk saat ini, Bapak atau Ibu, saya belum bisa mungkin memberikan informasi yang Bapak Ibu tanyakan. Begitu. Mungkin di lain kesempatan, saya bisa belajar lagi untuk mempersiapkan jawaban gitu ya, apabila nanti di kesempatan lainnya kita bisa bertemu lagi. Gitu. Jadi it's okay lah, nggak harus sempurna ya ketika interview dan nggak semua pertanyaan harus kita jawab gitu.
1: Oke, nah itu juga tips nih buat teman-teman di luar sana yang kemungkinan besar ada interview.

0: Okay. Kalau dari pengalaman saya ya, dan juga sharing juga dengan sesama HR gitu ya. Sebenarnya tidak ada preferensi apakah kita senang oleh kandidat yang lebih banyak diam atau lebih banyak bicara. Karena ketika interview itu kita benar-benar melihat posisi yang dicari. Misal nih, posisi yang dicari adalah admin finance atau bagian keuangan seperti itu. Kita akan mencari kandidat yang mungkin profilnya lebih cocok untuk orang yang sifatnya tenang, teliti, kemudian ketika menjawab tidak apa ya tidak menjawab meracap ke sana dan ke sini, harus berdasarkan data. Nah, itulah yang kita lihat seperti itu ketika kita interview kandidat. Kemudian apabila kita mencari misalnya untuk posisi marketing atau sales, itu maka kita akan melihatnya beda lagi nih. Kalau memang dicarinya yang perlu banyak bisa speak-speak ya, seperti buaya misalnya. Nah, itu boleh tuh kita prefernya kepada yang lebih banyak speak-speak begitu. Jadi tergantung dari posisi banget nih. Nggak mesti yang harus saya pura-pura bisa bicara bagus kah, atau saya pura-pura banyak diam kah. Nanti malah kita sendiri yang tersiksa di posisi kalau memang kita tidak cocok gitu dengan kepribadiannya kita yang sebenarnya gitu.
1: Oke, keren-keren. Oke, Kak Sita, pendengar dan pemirsa yang pengen nanya-nanya, karena tidak hanya saya sendiri yang nanya-nanya Kak Sita, Anda juga bisa kesempatan pengen diskusi atau ada yang pengen minta tips lagi kah dari Kak Sita yang pengen besoknya nyari kerja ataupun juga interview. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon kami 0511-3251562, 0811-5111410 ataupun juga di 0811-40976. Satu pertanyaan dari WhatsApp, ada Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, berapa lama waktu yang ideal bagi pelamar untuk menunggu kepastian sebelum melakukan follow up? Jadi berapa lama sih biasanya setelah mungkin meng-apply CV, berapa lama kira-kira tenggat waktunya? Apakah seminggu baru kita yang follow up sendiri atau 2 minggu kah kira-kira? Atau nggak boleh ada follow up nih, jangan-jangan dari pelamar tersebut. Kurang lebih begitu, kasih dapat dipahami kira-kira pertanyaannya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Kita jawab pertanyaan, tapi setelah pesan berikut ini dulu, kita rehat dulu sejenak. Pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.
2: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayar.
5: Ini
4: udah
5: menang.
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali

0: Yes lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya, kita kembali lagi di Ngobrol Bareng Komunitas Seri Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih membahas serba-serbi lamar kerja bersama dengan narasumber kita, psikolog industri dan juga organisasi HIMSI Kalimantan Selatan, Kak Indres Warisita, MPSI Psikolog. Tadi ada satu pertanyaan menarik datang dari Mas Teo di Magelang, terkait dengan follow up, Kak Sita. Etika follow up lah bahasanya ya. Apakah selama pelamar kerja itu nunggu gitu, berapa lama kira-kira untuk menunggu kepastian pelamar itu dipanggil untuk tahap selanjutnya sebelum melakukan follow up tersebut, Kak Sita? Silakan.
1: Oke, kalau di beberapa perusahaan memang ada SOP yang sudah apa ya, sudah baku begitu ya, terkait dengan proses rekrutmen ini. Dan memang di setiap perusahaan saya bisa katakan beda-beda nih timelinenya. Dari proses yang satu ke proses berikutnya. Cuman biasanya kita selaku HR ya, saya juga selalu menekankan kepada diri sendiri maupun teman-teman HR yang lainnya bahwa memang kandidat ini harus diinformasikan tahapan selanjutnya itu ketika di proses interview. Itu bisa biasanya ya, teman-teman mungkin juga pengalaman itu disebutkan 14 hari kerja. Ada juga yang mengatakan di 14 hari kalender begitu, misalnya hari kerjanya hanya sampai hari Jumat gitu, Senin sampai Jumat gitu ya. Nah, kalau kandidat follow up itu saran saya di 3 hari kerja begitu ya. Kalau memang misalnya tidak ada informasi lebih lanjut, bisa diinformasikan di hari berikutnya sampai dengan sebanyak 3 kali kalau saran saya seperti itu. Cuman biasanya ketika interview kita juga nyampaikan kok, misalnya nih di dalam 14 hari kerja atau 14 hari kalender terhitung dari waktu interview begitu ya. Itu apabila memang tidak ada informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh tim HR, itu berarti kandidat biasanya tidak dilanjutkan prosesnya begitu. Jadi dalam rentang waktu 14 hari itu boleh saja kita sebagai kandidat cubit-cubit sedikit lah HR-nya gitu ya. Gimana Pak Bu, apakah bisa diproses lebih lanjut ataukah tidak? Dan juga kita juga bisa bertanya ketika misalnya Bapak Ibu tidak melanjutkan prosesnya, apa boleh diinformasikan ke saya dan saya izin untuk melanjutkan proses di tempat lain atau di perusahaan lain seperti itu.
0: Oke, noted ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin bertanya-tanya gimana sih etika dalam menjabri perusahaan ataupun juga izin memfollow up tadi ya. Oke, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Kita masih buka kesempatan lagi bagi Anda, satu orang lagi yang ingin bertanya, silakan di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976. Oke, next Kak Sita, terkait dengan masih di interview ya, mungkin kita bicara tentang ekspektasi gaji. Wah, ini apa ya? Agak sulit. Saya jujur ketika mungkin dihadapkan dengan pertanyaan tersebut, saya jujur sulit. Saya pengen jawab seperti gaji Bapak aja, takut salah nanti ya. Saya khawatir mungkin. Tapi sebenarnya kalau kita ditanya berapa sih ekspektasi gaji Anda, sebenarnya apa sih yang pengen dicari tahu perusahaan dari jawaban kita? Apakah kita bisa menjawab ala kadarnya kah, sesuai UMR misalkan dan lain sebagainya, atau perlu nyebutin angka ketika kita menyebut ekspektasi gaji? Nah, itu seperti apa Kak Sita?
1: Ya, sebenarnya kita tanya itu ke Pardi karena kita pengen tahu gaji kandidat kita lebih besar nggak sih dari kita gitu. Oh, nggak ya, ternyata nggak ya. Bercanda ya teman-teman ya. Takutnya di-cut sampai situ aja nih gitu, terus menyebar kemana.
0: Ya, takutnya jadi konten nih malahan ya. Abis ini ya.
1: Betul, kena rujak nanti saya ya.
0: Iya, iya.
1: Oke, sebenarnya perusahaan itu pengen tahu sih sebenarnya ekspektasi kandidat ini apakah realistis atau tidak untuk di posisi yang kita buka begitu ya. Karena tentunya perusahaan sendiri itu juga punya budget ya untuk posisi tertentu. Dan ini juga tidak hanya berlaku untuk perusahaan, tapi juga misalnya kita punya warung dimsum begitu mau merekrut kasir, kita tentunya juga punya budget ya untuk posisinya dia begitu. Saya sekian juta atau sekian ratus ribu per hari begitu ya. Dan nanti apakah ketika dia sudah menyebutkan angka itu masih memungkinkan untuk kita negosiasikan begitu. Itu sih lebih kepada pengen tahu nih sesuai nggak sama budgetnya kita, kemudian masih bisa dinego atau tidak gitu. Dan ya sesuai atau tidak dengan apa yang dia jual begitu, dengan kompetensinya yang sudah dia bawa.
0: Oke. Ada nggak sih Kak tips kira-kira buat jawabnya ini? Apakah jawabnya harus nyeleneh kah? Kayak tadi kita jawab sesuai gaji bapak atau di atas gaji bapak atau ibu, atau ada jawaban safe gak sih buat teman-teman pelamar kerja kira-kira untuk menjawab pertanyaan tadi?
1: Oke, ketika mau interview ya, teman-teman harus sudah mengetahui kalau mau ditanya gaji berapa, itu harus sudah ini sih, katanya sudah survei dulu ya, terkait dengan posisinya dan juga latar belakang perusahaannya. Misalnya, ya di sektor retail, kemudian di sektor pertambangan, itu akan berbeda tuh baseline-nya atau garis dasarnya gitu ya. Dan juga tentunya dengan pengalaman yang teman-teman punya, itu juga harus sudah di riset nih, dari misalnya dari teman kah atau dari senior kah, misalnya gaji yang cocok itu seberapa ya untuk bekal yang saya punya nih gitu, untuk bagasi saya di sana nih berarti sekian kilo nih bisa dihargai berapa gitu. Dan juga tentunya apakah nanti di samping gaji ada benefit lain, misalnya bisa dapat tiket PPK atau misalnya dapat uang transport kah seperti itu, atau misalnya disediakan mes dan lain sebagainya. Nah itu apa ya, sedikit bisa jadi nilai plus ya ketika kita sudah searching terlebih dahulu, karena oh kayak kalau dari HR lihat itu kayaknya orang ini sudah apa ya, sudah siap banget nih untuk join sama kita gitu, sampai searching ABCD dan lain sebagainya gitu.
0: Perlu riset juga kantinnya seperti apa, atau mungkin kira-kira ada warteg gak di sekitarnya, itu perlu diriset juga nggak sih kira-kira ya?
1: Kalau saran saya perlu ya, agar tidak terjadi keponcosan begitu ya, ketika sudah loncat gitu ya, tiba-tiba gajinya sama tapi ternyata wartegnya lebih mahal gitu.
0: Siapa tahu mungkin wartegnya sekelas SCBD ya di Jakarta yang harganya mungkin 30.000 untuk satu porsi ya.
1: Tidak 30.000, 45.000 Kak.
0: Naik ternyata ya. Waduh, saya kalau udah 45.000 mending nyari nasi Padang mah kalau kayak gitu ya. Oke, Kak Sita, nih ada pertanyaan yang menarik juga sebenarnya. Kita pengen segmen selanjutnya seputar yang namanya itu apa ya? Evaluasi ketika kita gagal dalam mencari kerja. Nah, kalau misalkan ya, studi case-nya seseorang sudah puluhan bahkan ratusan ngelamar kerja di mana-mana, tetapi tidak kunjung dipanggil. Kapan dia harus berhenti menyalahkan dirinya sendiri dan mulai mengevaluasi strategi mencari kerjanya seperti apa kira-kira? Kapan kira-kira nih, perlu nggak sih dievaluasi, apa yang perlu dilakukan evaluasi tersebut, Kak Sita?
1: Oke. Ketika kita sudah apply di banyak perusahaan begitu ya, kemudian masih belum ada nih yang mungkin manggil ke tahap selanjutnya. Sebenarnya itu ada beberapa kemungkinan yang terjadi di balik layar rekruter ya begitu. Di antara dari pengalaman saya, itu yang pertama memang prosesnya masih berjalan ya. Ada yang kadang prosesnya itu masih 2 minggu gitu di perusahaan yang satu. Kemudian perusahaan satunya itu masih jalan 1 bulan gitu. Nah itu proses-proses yang secara paralel berlangsung ya, ada yang masih interview, ada yang mungkin prosesnya masih apa namanya psikotes, jadi belum sempat review CV lagi, atau misalnya posisinya ternyata terdapat perubahan yang awalnya kita mau rekrutmen dari luar, sudah open vakansi atau buka loker gitu ya, kemudian diisi oleh mutasi atau rotasi dari cabang yang lain begitu. Jadi ketika kita di ghosting sudah follow up 2-3 kali, saya rasa sudah cukup ya bagi kita untuk berpindah begitu, move on ke proses di perusahaan lain atau di tempat lain begitu. Kemudian misalnya masih belum dipanggil juga, bisa dilihat lagi CV-nya. Nah biasanya CV itu yang lebih cepat gitu ya dipanggil itu yang sifatnya tailor-made, sorry. Tailor-made itu artinya dijahit benar-benar sesuai dengan posisi yang dibuka. Jadi bukan satu CV yang sama disebarkan ke banyak posisi, tapi di setiap posisi itu kita lihat kompetensi apa yang dicari dari situ yang kita tonjolkan gitu. Jadi lebih jahit CV-nya lagi nih, disesuaikan sama posisi yang lagi dibuka. Jadi tiap-tiap posisinya CV-nya nanti akan berbeda-beda gitu.
0: Oke. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang menarik datang dari YouTube, tapi karena keterbatasan durasi, mungkin izin boleh dijawab secara singkat, Kak Sita ya, satu pertanyaan di YouTube ini terkait dengan pelarangan pencantuman usia di lowongan kerja oleh pemerintah. Apakah perusahaan ini tetap boleh menolak CV berdasarkan usia secara internal atau bagaimana, Kak Sita?
1: Oke, kalau berkaitan dengan hukum ya, yang secara hitam di atas putih, jujur saya tidak punya basic di sana ya untuk menjawab. Cuman kalau secara pengalaman dan juga sharing sesama HR, usia itu memang masih menjadi satu batasan ya. Karena untuk di beberapa posisi tertentu, itu lebih apa ya, rely atau lebih bersandar kepada ketahanan fisik begitu. Jadi dengan asumsi data yang ada di Indonesia, misalnya standar usia di atas 50 begitu untuk menjadi seorang, kita sebutlah operator atau driver begitu ya, itu kan cukup beresiko ya. Nah itu HR di situ kita masih diberikan keleluasaan untuk memberikan batasan di sana begitu. Tapi bukan berarti tidak boleh apply gitu ya. Apply boleh, nanti siapa tahu masih misalnya memang 50-nya masih fit dan lain sebagainya, data yang lain mendukung begitu ya. Saya rasa itu tidak menjadi masalah selama itu tidak melanggar kebijakan internal di perusahaannya gitu.
0: Oke, noted. Nah, buatnya Kak, siapa nih namanya? Nama channelnya Media MU1562 ya, tadi itu dia jawabannya dari Kak Sita. Terakhir Kak Sita, mungkin sebagai closing statement juga, bagaimana nih kita mengubah cara pandang bahwa tidak diterima kerja bukan berarti kita tidak cukup baik, tetapi mungkin memang belum cocok dengan kebutuhan perusahaan. Bagaimana nih cara kita mengubah cara pandang tersebut, Kak Sita?
1: Oke, Pak, dari saya sendiri ya, saya punya apa ya, punya satu magic kalimat gitu, kalimat ajaib untuk diri saya sendiri yang mungkin bisa di-share ke teman-teman juga. Saya rasa untuk mencari pekerjaan itu bukan hanya mencari perusahaan yang cocok dengan kita, tapi juga mencari kita ini cocok dengan perusahaan yang seperti apa gitu ya. Karena saya tahu setiap lamaran itu pasti punya cerita, ada yang memang untuk membangun karir, mungkin mencari kerjanya, ada yang memang membantu keluarga, ada yang ingin mandiri, dan juga mencari kesempatan kedua, seperti Kak Adi tadi ya. Nah, itu memang, apa ya, tidak semua perusahaan itu mencari kita. Kita juga perlu mencari perusahaan yang cocok dengan kita, begitu.
0: Oke deh, siap. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman di luar sana yang lagi mencari kerja. Dan semoga sukses juga buat Anda pencari kerja ataupun yang pengen pindah haluan. Mudah-mudahan nggak diawasi oleh bos Anda, jadi aman bisa beralih kerjaannya. Saya takut kalau bicara di malam ini tiba-tiba dipantau siaran saya ini sama bos saya ya, Kak Sita. Atau Kak Sita sendiri yang pengen pindah kerja kira-kira nih?
1: Kalau saya kebetulan bukan pindah kerja ya. Saya juga jadi pencari kerja aktif nih saat ini. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi sharing-sharing, akhirnya ternyata sendiri juga nyari kerja gitu.
0: Berarti ini ilmunya juga bermanfaat bagi diri kita masing-masing sendiri ya, Kak Sita malam ini.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih Kak Sita, perbincangan yang menarik. Walaupun memang masih ada beberapa pertanyaan dari saya, yang mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Kak Sita berkenan lagi bisa sharing-sharing sama kita dan juga pendengar pemirsa di luar sana. Terima kasih Kak Sita, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih kembali.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan narasumber kita tadi, Kak Sita dari HIMSI Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat malam, sampai jumpa, dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 15 tahun.
4: Soalnya minim gelar kita.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
5: Tapi ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
6: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
7: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
8: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
9: R15 Club Indonesia Gilimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa di TikTok kita, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda ya. Saya selalu senang ketika berbicara dengan Anda-Anda semua pendengar dan juga penonton TikTok kita di acara kebanggaan kita bersama Melodi Memory, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu yang pastinya kita hadirkan malam hari ini sampai nanti jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Kita udah dibuka dengan lagu Hip Hip Hura dari Krisye yang menemani Anda malam hari ini. Lagu yang menarik, nyentrik dan juga bikin berjoget kecil ya di malam hari ini, walaupun juga di tengah kabut asap yang lagi melanda wilayah kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan secara khususnya juga ya, dan secara umumnya di Pulau Kalimantan. Nah pendengar, kita hadirkan Melodi Memory di malam hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511-3251-562.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita ada Mbak Maimunah. Sehat kabarnya Mbak Maimunah, sehat juga?
3: Kabar baik, cek
2: iya.
3: Sehat.
2: Kabar baik dan sehat.
3: Walaupun agak dingin sudah larut malam.
2: Walaupun agak dingin sudah
3: dingin
2: dan larut ya.
3: Pagi.
2: Iya, menggigil pagi-pagi ya. Iya makanya. Mudah-mudahan selalu sehat ya, insyaallah ya.
3: Ada kalangku Malaysia.
2: Ada iklim hanya satu persinggahan. Ada siapa nih, Scan? Kau dipaksa, aku terpaksa. Ada Thomas Arya Bunga. Mau yang mana kira-kira?
3: Yang
2: iklim.
3: Bunga atau aja dah.
2: Oke, bunga aja ya.
3: Bunga.
2: Salamnya buat siapa kira-kira?
3: Salamnya buat Putri, Mawar, Merika.
2: Oke. Okay.
3: Mbak Usin, Bang Herman, Bang Ojan, Abang
2: siap.
3: Boy, Bang Boy, apa lagi ya, Komandan, Papi Joy, ini buat semuanya aja, salam sehat.
2: Iya, buat semuanya ya.
3: Buat sama sekeluarga, semoga diberi kesehatan selalu.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Maimunah, selamat malam Melodi Memory. Halo. Hai, terputus kayaknya ini ya. Boleh dicoba lagi nanti. Kita coba sapa penelpon kita selanjutnya di 562. Selamat malam Melodi Memory.
4: Malam bos.
2: Malam juga bos Fauzan kita yang baik hati, tidak sombong ini ya.
4: Asik.
2: Asik. Ya kalau bujur jaka.
4: Bunga aja pun.
2: Bunga juga kak, salamnya.
4: Bunga,
2: dimana
4: kini berada.
2: Jangan biarkan diriku. Nah itu ya. Oke, salamnya buat siapa aja? Pun?
4: Kabarnya baik ya loh.
2: Kabar ulun sehat, alhamdulillah.
4: Masih
2: ya kalau
4: gagah.
2: Masih gagah dong, perkasa kita ya.
4: Kayak Ojek juga ya.
2: Betul, selalu perkasa, gagah ceria pastinya ya. Oke, okay. Lagunya buat siapa aja Bang Ojan?
4: Buat semua yang mendengarkan Fadli siaran.
2: Oke.
4: Salam sehat semuanya.
2: Siap.
4: Buat Adinda yang Adinda tercinta.
2: Ayo ya. Pulang nih.
4: Asik.
2: Siapa tuh? Jadi buat Adinda tercinta apa nih kira-kira?
4: Lagi
2: batukan. Nah, mudah-mudahan selalu sehat ya buatnya Anu dan cepat disembuhkan insyaallah.
4: Apa tak kalep?
2: Apanya tuh?
4: Apa tak kalep sudah ada ngikam.
2: Oh my lah, bisa bener pian nih.
4: Buat Abang Hendy tercinta.
2: Heeh.
4: Makasih gabung.
2: Oke, siap itu aja.
4: Buat Adinda aja.
2: Siap, oke deh. Terima kasih banyak dulu.
4: Makasih banyak.
2: Okay,
4: selalu banyak duitnya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Karena gaji hatta satu.
2: Insyaallah.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi. Selamat malam Melodi Memory. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kada pia WA kah?
5: Gugur.
2: WA-nya gugur sekalinya. Maaf baiklah.
5: Ada lembut tinggal nanti jalurnya.
2: Oh, ada jalan menuju Roma intinya banyak ya.
5: Karena ajakan pakaian itu pakai telurir atau pakaian.
2: Oh, bepulsa pang rupanya lah.
5: Diwiannya anu kurang beruntung terus.
2: Iya, WA ini banyak pertandingannya, jadi harap bersabar ya.
5: Jujur ya, mentum. penimbang sama siapa yang malam tuh siapa si Mbak Aulia sama A juga.
2: Mm-hmm. Kurang lebih sama.
5: Sama di WA Gubernur juga.
2: Iya iya.
5: Ada Mbak Mada sama A juga.
2: Mm-hmm. Pokoknya selalu malam ini harus bersabar ya pokoknya ya.
5: Tapi kalau di sini kok pasti kawat dah kalau di telepon nah, biasanya.
2: Alhamdulillah.
5: Ada kabar dua ketiga atau ketiga pertama atau?
2: Ais. Siap, mudah-mudahan kawat harus masuk kena ya kalau lah.
5: Insyaallah kawat aja.
2: Oke, okay, lagunya dulu Bang Herman silahkan mau yang mana?
5: Ada Pak Malaysia lagi Pak.
2: Ada Iklim Hanya Satu Persinggahan, ada Scan Kau Dipaksa Aku Terpaksa, dua lagu aja, terus ada Thomas Arya tadi Dengan Bunganya.
5: Iklim aja Pak
2: Tana. Iklim aja ya, baik. Salamnya dulu silahkan. Yang mirip siapa?
5: Amir dirimu.
2: Boy, bisa benar pian nih. Kan ulun jurungi berapa pian handak nah.
5: Sama-sama kita
2: udah. Ayo, ujo. Oke, salamnya buat siapa aja lu silakan.
5: Kan tadi cepat dia bawa jalan tadi ya, Pak.
2: Heeh.
5: Sama nak kakak Hendi, Bang Hendi aja dari Korea ya, Pak.
2: Oke.
5: Okay. Masuk ano si kakak Hendi ya, Pak.
2: Heeh. Mm-hmm.
5: Jadi itu kan pak pedang kuncinya tanah tidak Pandawa.
2: Mm-hmm.
5: Ya, seperti tadi Mbak Maimunah yang membuka pintu ya, Pak.
2: Hmm.
5: Ya semuanya dapat enak.
2: Oke. Okay. Semuanya aja berarti ya intinya ya.
5: Mudah masukkan mana yang jauh-jauh yang terperak ya Allah.
2: Siap. Mudah-mudahan semua bisa masuk amin ya.
5: Iya.
2: Oke, okay, terima kasih. Ye, berlan dulu.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Eja, selamat malam.
6: Iya.
2: Apa kabar? Sehat aja kah?
6: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat aja, mudah-mudahan selalu bahagia ya.
6: Alhamdulillah. Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Kapan nih? Aman aja kah di sana? Situasi terkendali aja kah?
6: Alhamdulillah masih terkendali. Tapi masih bau asap.
2: Bau asap. Aduh, sayang sekali ya asap menyelimuti kita.
6: 4 meter, Pak.
2: 4 meter apanya tuh? Jarak pandangnya?
6: Ya.
2: Mm-mm. Aduh sayang sekali ya ini.
6: Kasian banget, udah 46.000 Pak.
2: Makanya, aduh mau ke demawai dah ya kalau lah.
6: Pindah lagi.
2: Harap bersabar aja kita pokoknya.
6: Hanya satu persinggahan.
2: Oke okay, siap, lagunya Hanya Satu Persinggahan. Buat siapa lagunya?
6: Buatnya yang lagi mendengarkan terus satu dapat mendengarkan aja dah. Doa yang terbaik selamat lah. Mama selamat apa lancar jadi ingin mudah cepat dibeli lah.
2: Amin.
6: Sehat-sehat patlah. Dan kalian bermasker patlah.
2: Siap. Amin.
6: Terima kasih patlah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Eja, selamat malam Melody Memory.
7: Assalamualaikum Melody Bang.
2: Entah kenapa kalau beliau yang gabung ini saya selalu ceria deh.
7: Iya. Harus syukurin lah masih hidup.
2: Iya, masih hidup, masih bernafas.
7: Iya, masih beriman, masih sehat.
2: Iya, intinya masih tidak ada kurang satupun itu insya Allah disyukuri terus ya.
7: Iya, jangan banyak mengerunung.
2: Kalau banyak mengerunung, kayak apa kira-kira?
7: Ngalah berkantun.
2: Aduh, itu nasib beneran kalau itulah. Oke, okay, lagunya dulu silakan Bang Hendi. Takutnya terputus atau terpaget, biar berdahulu.
7: Yang band-band dulu, Pak.
2: Ada Kus Plus, Diana. Ada Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Dua aja nih bandnya nih. Sisanya Iklim, Hanya Satu Persinggahan. Cuma ada Kus Plus nih bandnya malam ini nih.
7: Udah yang solo Bang, yang solo.
2: Yang solonya ada Michael Jackson, Black or White. Ada Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Tri Utami, Keraguan, Rindu Aku Rindu Kamu, Dul Sumbang, Nini Carlina. Ada Tommy J. Pisa di sini di batas kota ini. Panca Ponda dengan Ada Rindu Untukmu. Ah, mau yang mana kira-kira?
7: Mana juga. Tommy J. Pisa aja.
2: Tommy J. Pisa aja ya. Yeah. Ada di sini di batas kota ini, asik. Kenapa tuh?
7: Batas kota ini mana batas kotanya?
2: Batas kota Banjarmasin bisa juga.
7: Di mana tuh Palnam?
2: Palnam, punya Banjarbaru kan di Paraky Mall ya kalau lah.
7: Oh ya sudah lah. Jajang aja lah.
2: Pokoknya lihat aja yang mana batas kotanya.
7: Cari yang tepungnya.
2: Iya. Amun yang terami batas kota Banjarmasin Bang ya kalau lah.
7: Iya.
2: Amun yang pindah hendak te segar, teligar, Banjarbaru ya kalau.
7: Ya muncul.
2: Pilih aja pokoknya.
7: Tadi itu anjing hujan pada hasil Adinda aja lah. Adinda yang di mana?
2: Makanya ulun takuni tadi kada menjawab Sidin, nah, siapakah di ditunjuknya.
7: Jadi bias loh.
2: Makanya jadi gosip nih malam ini nih. Apalagi Bang Ojan yang masuk nih bahaya. Bang Hendy maksudnya ya. Yang masuk ini jadinya bahaya nih. Habis ini bakal diceritain kemana nih?
7: Nah, yang di batik-batika yang sudah antam.
2: Aduh, bahaya sekali. Oke, nanti disambung besok lagi ya kisahnya ini ya. Oke. Terima kasih banyak dulu ya Bang Hendy ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, yang di TikTok juga banyak banget yang gabung. Ini coba saya sapa dulu, ada Fatimah ya. Bisa request lagu kah dari Iklim buat semua yang lagi mendengarkan, salam sehat selalu. Ada Parinsos Amin katanya. Oke. Ada juga mau request undangan palsu katanya dari akun Banjarbaru. Undangan palsunya lagi libur dulu lagunya, mohon maaf banget ya. Terus juga ada Katingan tadi ya, Fatimah tadi. Oke, udah semua yang di atas nanti kita akan bacakan di off air. Oh, udah habis berarti ya. Oke, request saya bisa diputarkan untuk lagu yang tadi. Mohon maaf banget lagunya gak ada di playlist kita ya. Ada lagunya di bank lagu, cuma gak ada di malam ini putarannya. Nanti kita bacakan. Ada malam kakak mau ikutan, salam buat religi, buat grup religi, khususnya buat Bu Haja Rohinah, salam sehat selalu katanya. Baik, siap. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Tapi masih ada lagi kesempatan untuk Anda. Buat yang di WA, ada Pak Woji Dena Muntai, nanti kita akan bacakan. Aba Kalbi, ada Mbak Osin kayaknya lagi berjuang juga ini. Terus juga ada Mbak Rika berjuang juga, selamat berjuang. Bang Herman udah masuk, Bang Hendy udah masuk. Pokoknya buat semuanya aja ya. Terus ada Aba Hica juga, nanti kita akan sapa juga ya. Di TikTok ini ada Rachelin atau Maudi sudah bergabung bersama kita. Selamat malam, selamat bergabung. Terima kasih untuk Anda. Ini dia Thomas Arya dengan judulnya Bunga, dan ada Iklim, hanya satu persinggahan.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Oke, masih menemani Anda. Lagunya hanyut banget ya. Aduh, ini dari TikTok katanya ada yang relate banget. Ini lagunya ulun banget katanya. Salam kenal Ding Sanak dari Tapin Rantau, dari Bang Izur Anggaran. Terus juga ada dari Bang Aulia, minta lagu Isabella Bang. Lagu Isabellanya lagi libur dulu malam ini. Lagu yang kita putarkan tadi Malaysianya cuma ada satu lagi nih, Scan dengan Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Oke, kita coba sapa dulu penelpon kita 976. Selamat malam Melody Memory. Halo. Halo. Iya, sayang sekali terputus. Kita coba telepon selanjutnya 562. Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum Mas
0: Patrick. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rika. Ini kayaknya lagi di luar ya Mbak Rika ya?
1: Enggak, di area kafe, sebelah sama kafe.
0: Oh iya, iya, saya lupa lagu.
1: Ini keroncong, berisik banget ya, Mas.
0: Iya, sampai kedengeran di telepon, Barika.
1: Iya, pakai headset nih, kalau nggak pakai headset nggak bisa lah.
0: Nggak kedengeran suara saya kayaknya ya.
1: Iya, kedengeran aja, kalau nggak pakai headset nggak dengar suara Mas Fadli ya.
0: Makanya mudah-mudahan nih terdengar terus suara saya ya.
1: Tapi bisa jelas lah di monitor di situ, Mas.
0: Jelas banget, aman suaranya.
1: Suara aku, oh iya.
0: Iya.
1: Aku lagunya minta yang Rita Butar-Butar, Mas.
0: Rita Butar-Butar judulnya Oh Angin,
1: oh,
0: ya.
1: Angin.
0: Asik. Iya. Buat siapa lagunya kira-kira?
1: Lagunya buat Ibu Bambang, Mbak Maimunah, Cik Fatimah, Ibu Fatimah Umar, terus Mbak Osin juga, ada Putri Mawar. Monitor kayak ya itu, Putri sama Mawar.
0: Kayaknya yang terputus tadi teleponnya kemungkinan Mbak Putri itu.
1: Oh, Putri. Oh iya.
0: Mm-hmm.
1: Terus abang-abangnya ada Bang Herman, Bang Ojan, Bang Rama, Bang Roy, Bang Ali.
0: Mm-hmm.
1: Abah-abahnya ada Bang Albi.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Mama Madan.
0: Mm-hmm.
1: Terus Papi Chow lama enggak gabung juga ya. Mm-hmm. Ada Mbak Lembagawati.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di Jember ada Mbak Amperawati, Mas.
0: Amperawati namanya ya.
1: Iya, Mbak Amperawati ada.
0: Wah, keren-keren
1: Mbak
0: namanya.
1: Amperawati keren namanya.
0: Mm-hmm. Masya Allah. Siapa
1: semuanya
0: lagi?
1: Semuanya aja sudah, Mas.
0: Buat semuanya aja berarti ya.
1: Oh, sehat selalu. Okay. Salamnya Mas Fadli.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Kabut asap ya.
1: Kabut asap ya, merajalela ya.
0: Iya. Makanya kita berharapnya sih semoga iya, segera reda lah intinya ya.
1: Iya, mudah-mudahan cepat turun hujan gitu.
0: Amin. Artinya, Mas. Amin ya rabbal alamin. Iya. Saya berharap juga
1: mudah-mudahan
0: itu.
1: Mudah-mudahan pandal turun hujan.
0: Siap.
1: Makasih Mas Fadli.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rika ya yang ada di Jember, Jawa Timur ya kalau tidak salah ya. Abah Hica di Banjarmasin, selamat malam. Halo Abah Hica. Ya.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suaranya paget-paget Abah Hica. Nah.
2: Hei. Dalam rumah saya beli sel menjes HP.
0: Ah, cocok kayak pina paget-paget.
2: Iya tuh. Ini keluar rumah dengan di pelataran supaya sinyal tanah jauh sedikit.
0: Nah, nyaman juga didengar nih punya sedetak keluar rumah nih lah.
2: Amun sinyal juga luas ya Allah.
0: Amun tahalang sedikit langsung hilang sinyalnya lah.
2: Iya itu amun dalam kamar bisa hilang banget deh.
0: Iya, mudah-mudahan nih aman aja sinyalnya ya. Oke, silahkan lagunya dulu Abah Hica, takutnya terputus nanti.
2: Pilihannya apa lagi?
0: Lagunya ada Tommy J Pisa di sini di batas kota ini ada Dulsum.
2: Nah, itu aja.
0: Oke, lagunya
2: Tommy
0: J Pisa
2: aja
0: ya.
2: Malaysia kan sudah juga setel tadi.
0: Iya. Sisanya sambil dengerin aja pokoknya ya. Betul betul. Oke, kita siapin salamnya.
2: Salamnya buat yang masuk tadi lah, Ibu Erika tadi lah, Yasman tadi lah, Ejan tadi lah, Maimunah. Apalagi apa Tiara, Jonah, Mama Dan juga belum masuk kok.
0: Iya.
2: Nah, Picoy, nah, Oscar masuk dulu.
0: Oke, siap.
2: Nah, Mihat juga ya Allah. Apalagi bukan Tanjung ya teman. Yang masuk ya Allah selain Abah Tiara ya Allah.
0: Kita tunggu ya pokoknya yang lain ya.
2: Ayo buat semua nanti pada naya. Salam sehat aja berarti ya Allah.
0: Siap, terima kasih.
2: Buat lebih jual semangat selalu pada Allah.
0: Amin. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada dari WA Pak Fauzi di Amuntai yang requestnya Aku Tak Pernah Bosan Lah katanya untuk host TKB. Oke, sama-sama. Lagunya kita siapin dulu. Tadi ada yang di TikTok nanti kita akan bacakan. Kita mau komen komen lagi. Nelpon yang di 976 ya. Selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anyar, benar ditagur tadi muncungul orangnya sudah. Monitor pasif aja lah hari inilah. Alhamdulillah. Ada pang nang ma anu udah merawak dah jarang tuh.
3: Iya, buat orang tuh jarang panjang umur aja.
0: Iya, pas benar pulang habis tuntung sidin merawak pian nang gabung.
3: Iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tambus malam ini ya kalau lah.
3: Lagunya sempat ya, Pat?
0: Yang kayaknya kayaknya masih ada satu deh kesempatan. Dul Sumbang ya. Ya. Rindu aku rindu kamu. Oke, ya. Siap kita siapin dulu. Sesumbang-sumbangnya lagunya ya, kalau.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa Bang Mihan?
3: Pak Padli sehat aja lo,
0: Nek? Ulun alhamdulillah sehat.
3: Suara bagus aja tawannya lo.
0: Ya pokoknya punya suara pina nyaman. Sehat insyaallah tuh.
3: Nyaman aja pengen didengar deh. Dompet-dompet sewane.
0: Ayo iya.
3: Amun dompetnya nih.
0: Amun dompet sudah bergeser pang sebenarnya.
3: Bergeser kan.
0: Ini pokoknya setiap tanggal 1 tuh setumat benar bergesernya. Paham aja tepian kira-kira ya Allah. Pokoknya langsung habis pokoknya kita duitnya tuh.
3: Jangan juga.
0: Ada aja sisa pang dikit.
3: Ya sisa disimpan sedikit ke sana ngopinya bersimpanan ya Allah.
0: Iya, maksud lu nih bergesernya ke dompet
3: ini.
0: Nah, paham pian tuh kira-kira.
3: Anak itu pang tuh.
0: Oke.
3: Pengalaman dia.
0: Nah, ya makanya Abang Mihat ini Acil Amah mau ngomen nah Abang Mihat kalau nih Raja Rotet jar nah Acil Amah pian nah.
3: Daripada ini nyaman cepat banget tuh. Ini aku mau juga jaga Raja Rotet sama kalau Imah tuh anu Amah tuh Raja Roket.
0: Raja Roket.
3: Laju.
0: Nah Acil Amah mendengar pian lah Acil Amah jar Sidin tadi. Oke, lagunya buat siapa aja tadi silakan.
3: Buatnya Amah lah di Palam. Ramadan. Siapa nang tadi mau masuk tepat?
0: Abah Ica tadi.
3: Oh, Abah Ica, salam sehat Abah Ica. Buat Haji Adli juga lah. Semuanya siap. Buat Udin kan di Banjaya kalau sekarang muncul lah.
0: Sidin monitor pang tapi di TikTok nih.
3: Mudah-mudahan sehat aja Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Lain kayak Roberto kan di
0: Jona. Nah, kayak Roberto nih hilang lalu tapinya nah. Lu net-net nah.
3: Iya, udah lagi.
0: Nasib aja lagi sudah Sidin nak kemanakah kira-kira nih?
3: Siap aja semuanya aja empat ya.
0: Siap, oke okay deh.
3: Sehat selalu, mudahan kita diberikan kesehatan.
0: Amin.
3: Yang umur dan murah rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Buat Padli juga mudahan lakas dapat momongan
0: berlaku. Amin, doakan aja ulun lah.
3: Yang baju cuma Ramadan.
0: Eh betul.
3: Masa kalah on ipah ke Padli aja.
0: Rezeki pang ya kalau lah kira-kira tuh.
3: Yang penting tuh kuat itu gule
0: ya. Bujur itu napa paham aja pian kira-kira ya lo. Oke. Sama-sama nggih,
3: berdoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Boy di Mantuil. Selamat malam Mas Padli, kirim salam buat Bang Gusti dan Bang Ali Dayat di Tambilahan dan semua Mas Padli, terima kasih. Sama-sama. Salam aja berarti ya buat yang di Amang Boy ini. Kita ke 562. Selamat malam Melody Memory. Halo.
4: Halo, selamat malam Padli.
0: Selamat malam. Suaranya ulun kadepin nanduk. Nah, lawan siapa di mana ini nah?
4: Aduh, dari Nyamat Nor Padli ini.
0: Lawas benar rupanya kada gabung ulun kadepin nanduk lagi lawan suara pian nih.
4: Benar deh Padli nah.
0: Iya, biasanya nih bahari itu biringan pian lawan. Pun.
4: Yang masuk tadi apa yo?
0: Mihat.
4: Sekada Padli
0: nah. Saudara pian kalau tuh Mihat tuh.
4: Iya, masih boleh
0: dipakai lah. Makanya jalan pian ni lawas benar kada gabung Bang Matur Rehan. Rasanya tahun berapa lah pian ini bergabung yuk?
4: Kada di Banjar lagi nih.
0: Kada di Banjar lagi kah sudah?
4: Wah.
0: Di mana pian ini?
4: Pontianak. Itu kok masalahnya Padli.
0: Jauh banar.
4: Streaming benar nah.
0: Jauh banar rupanya di Kalbar rupanya pindah lah. Ya Allah.
4: Masih banjir kabut asap kok Padli.
0: Masih kabut asap Bang Matnor. Ini tebal benar kabutnya nih.
4: Sama aja berarti kamu
0: ngelah. Maka Pontianak lebih tebal lagi jarnya ulun mendengar kabar.
4: Kada lebih tebal.
0: Kurang lebih sama aja kah pinanya ya?
4: Kenapa?
0: Iya.
4: Kurang.
0: Terkurang lah jadinya lah. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan aman deh pokoknya ya di ke Pontianak sana ya.
4: Mudah-mudahan cepat pulih itu ya kalau lah.
0: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya kalau lah. Oke, lagunya dulu Bang Matnor sebelum kayaknya ulun. Nah,
4: lagunya orang banyak cintan deh nah.
0: Empat orang banyak aja lah.
4: Salamnya Gesan Baratan dulu ya kalau.
0: Iya.
4: Gesan Bapak Mihat tadi mudah-mudahan apa aja orang tuh sukses juga kalau lah.
0: Amin, ya rabbal alamin.
4: Buat Fadli, terima kasih banyak sukses lah.
0: Siap, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok, kita mau nyapa dulu Bu Fatimah Umar yang katanya minta lagu yang di batas kota, kita siapin. Rindu aku rindu kamu Bang, Dul Sumbang, Kena sekali-kali minta manajemen studi tiru ke Radio Pro 1, Jar Bang Ridan Anwar, ini penyiar H2 FM, Pulang Pisau kalau tidak salah ya. Ada siapa lagi nih yang komen, Acil Amah di Palam juga Dul Sumbang, lagunya kita siapin, ini dia, Tommy Japisa dan juga Dul Sumbang.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Itu dia tadi lagunya dari Rindu Aku Rindu Kamu, Dul Sumbang. Oke, dua lagu terakhir ada Rita Butar-Butar dan juga ada dari Nur Afni Oktavia, kita siapin. Ini ada adiknya Pastor nih yang baru gabung di TikTok kita, ada Kak Sneyusha dari Kaltim. Ini baru banget tadi Pastornya habis dialog sama kita di mimbar Katolik malam ini. Yang belum nonton silakan nonton di live YouTube kita Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Ada Mbak Wiwin di Gunung Mas host katanya. Ada Mbak Rika Hyuni yang ada di Kasongan. Wah luar biasa. Salam Pak dari Azura Jafri Kazura, selamat malam dari Malaysia. Di Banjarmasin alhamdulillah kabutnya berhalat hari jarnya. Iya amnah, hansip aja lagi pokoknya. Terus juga ada Bang Arif, ini dari RRI Palu, salam hormat. Terus juga ada Bang Wahyudi tadi juga ya dari Jawa Timur, titip salam buat saudara yang ada di Banjarbaru yang lagi kerja katanya. Bang Izur Anggaram, Bang Ulun kirim salam buat kekawan di Queen seperti Emon, Saulung, ada Wahyu dan lain-lain, mudah-mudahan sehat aja katanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang di WA apakah ada kira-kira yang gabung malam ini? Bang Mat Nur itu masih monitor nih beliau nih. ada Bang Didi Borneo, selamat malam Bang Fadli, monitor aja nah. Lun salam aja wan Bang Mihat si Raja Gaya. Wan sabarataan di RRI Pro 1. Terima kasih Bang Fadli, sama-sama. Request lagu di telepon kah atau di WA Bang? Boleh di telepon, boleh di WA, silahkan dipilih di atas ini aja ya. Boleh di chat juga kalau ada yang mau ngechat ya dan lain sebagainya. Tapi untuk lagu sorry banget, kita udah habis. Lagunya cuma ada Rita Butar-Butar sama Nur Afni Oktavia yang akan kita putarkan segera habis ini ya. Ada di TikTok lagi komen dari Lin yang katanya Ampih Matlis digantinya Lon Asap, nasib haja lagi. Iya am, nasib haja lagi kita nih berataan. Ampih Matlis kah? Matlis Ampih? Yang lanjut ini ada Kabut Asap ya di Banjarmasin. Titip salep buat adik-adik saya Robi dan Rima yang di Banjarmasin dari Karika Ahyuni. Terima kasih banyak, mudah-mudahan selalu sehat ya. Ledeng kereta tapi jalan, benar. Ini jam-jam 10 biasanya jam-jam rawan nih untuk ledeng tersebut tidak bisa jalan ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat yang gabung di TikTok ataupun juga yang di radio. Kita putarkan lagu berikutnya lagi. Ada Rita Butar-Butar, Oh Angin, dan juga ada Mike Nur Afni Oktavia, Aku Tak Pernah Bosan. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Selamat beraktivitas untuk Anda.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Tafsir RI dengan esensi buku. Pelangi di ujung senja. Karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di ujung senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan. Tak hanya membuat cerpen ini juga lugas, bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di ujung senja mengajarkan tentang arti ketabahan. Arti memelihara harapan yang tak pernah putus. Kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya. Karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: sejak hari ini. Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda. Berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masatu RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 2 September 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, semangat pagi. Senang sekali menemani suasana pagi Anda. Kita jumpa di edisi hari ini. Kita sudah masuk hari kedua di bulan September 2026. Apa kabar Anda? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat ya. Walaupun saat ini alam kita tidak baik-baik saja, semoga kita tetap bisa bersabar. Bagi Anda sedang sakit, semoga Anda cepat sembuh, tetap semangat. Ya pendengar, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita akan menantikan kumandang azan subuh nanti di menit 5 dari pukul 5 pagi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan nanti setelah azan subuh berkumandang, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Raudah, surah Al-Hasyr ayat 1 dan seterusnya.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: الحب. صدق الله العظيم.
1: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada apa yang disetujui dan yang tidak disetujui, kecuali jika diperintah bermaksiat. Maka apabila disuruh bermaksiat, ia tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhannya, sampai ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana dia dapatkan? Dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah ia ketahui? Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustaz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustaz Dr. Nuryadin S.Ag., S.H., M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustaz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustaz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi hari ini di 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah di hari Rabu atau Arba 2 September 2026. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Dr. Hairul Hudaya MAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat. Meskipun di luar berkabut ya.
0: Tapi tetap dengan, walaupun di dalam mobil tetap harus menggunakan ini ya Ustadz ya, masker ya. Ya mudah-mudahan juga pendengar dan juga pemirsa kita yang saat ini juga dalam kondisi yang tidak nyaman begitu ya Ustadz, betul, ya. Mudah-mudahan semua asap-asap ini cepat selesai cepat hilang, amin ya rabbal alamin.
1: Cepat kembali bersih ya.
0: Amin amin. Itu harapan kita karena kita punya hak untuk mendapatkan,
1: betul,
0: udara yang bersih.
1: Udara yang sehat, udara yang bersih, kemudian sehat, segala macam itu.
0: Bukan kita saja, makhluk lain juga seperti itu, tumbuh-tumbuhan,
1: betul,
0: juga.
1: Betul.
0: Hewan-hewan, binatang-binatang yang kehilangan tempat tinggal
1: segala macam.
0: Iya. Baik, kita pagi hari ini mempunyai tema yaitu meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan. Mudah-mudahan para pembakar-pembakar lahan juga mudah-mudahan bisa mendengar, siapa tahu akan menemukan kesadaran saat mendengarkan tausiah dari Ustadz pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah memasuki di hari ke-20 Rabiul Awal atau 2 September 2026 dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bisa beraktivitas. Rabiul Awal memang dikenal sebagai bulan lahirnya Nabi. Kita begitu masuk ke Rabiul Awal, kita akan mengenang paling tidak di masjid-masjid, musola, segala macam itu memperingati lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita ini kemudian Allah hadirkan itu sebagai suri tauladan, sebagai role model, contoh yang baik bagi kita semua sebenarnya, bagi umat manusia. Jadi manusia itu makhluk yang imitatif katanya. Manusia itu makhluk yang meniru sebenarnya, pandai meniru dia. Nah jadi meniru dari perilaku orang, meniru dari perilaku binatang kadang-kadang, meniru dari alam sekitarnya, meniru dari lingkungannya. Nah maka manusia itu disebut dengan makhluk imitatif. Dia yang kebiasaannya itu, perilakunya itu seringkali meniru dari lingkungan, terutama dari lingkungan sekitarnya. Nah perilaku meniru ini lalu kemudian ada yang dituri itu ada yang baik, ada yang dituri itu ada yang buruk. Nah, tergantung lingkungan di mana dia tinggal di situ. Maka perilaku kita ini bila dilihat dengan perilaku orang tua, mungkin ada yang sampai tanda tangan orang tua itu dia tiru juga tanda tangan orang tua. Nah, itu masih karena saking bingungnya bagaimana tanda tangan itu, lalu melihat tanda tangan orang tua, bagaimana orang tua tanda tangannya, oh seperti itu, lalu kita ikuti juga tanda tangannya seperti itu. Nah itu baru dalam hal-hal yang kecil. dalam hal berbicara, dalam hal kemudian bersikap, dalam hal apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian kita rasakan dari keluarga, dari orang-orang sekitar, itu nanti yang kita akan tiru, kita lihat, kita amati, kemudian kita akan tiru. Nah, maka apa yang ada kita sekarang ini sebenarnya imitasi dari 50% mungkin orang tua kita. Maka perilaku-perilaku anak yang tidak baik itu dilihat dari perilaku orang tuanya itu seperti apa. Perilaku anak yang baik itu akan terlihat juga bagaimana orang tuanya memperlakukan anak itu. Nah, maka di dalam Al-Quran itu Allah memberikan contoh-contoh yang teladan orang-orang yang baik itu. Dari keluarga ada Ali Imran, kemudian dari anak-anak mudanya, kelompok anak-anak muda ada Ashabul Kahfi, yang itu untuk mempertahankan keimanan itu rela dia lari dari komunitas masyarakatnya untuk apa? Untuk mempertahankan keimanannya. Nah, lalu Allah ceritakan itu dalam Ashabul Kahfi. Nah, kemudian ada seorang anak muda yang mungkin ganteng, kemudian wanita-wanita penguasa kemudian tertarik padanya, kemudian dia menolak ajakan wanita untuk berhubungan. Ini menjadi teladan bagi anak-anak muda yang mungkin tergoda oleh kehidupan-kehidupan dunia. Nah, itu ada pada Nabi Yusuf misalnya. Dan ada juga orang tua yang menasihati anaknya dengan nasihat-nasihat yang lembut, nasihat-nasihat yang baik, kemudian mengingatkan kepada ibadah, mengingatkan kepada akhlak, mengingatkan kepada... Nah, ini ada pada cerita Luqman. Nah, lalu apa yang ada pada Quran itu sebenarnya?

memiliki akhlak yang sangat agung, di atas akhlak yang sangat agung, akhlak sangat mulia. Jadi bila melihat perilaku mana yang mulia, mana yang baik dalam kehidupan, dalam apapun, dalam hal apapun, maka lihatlah Nabi, jangan lihat yang lain. Nah, perilaku Nabi itu dalam segala keseluruhan, baik itu secara individu, kemudian hubungannya dengan keluarga sebagai ayah, sebagai suami, kemudian dengan orang lain sebagai teman, kemudian sebagai pemimpin umat itu pemberi fatwa, kemudian pemimpin perang, dan lain sebagainya. Nabi itu adalah khuluqin azim, akhlaknya itu mulia. Tidak ada yang satu akhlak Nabi itu yang dicela, tercela, itu tidak ada. Tidak ada yang tercela. Maka kemudian di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 itu Allah menegaskan lagi, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu betul-betul ada suri tauladan yang baik. Nah, ini bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Memang perilaku yang baik ini bisa ditiru oleh orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari akhir, dan selalu mengingat Allah. Nah, maka ini yang Allah tampilkan menjadi contoh yang baik. Jadi manusia itu tidak bingung mencari prototipe, mencari tokoh ideal, itu tidak usah bingung sebenarnya. Anak muda contohnya ada pada Nabi, orang tua contohnya ada pada Nabi, orang yang mau meninggal contohnya ada pada Nabi, posisinya sebagai pemimpin ada pada Nabi, posisinya sebagai individu sahabat ada pada Nabi. Semua aspek dan semua peran dalam kehidupan itu bisa dicontoh teladani, sifat baiknya itu ada pada Nabi. Nah, maka banyak sekali sebenarnya hadis-hadis, kemudian pernyataan-pernyataan sahabat tentang perilaku Nabi ini, perilaku yang sangat mengagumkan ini. Bahwa dalam satu riwayat itu Anas bin Malik ini membantu Nabi sejak kecil di rumah Nabi itu, sejak kecil sampai Nabi wafat. Beliau 9 tahun. Jadi Nabi di Makkah itu 10 tahun, Anas bin Malik ini membantu Nabi 9 tahun. Jadi mulai Nabi awal datang itu, Anas sudah diperkenalkan sama ibunya kepada Nabi. Saya punya anak pintar dia, bagus dia. Nah, saya kasihkan untuk bantu engkau di rumah itu. Nah, maka Anas sejak itu membantu Nabi. Maka 9 tahun kata Anas saya itu bersama Nabi. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, bahwa kata Anas, saya itu khadamtu Rasulullah tis'a sinin, fama a'lamuhu qala liqattu lima fa'alta kadza wa kadza wala aba alayya syai'an. Saya itu membantu 9 tahun dan tidak pernah saya itu mendengar Nabi itu mengatakan, kenapa engkau berbuat kayak gini, berbuat kayak ini, kenapa tidak melakukan ini, tidak akan melakukan itu. Nabi itu mendiamkan aja Anas melakukan apa itu. Selama Anas itu tidak keliru, selama Anas itu Nabi tidak pernah menegur, wala aba alayya syai'an, dan Nabi itu tidak mencela, mencaci saya itu dalam perbuatan saya. Coba bayangkan orang 9 tahun membantu di rumah sejak kecil tapi tidak pernah mendengar kata celaan dari orang itu. Han, ini luar biasa berarti. Nah, kalau terhadap orang, bagaimana terhadap istri, terhadap anak? Oh, itu lebih utama lagi. Lebih utama lagi. Maka Nabi itu di rumah itu, apa yang diperbuat istri, apa yang dilakukan istri di rumah, pekerjaan-pekerjaan istri itu juga dilakukan oleh Nabi. Nabi itu menjahit pakaian, Nabi itu juga macam-macam yang dilakukan oleh Nabi. Kalau sekarang itu mungkin ya Nabi itu membantu-bantu pekerjaan-pekerjaan di rumah istri itu. Nabi tidak hanya duduk-duduk. Ini berarti menunjukkan bahwa dalam kehidupan keluarga, meskipun beliau itu pemimpin yang dihormati, seluruh kaum pengikut beliau itu, para sahabat itu, tapi beliau juga
menunjukkan

0: menunjukkan kekeluarga itu sifat yang sangat mulia, sangat yang baik. Nah, maka kata Nabi, khairukum khairukum li ahli, ana wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan aku ini orang yang baik terhadap keluargaku. Nah, jadi kata sebaik kalian itu adalah orang yang baik terhadap keluarganya, itu menunjukkan bahwa Nabi itu menjaga betul perilaku beliau itu terhadap keluarga beliau, terhadap anak beliau, terhadap istri beliau, terhadap orang yang membantu di rumah beliau. Jadi orang itu senang. Nah, ini yang perilaku Nabi ketika dengan keluarga beliau. Beliau tidak pernah mencaci maki makanan. Nah, jadi kalau beliau tidak suka dengan makanan itu, beliau tidak menyebutkan, saya tidak suka dengan makanan ini. Tidak pernah ada kata-kata Nabi mengungkapkan, saya tidak suka dengan makanan ini. Nah, saya tidak senang makanan ini. Nah, itu tidak pernah disebutkan di dalam hadis itu. Karena Nabi tidak pernah mencela makanan. Tapi beliau bila tidak suka dengan makanan itu, beliau diamkan saja. Maka ada sahabat-sahabat yang kemudian pada satu waktu itu memakan dop, sejenis binatang biawak. Nah, kemudian dimakan oleh sahabat. Tapi Nabi tidak mau memakan, Nabi diam saja. Nah, itu disebut dengan hadis takriri, bahwa diamnya Nabi itu satu kebolehan. Tapi Nabi tidak memakan karena Nabi tidak suka. Dan tidak sukanya Nabi tidak mencela makanan. Nah, ini hebatnya Nabi. Kan, kalau kita kan, orang sugih, orang kaya, kawan beli apa aja, mai, kadang memadai, lalu harganya larang, makanannya kada nyaman, kan? Itu berarti mencela makanan. Nabi kalau tidak suka dengan satu makanan tertentu, Nabi diam saja. Nah, tapi Nabi tidak makan. Nah, jadi menunjukkan bahwa Nabi tidak makan, tidak sukanya itu berarti Nabi tidak makan. Nabi tidak makan. Dan kalau Nabi marah itu, Nabi tidak mencaci maki, tapi sahabat kenal dari raut muka wajah Nabi itu berubah. Nah, berarti Nabi dalam keadaan tidak suka, Nabi dalam keadaan marah. Tapi Nabi tidak pernah meluapkan emosinya dengan sahabat itu, marah-marah di hadapan sahabat, Nabi tidak pernah. Nah, ini berarti kemampuan untuk mengolah emosi, kemudian rasa empati terhadap orang lain, itu sangat kuat bagi Nabi itu. Sehingga tidak ada orang yang tidak suka bergaul dengan Nabi, orang akan suka. Nah, termasuk Nabi ini kalau dengan sahabat itu sangat malu beliau untuk menegur sahabatnya. Beberapa Nabi itu mengundang sahabat makan di rumah beliau, anak makan di rumah beliau. Nah, maunya itu bila sudah makan itu cepat-cepat pulang. Jangan berlama-lama bepandiran di rumah Nabi sehingga mengganggu aktivitas Nabi yang lain dan keluarga. Lalu sahabat itu berlama-lama di rumah Nabi itu bepandiran, kayak kita bepandiran macam-macam bepandiran. Padahal makan sudah, ini sudah, segala macam. Nah, lalu Nabi malu untuk menegur, Allah langsung menegur. Bila sudah selesai makan, diundang di rumah Nabi, jangan datang dari awal, orang belum memasak segala macam, karena terlalu lama orang menunggu di rumah itu. Nah, lalu kemudian bila sudah makan, itu cepat-cepat bubar. Nabi itu malu menegur sahabatnya untuk menyuruh pulang itu. Nah, tapi Allah langsung menegur Nabi, menegur para sahabat untuk pulang bila sudah makan di rumah Nabi, bila diundang di rumah Nabi. Nah, ini perilaku Nabi dengan para sahabatnya, para sahabat beliau. Nah, kemudian bila ada konflik di kalangan sahabat itu, bila ada konflik di kalangan sahabat itu, Nabi tidak pernah mendukung salah satu sahabat itu, sahabat si A dengan sahabat si konflik. Kemudian Nabi tidak pernah mendukung salah satunya. Tapi begitu sahabat itu mencela sahabat yang lain, maka Nabi akan menunjukkan keutamaan, sisi keutamaan sahabat yang dicela. Nah, ini luar biasa ya Nabi. Nabi tidak pernah mencela orang, tapi Nabi akan melihat sisi keutamaan orang itu, sehingga orang yang mencela itu tidak bisa dia untuk mencela orang itu, karena Nabi saja memujinya. Apalagi, nah, ini yang utama sekali dengan Nabi itu tidak pernah melihat orang itu dari kekurangannya, tapi Nabi itu melihat dari kelebihan orang itu. Kenapa? Karena mesti setiap orang itu ada kekurangannya, setiap orang itu ada kelebihannya. Dan dengan istri-istri Nabi juga seperti itu. Nah, Nabi bila ada pertengkaran antara istri, kemudian yang satu mencela istri yang lain, maka Nabi akan melihat sisi-sisi keutamaan dari istrinya itu. Nah, lalu kemudian itu yang tidak bisa dibantah oleh istrinya yang lain. Nah, ini juga yang mungkin yang nampak ya, ketika Aisyah itu cemburu ketika Nabi selalu menyebut-nyebut nama Khadijah, padahal sudah wafat lama. Kemudian tapi tetap disebut-sebut nama Khadijah itu dalam keseharian itu. Lalu kata Aisyah, bukankah Khadijah itu orang yang tua, kemudian Allah sudah gantikan dengan yang lebih cantik, yang muda, kenapa masih disebut-sebut saja nama Khadijah? Nah, lalu kemudian Nabi itu agak sedikit marah juga, langsung marah. Kata Nabi, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Khadijah itu beriman pada saat orang itu menolak dakwahku. Khadijah itu berkorban dengan seluruh hartanya. Khadijah itu melahirkan anak-anak itu dari Khadijah, tidak dari yang lain. Nah, coba disebutkan oleh Nabi kebaikan-kebaikan Khadijah itu semua disebutkan. Sehingga sesudah itu Aisyah tidak pernah menyinggung Khadijah lagi. Kan? Jadi Aisyah mau membandingkan posisinya dengan Khadijah. Nah, sementara Nabi selalu menyebut-nyebut Khadijah. Lalu kemudian ketika itu disampaikan kepada Nabi, Nabi menyebutkan seluruh kebaikan-kebaikan Khadijah.
1: Di list semua kebaikan-kebaikannya
0: di list semua. Lalu kalau kita itu kata anak-anak muda itu speechless ya, tidak bisa berbicara, speechless lah, ketika tidak bisa berbicara lagi orang itu setelah mendengar bahwa sebutan Nabi itu semua benar ada pada Khadijah. Nah, ini yang tidak ada pada orang lain. Coba kalau kita sebagai umat yang meneladani Nabi, bisa tidak kita melihat orang itu dari sisi positif dan kebaikannya? Bila ada orang mencela sahabat kita itu, kita menampilkan sisi positifnya. Maka Nabi itu dalam hal apapun, bila orang itu sudah meninggal, jangan disebutkan keburukannya, sebutkan kebaikan-kebaikannya saja. Kenapa? Keburukan itu sudah biar jadi catatan Allah aja, jangan jadi ingatan memori manusia. Sudah biarkan aja itu jadi catatan orang saja, jangan kita menambah-nambah lagi, jangan menyebut-nyebutkan. Nah, jadi Nabi itu perilakunya luar biasa itu. Jadi tidak ada satu hadis yang itu celaan terhadap sahabatnya, tidak ada. Bahkan terhadap orang munafik pun, kemudian ketika sahabat lain tersinggung, kemudian Nabi izinkan saya membunuh, jangan ya kata Nabi. Nanti bagaimana orang lain melihat bahwa Nabi membunuh sahabatnya? Nah, Nabi tidak mau itu. Nabi tidak mau, kecuali terhadap musuh yang itu memang memerangi. Nah, itu berbeda. Nah, yang paling mengesankan itu memang lah, bila di dalam sejarah itu, pada saat Nabi itu terakhir beliau itu sakit, kemudian mengumpulkan sahabat-sahabat beliau itu. Sahabat-sahabat beliau itu dikumpulkan semua. Nabi sudah tidak banyak beraktivitas. Kemudian masjid imam-imam sholat itu digantikan oleh Abu Bakar. Nabi sudah tidak dapat mengimami. Kemudian sahabat-sahabat itu dikumpulkan. Lalu kata Nabi, siapa yang pernah merasa saya zalimi dalam hidupnya itu, maka balas sekarang. Kemudian Nabi mengucapkan itu 3 kali. Kemudian ternyata ada sahabat yang mengangkat. Saya dulu itu waktu perang itu, engkau mencambuk saya. Nah, lalu kemudian saya akan balas. Nah, sahabat-sahabat itu mendengar itu, Nabi sudah sakit. Kemudian Nabi mengungkapkan bahwa silahkan mau membalas. Ternyata ada yang mau membalas. Itu marah sahabat semua, sahabat itu kan marah semua sahabat itu. Nah, lalu kata Nabi, biar saja. Nah, kemudian sekarang balas. Kata sahabat itu, waktu engkau mencambuk itu, saya buka baju, tidak pakai baju. Sekarang buka baju juga. Aduh, tambah marah lagi sahabat, buka baju. Lalu kemudian Nabi buka bajunya. Bukan dicambuk, tapi sahabat itu memeluk Nabi itu. Nah, lalu baru orang baru sadar bahwa kulit Nabi yang bertemu dengan kulit sahabat yang lain itu tidak akan tersentuh neraka itu. Nah, ini lalu kemudian saking Nabi itu tidak ingin meninggalkan satu kesalahan pun dengan sahabatnya, sampai di akhir hayatnya itu siapa yang merasa terzolimi itu silahkan dibalas sebelum Nabi meninggal, Nabi wafat. Nah, ada tidak kita hari ini yang kemudian sebelum wafatnya itu mengundang sahabat-sahabatnya, mengundang orang sekampung, mengundang bila RT mengundang orang se-RT-an, bila bupati mengundang orang sekabupatennya, lalu kemudian siapa yang hartanya dulu saya ambil, sekarang silakan ambil harta saya. Siapa yang dulu yang saya zalimi, silakan balas sekarang sebelum di akhirat dibalas. Siapa yang dulu merasa tersinggung yang saya caci maki sekarang. Ada tidak pemimpin yang sekarang itu mau meninggal orangnya, kemudian mengundang seluruh warganya, silakan dibalas kesalahan-kesalahan saya sebelum saya meninggal. Tidak ada yang seperti Nabi. Padahal di akhir kehidupan itu ribuan sudah umat Islam. Ada tidak yang mengundang ribuan orang, nah kemudian silahkan membalas kesalahan-kesalahan? Tidak ada.
1: Sekarang berhadapan dengan hukum. Kena somasi ya Ustaz ya.
0: Coba kalau sekarang diundang, semua dari 1000 itu bisa yang menuntut 2000. Ada satu orang, ada 5 kasusnya, ada 2 kasusnya. Nah, ini luar biasa perilaku Nabi itu. Makanya Allah itu sudah menyebutkan tidak ada perilaku yang ditampilkan itu semulia perilaku Nabi itu, tidak ada. Sampai detik-detik kehidupan beliau itu, ada tidak orang meniru yang kayak beliau? Tidak ada. Nah, tidak ada yang meniru perilaku. Padahal kalau itu perilaku Nabi, itu mestinya dipandang sebagai sunnah. Nah, sunnah itu bila diikuti itu mendapatkan kebaikan, memang bila tidak diikuti, tidak mendapatkan pahala juga memang. Tapi kalau kita bicara sunnah, nah maka itu sudah Nabi untuk akhir kehidupan. Untuk akhir kehidupan kita. Tapi tidak pernah kita ada mendengar itu. Paling kita sampaikan lewat keluarga, mohon maaflah, tapi tidak pernah disebutkan kesalahan saya terhadap si ini, kesalahan saya ini, saya dulu pernah mengambil hartanya ini, nah ambil nih hartanya belikan. Ada tidak yang seperti itu?
1: Harusnya disebutkan ya Ustaz.
0: Disebutkan, ini harta yang saya ambil, ini saya kembalikan, ini dulu saya tidak, ini saya kembalikan, nah tolong mintakan maaf untuk saya. Nah, ada tidak orang yang seperti itu? Kemudian semua yang dulu dia pernah lakukan itu, saya pernah salah dengan ini, kesalahan saya ini, nah kemudian saya minta maaf, panggilkan orangnya, ada tidak? Tidak pernah ada orang kayak itu. Nah, ini yang ada pada Nabi. Jadi maka bila kita melihat dan membaca sejarah Nabi itu luar biasa, maka Al-Quran itu bila sudah menyatakan kata Quran itu bahwa akhlak Nabi paling mulia, tidak ada memang yang bisa meniru akhlak Nabi itu, walaupun sebenarnya bisa aja dalam sebagai manusia itu bisa aja kita, tapi kita tidak akan sanggup itu, tidak akan sanggup untuk ini. Tapi sebagai manusia sebenarnya memungkinkan saja kita untuk mengumpulkan semua keluarga kemudian, tapi siap tidak kita? Kalau misalnya semua yang kita salah itu kita beberkan semua, mampu tidak kita? Kemudian kita kembalikan semua hak-hak orang yang kita ambil. Mampu tidak kita menyebutkan kesalahan-kesalahan kita terhadap semua orang yang itu disaksikan oleh orang, mampu tidak? Nah, kemudian dari situ kita meminta maaf terhadap perilaku salah kita semua. Tidak akan sanggup kita. Nah, itu yang sanggup dilakukan oleh Nabi itu terhadap para sahabat-sahabatnya.
1: Walaupun beliau tidak akan salah.
0: Dan para sahabat pun tidak akan mungkin menuntut itu. Dan tidak akan menuntut itu. Nah, tapi itulah yang dijadikan teladan itu, contoh teladan dalam kehidupan itu. Nah, maka ini kalau kita ulas semua apa yang disebutkan oleh hadis-hadis di sirah-sirah, di kisah-kisah itu, maka semakin kita menyebutkan, maka semakin mengagumkan perilaku Nabi itu. Nah, maka bila saat ini kita mau mencari contoh teladan yang baik, maka tidak ada pada satu sosok kecuali pada sosok Nabi. Nah, barangkali ini sebagai pengantar untuk barangkali mungkin ada beberapa dialog nanti atau ada tambahan dari para pendengar. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hairul. Jadi beliau memang berdakwah dengan akhlak ya, Ustadz ya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada yang selalu dijadikan andalan dengan apa, poligami seperti itu. Itu menjalankan sunnah Rasul.
0: Sebenarnya yang dijadikan sunnah Rasul poligami.
1: Hanya itu saja. Hanya itu tidak saja. Dengan akhlak beliau.
0: Yang lain-lain gitu ya. Tidak pernah.
1: Baik, kita sapa dulu untuk pendengar dan juga pemirsa kita, Ustadz yang sudah bergabung di awalnya. Ada Bapak Ahmad Jaini ya, dari Amuntai, dari YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Ada pertanyaan di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya bagaimana cara meniru Nabi bagi siswa atau remaja di sekolah yang sering menghadapi hambatan terkait ketidakmampuan mereka mengendalikan keinginan dan teman-teman yang buruk. Ya baik, terima kasih Bapak Ahmad Jaini ya, dari Amuntai. Ya silakan berikutnya di lewat telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya silakan Mas Masri dari Jorong.
2: Oke, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Alhamdulillah. Yang berbelum penjerang dan baik tambah darahmu dari karun berkah.
1: Alhamdulillah.
2: Begini Ustaz, yang menanyakan begini Ustaz. Bagaimana Ustaz, anak Rasul itu bila bermusyawarah itu dengan masyarakat itu anaknya itu bagaimana? Misalnya ada juga yang sifatnya dendam, yang macam-macam lah Pak ya, namanya Pak. Nah itu bagaimana orang yang selalu mempunyai sifat dendam itu seperti apa, Ustaz? Nah itu aja benar-benar.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Masri dari Jorong ya. Terima kasih Pak Masri dari Jorong. Ya silakan berikutnya 08115111410 dan 0511325162. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani silakan Bunda.
3: Terima kasih, Dinda. Baru monitor, Dinda. Saya lagi kurang sehat.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bunda Hani.
3: Terima kasih, Dinda.
1: Tema kita, Bunda Hani, meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan.
3: Waalaikumsalam. Ya. Itu yang kita meneladani sunah-sunah Nabi ya, Ustaz.
0: Iya, Ibu.
3: Bagaimana ini kita ini, Pak Ustaz? Kita sudah berjuang, belajar. Membaca hadis-hadis, membaca apa segala macam ini agar kita bisa melakukan syariat-syariatnya agama kita. Tetapi kadang orang itu meniru apa yang saya lakukan Pak Ustaz, mereka ikuti. Dan kemudian di belakang itu mereka katakan, biar saja katanya, sepertinya dia itu Uste Mama Dede. Dia selalu itu memberikan katanya bahasa-bahasa itu. Kalau kau Mama Dede katanya, kau pergi di Indosiar. Saya sabar Pak Ustaz, istighfar. Dalam hati saya, ya Allah, apa salah saya, orang-orang selalu melakukan seperti ini kepada saya. Padahal apa yang saya lakukan, yang saya dapat diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalil-dalil yang dilakukan orang-orang itu tidak ada dihadiskan, diturunkan oleh Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi. Seperti itu Pak Ustaz. Karena demi Allah, saya berbicara Pak Ustaz, bukan saya mengarang. Karena saya dapatkan apa yang ditunjukkan kepada saya. Saya harus lakukan. Bukan saya meniru, bukan saya menyontek, bukan saya apa. Tapi saya belajar membaca segala macam yang hadis-hadis dalam Al-Quran itu. Demikian pula saya bertanya kepada cucu-cucu saya yang penghafal Quran yang ada di pondok. Apa dalilnya yang seperti ini yang kita lakukan? Dia sampaikan kepada saya seperti ini. Alhamdulillah, berarti saya bukan mengarang-arang. Karena saya bukan penghafal Quran. tapi apa yang saya pelajari Ustaz di majelis taklim pada Ustaz-Ustaz kuliah subuh, saya itu catat Pak Ustaz. Kemudian saya pelajari dan saya baca setelah selesai itu Pak Ustaz melakukan tausiahnya. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Dan sekarang apa yang mereka lakukan kepada saya? Mereka ingin kembali untuk mengambil hati saya, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah tidak akan ridho lagi seperti itu. Apa saya berdosa Pak Ustaz? Saya menjauhi semua itu Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Yang saya cari diridhoi Allah, rezeki, maut, jodoh itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meridhoi, saya sambung silaturahim saya. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya. Semoga kita semua ini dapat sadar dan bertobat melakukan maksiat kepada orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Dinda. Apabila salah pertanyaan saya mohon maaf dan buat Ustaz sehat selalu Pak Ustaz, bertambah panjang umur.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani juga curhat ya. Curhat Mama Dede jadinya. Baik, sudah ada Bapak Ahmad Jaini tadi di Amuntah ya. Abah Anissa juga terima kasih melalui WhatsApp sudah menyimak katanya beliau. Baik, tadi ada Mas Masri dari Jorong, kemudian Bunda Hani. Silakan
0: Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan tadi, Pak Ahmad Zaini. Bagaimana kita mencontoh perilaku Nabi untuk siswa agar terhindar dari perilaku buruk di sekolah dan di, mungkin bukan hanya di sekolah, tapi di mana-mana saja. Jadi
1: beliau memang kebetulan seorang pengajar
0: gitu. Oh iya, seorang pengajar atau sebagai orang tua. Jadi kan trilogi ada tiga tempat untuk pendidikan itu. Yang pertama di sekolah, kemudian di masyarakat, kemudian di rumah. Perilaku siswa ini dia meniru, boleh jadi yang baik itu atau yang buruk itu ada di sekolah, ada di rumah, atau ada di masyarakat. Memang Nabi itu menyebut bahwa anak itu begitu pada saat penciptaan awal itu dia membawa fitrahnya, membawa kebenaran sebenarnya. Bukan hanya bersih, tapi potensi untuk beriman, bertauhid dan baik itu sudah ditanamkan. Maka kata Nabi, mamin mauludin illa yuladu alal fitrah, bahwa anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nanti orang tuanya lah yang menggiring anak itu kepada agama di luar agama Islam. Yuhawidanihi aw yunassiranihi, menjadikan anak itu agama Yahudi kah, agama Nasrani kah, atau agama Majusi kah. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, sebagaimana bila binatang itu dari bibit yang bagus, maka dia tidak akan melahirkan keturunan yang cacat. Nah, maksudnya bahwa yang pertama ada beberapa hal yang di hadis Nabi itu sebutkan ya. Yang pertama bahwa perilaku awal manusia itu pada dasarnya adalah baik perilakunya itu. Allah menciptakan tidak ada yang menyimpang, itu tidak ada. Yang kemudian tidak baik itu tidak ada. Potensi bertauhid itu sudah ada, potensi baik itu sudah ditanamkan. Lalu nanti yang paling berpengaruh di awal itu adalah keluarga nanti. Nah, setelah keluarga, karena hubungan anak dengan orang lain itu dia temukan di awal-awal itu dalam kehidupan orang tuanya. Nah, di situ nanti yang akan mewarnai perilaku anak itu nanti. Nah, kemudian perilaku yang kedua nanti setelah anak dalam kehidupan keluarga nanti akan berpindah dia dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini nanti akan juga berpengaruh, saling tarik-menarik gitu. Nah, maka dalam kehidupan rumah atau bertetangga itu Nabi menyebutkan itu bahwa adar ajar qobladar, kata Nabi. Jadi bila mau membangun rumah itu lihat-lihat dulu lingkungannya. Dan bila lingkungan di situ baik, ya bangun rumah di situ, bangun kehidupan di situ. Maka kata Nabi, aljar qobladar, tetangga dahulu dilihat, baru kita bangun rumah. Nah, berarti apa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah lihat lingkungannya. Nah, baru kita masuk ke lingkungan itu. Kenapa? Karena kata pepatah Arab itu su'ul khuluqi yu'di, katanya. Nah, bahwa akhlak atau perilaku buruk itu dia akan menular. Dia akan menular. Nah, maka kadang-kadang kita heran di rumah itu. Kita tidak pernah berbicara itu, kita tidak pernah menyampaikan itu, kita tidak ada kosakata itu. Lalu kenapa anak itu membawa kosakata itu? Oh, ternyata dia bawa itu dari sekolahnya. Kan padahal itu kata-kata yang lama sekali sudah. Dan dia menyebut lawan kawannya itu ma ikamni latat banar janda, karena pernah ada keluar kata latat itu kan, menyambat di kawan body itu
1: shaming ya.
0: Menyambat, karena pernah ada kita aja sekarang ke depan menyebut itu, tahu dari mana anu menyambati orang gitu itu. Maka kawan dulu di sekolahan dia menyambati kayak itu gitu. Oh, nah itu berarti kan yukdi itu yang asalnya satu orang mengungkapkan kata itu untuk menyebut keburukan orang lain, lalu kemudian didengar oleh satu kelas yang 40, mungkin tidak 40-nya yang mengungkapkan kata itu, tapi 10-nya saja mengungkapkan kata itu, nanti dia bawa lagi ke komunitasnya dia lagi, yang lain lagi, nanti akan diikuti oleh 5, 10 orang lagi, begitu seterusnya. Nah, yang buruk itu, maka kata Arab itu menular itu. Apa yang disebutkan itu akan menular semua itu. Nah, maka disitulah kata Nabi itu ada jariyah tusuk. Jadi keburukan yang itu tetap akan diwarisi meskipun orang itu sudah meninggal. Dan begitu juga kebaikan itu, ada juga kebaikan yang itu tetap akan mengalir kebaikannya ke kita itu meskipun kita itu sudah meninggal. Apa kebaikan yang itu kita awali, kemudian orang lain meniru, kemudian diikuti oleh orang lain, maka kebaikan yang kita mengawalinya itu orang yang mengikuti itu pahalanya juga mengalir ke kita. Nah, sebagaimana keburukan yang kita awali lalu kemudian diikuti orang-orang lain, lalu pahala buruk keburukannya itu kemudian dosanya itu juga akan kita tanggung. Nah, ini yang bahwa perilaku itu dia bisa menular. Karena manusia itu sifatnya imitatif itu. Dia kan suka meniru. Makanya jangan heran kita bila misalnya di pinggir jalan ada orang jualan ini misalnya, jualan ini, lalu kemudian rame orang itu di situ ya. Nanti lihat saja nanti seminggu berikutnya, kemudian dua minggu berikutnya atau sebulan berikutnya, mesti ada orang yang jualan yang sama. Nanti kemudian ada lagi yang sama, ada lagi yang sama, dan begitu seterusnya. Kenapa?
1: Mungkin itu awalnya franchise itu.
0: Nah, itu awalnya mungkin franchise. Nah, karena manusia itu imitatif dia, mau melihat orang lain itu apa, melihat orang lain itu apa. Nah, yang dilihat itu mesti harus yang baik. Nah, bagaimana anak itu bisa terhindar? Yang pertama harus dilihat lingkungan sekolahnya.
1: Jadi itu yang utama ya,
0: Ustaz. Jadi itu yang paling utama. Nah, jadi bukan hanya memilih tempat itu tempat yang bagus, bukan hanya memilih tempat itu tempat yang mungkin di perkotaan, tapi dilihat bagaimana kehidupan anak-anak itu ketika berinteraksi di sekolah itu. Mungkin sebelum memasukkan anak itu kita lihat dulu omongan anak-anak itu terhadap kawan-kawannya seperti apa, gurunya seperti apa. Nah, ini untuk menghindari, paling tidak ini yang diisyaratkan oleh Nabi. Begitu kita hendak menempatkan anak keluarga kita itu dalam satu tempat, Nah, ini untuk menghindari. Kemudian yang kedua, tentunya kita dari rumah itu sudah menanamkan nilai-nilai baik sebenarnya. Nah, nilai baik ini sama kayak kita di dalam tubuh kita itu memberikan imun sebenarnya. Nah, kalau imun itu kuat, imun itu bagus, penyakit yang dari luar yang akan masuk ke tubuh itu dia akan otomatis dilawan oleh imunitas tubuh kita yang kuat itu tadi. Nah, sama sebenarnya perilaku buruk itu yang itu dari luar, apabila imun anak itu kuat, apabila mental anak itu kuat, nah kemudian perilaku baiknya itu kuat, maka perilaku buruk yang seperti apapun itu tidak mudah untuk masuk itu. Tapi begitu terdeteksi, langsung diantisipasi. Nah, sama kayak kita, ini kayaknya mau flu ini, kayaknya sudah gejala-gejala aja ini, kepala sudah mulai pusing, kemudian apa hidung sudah mulai meler, suara sudah mulai berubah. Ini kayaknya kita sudah alam itu, tubuh kita itu sudah merespon dia, memberi tanda-tanda. Nah itu jangan dibiarkan. Nah, itu harus diantisipasi, harus dilawan dengan penguatan imun. Nah begitu juga perilaku anak. Begitu kita melihat bahwa perilakunya ini kayaknya sudah ada mulai yang tidak baik. Nah itu sudah harus diantisipasi oleh orang tua itu. Nah, sudah mulai diintervensi itu. Nah ini tidak baik, ini tidak boleh. Nah ini barangkali untuk kita menghindari itu ya. Nah kalau kita sebagai guru, nah kita melihat perilaku anak yang tidak baik itu, jangan dibiarkan. Nah jangan dibiarkan, tapi dia dipanggil. Jangan juga ditegur di hadapan kawan-kawannya. Nah, tapi dia dipanggil, kemudian dia diingatkan, kemudian dia ditegur. Nah, bila sudah beberapa kali teguran itu ternyata tidak mengubah sikapnya, nah maka kemungkinan di rumah dia seperti itu, atau dia diperlakukan seperti itu di rumah. Sehingga perilaku itu tidak mudah dihilangkan di sekolahan. Nah ini untuk yang kita siswa ini, bagaimana caranya untuk menghindarkan siswa kita itu dari perilaku teman-temannya yang tidak baik di sekolah, mungkin seperti itu ya. Nah kemudian Pak Masri Jorong, bagaimana kita dalam bermusyawarah? Jadi di masyarakat, jadi memang kehidupan bermasyarakat itu, kita hidup di tengah orang banyak itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Artinya bahwa kita akan 10 orang yang kita temukan di masyarakat, 10 perilakunya. Sementara kita mengharapkan itu barangkali mereka itu perilakunya sama dengan kita, dan itu mustahil. Nah, dan itu mustahil. Dan musyawarah itu harus kita sadari bahwa pendapat dan apa yang ada di kepala orang itu akan berbeda. Nah, akan berbeda. Jangan dianggap bahwa pendapat mereka itu sama dengan pendapat kita. Nah, musyawarah itu adalah mencari satu penyelesaian yang baik terhadap satu problem. Nah, jadi maka yang diniatkan dari awal mereka yang bermusyawarah itu bukan pendapat saya yang lebih diutamakan, lebih disetujui, kemudian sementara pendapat yang lain itu tidak. Nah ini itu bila niat awalnya itu hanya ingin menunjukkan bahwa idenya itu diterima, itu bukan sesuatu, bukan musyawarah berarti. Nah ini orang yang sulit menerima kadang-kadang. Apalagi kalau posisinya sebagai pemimpin di satu komunitasnya. Nah itu akan sulit menerima bila pendapatnya itu dicegah, atau pendapatnya itu ditantang oleh masyarakatnya, atau orang-orang yang bermusyawarah. Nah, padahal pendapat itu boleh jadi ada pendapat yang lebih baik lagi. Ada pendapat kita itu tidak baik, ada pendapat orang yang lebih baik lagi, atau pendapat kita baik, tapi ada pendapat yang lebih baik lagi. Nah, musyawarah itu mencari pendapat yang lebih baik. Nah, bila orang yang bermusyawarah itu hatinya lapang, hatinya bersih, hatinya itu mencari yang terbaik, bukan hanya mengunggulkan pendapatnya saja, maka dia akan terbuka untuk menerima ide pendapat dari yang lain. Dia tidak merasa tersinggung. Maka berat orang pemimpin tapi dia mudah tersinggung. Nah itu berat itu, seorang pemimpin tapi mudah baperan, mudah. Nah, itu sudah berat itu. Dan itu
1: anti kritik
0: itu sudah maunya otoriter, sudah maunya kalau apa ucapannya harusnya ditaati semua oleh. Ah, itu sakit hati terus itu kalau pemimpin seperti itu. Itu cepat naik darahnya itu. Nah jadi bermusyawarah menjadi pemimpin, jadi intinya berhadapan dengan manusia itu harus lapang dada. Harus lapang dada. Inilah yang kata Quran itu dengan Nabi itu, walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan fadzu fabima rahmati minallah lintalahum. Nah itu kata kuncinya sebenarnya di situ. Fabima rahmati minallah lintalahum. Karena rahmat Allah itu hati kamu itu menjadi lembut terhadap mereka. Walau kunta fadzan, kalau seandainya kamu itu keras, ghalidzul qalbi, hati kamu itu beku, lan fa'du min haulik, nih saya mereka akan lari dari sisimu. Nah, ini kan peristiwanya waktu perang Uhud itu Nabi sudah memerintahkan sahabat itu jangan turun dari posnya yang ada di gunung itu, pemanah, pasukan pemanah itu jangan turun. Nanti bila sudah ada dapat instruksi baru turun. Ini begitu melihat harta rampasan perang itu, musuh ini dianggap sudah kalah, orang di bawah sudah mulai berebut harta rampasan. Ya, manusia ini mungkin sama aja lah kita lah begitu melihat harta ini. Ya, manusia hendak jua tuh nah, hendak jua. Lalu belum diperintahkan, belum dapat instruksi turun seberataan. Han, akhirnya pos yang menjaga apa? Menjaga orang yang pasukannya di bawah itu ditinggalkan. Nah, lalu kemudian pasukan musuh yang asalnya itu lari, dia menempati pos yang di atas. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat yang di bawah itu hampir saja Nabi itu, pasukan-pasukan Nabi itu kalah. Maka disitulah Hamzah terbunuh, Nabi kemudian terluka. Nah, itu bagaimana perasaannya kita diabaikan perintah kita itu oleh orang-orang bawah kita. Dan itu yang mengabaikan itu tidak satu dua orang, banyak orang mengabaikan. Lalu kemudian di situ keluarga tercinta kita itu meninggal gara-gara, mungkinlah dalam hati, ini gara-gara Buhan Ikam ini meninggalkan posnya itu. Lalu kemudian anuku, pamanku terbunuh, lalu kemudian orang-orang muslim banyak yang terbunuh segala macam, lalu kemudian kita dikalahkan, lalu kemudian aku terluka. Kemudian Nabi diam seolah-olah itu. Nah, lalu kemudian kata Allah itu, maafkan mereka, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum bil amri, maafkan mereka, ajak mereka lagi bermusyawarah. Dan artinya memang bila kita menjadi pemimpin itu harus memiliki seribu kesabaran yang berlapis. Bila kita sendiri, kita hidup sendiri, paling kita perlukan kesadaran, dua kesadaran, tiga kesadaran. Sabar dan sadar. Tiga paling. Begitu kita sudah punya istri, 6 sabar kita. Begitu sudah punya anak, 9 sabar kita. Begitu sudah kita menjadi pemimpin, oh bisa ratusan harus sabar.
1: Tidak bisa tisu.
0: Tidak bisa kita sama kayak kita sendiri, itu tidak bisa. Nah, ini. Nah, kemudian Ibu Hani,
1: beliau selalu dicibir begitu ya, diolok-olok karena selalu memberikan tausiah.
0: Panjang curhatan Ibu Hani. Jadi dalam berbuat berperilaku ini, yang pertama yang kita lihat itu adalah apakah ini melanggar Islam ataukah tidak, melanggar perintah dan larangan dalam Quran, dalam hadiskah tidakkah. Bila tidak, maka kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu baik dan tidak bertentangan. Nah, kemudian yang kedua, bertentangankah tidakkah dengan tradisi masyarakat, dengan adat masyarakat. Selama adat itu tidak bertentangan dengan Islam, maka ikuti adat masyarakat. Artinya biar kita tidak dicela oleh masyarakat. Karena celaan masyarakat itu juga menjadi keburukan bagi kita. Meskipun itu tidak ada dalam Islam, tapi tidak dilarang juga. Tidak dilarang juga. Nah, maka dua itu. Yang pertama adat, yang pertama itu adalah Islam, dilihat. Kemudian yang kedua itu adalah adat, adat masyarakat. Nah, lalu selama kita berpegang pada itu, nah selama itu meskipun cacian celaan masyarakat itu kita abaikan saja. Kita abaikan saja. Dan bagaimana kalau kita misalnya tetap juga dicela oleh masyarakat? Nah, begitulah kehidupan orang lain. Jadi orang lain itu tidak bisa kita berharap semua suka dengan apa yang kita lakukan.
1: Beliau inginnya menerapkan, sampaikan walau satu ayat begitu.
0: Nah, kalaupun kita baik, kita kemudian kita menyampaikan ke masyarakat, sudah kita sampaikan, kemudian orang menolak, nah itulah batas kemampuan kita untuk menyampaikan. Kita tidak mungkin untuk merubah perilaku atau pandangan orang terhadap kita. Baik. Nah, dan yang paling utama itu katanya bukan hanya ucapan, tapi perilaku yang lebih berkesan itu sebenarnya itu yang paling utama dalam kita memberikan
1: aksinya dulu begitu ya Ustaz.
0: Maka Nabi itu
1: baru teori.
0: Maka Nabi itu itu lebih sering dalam praktek beliau itu. Nah, dalam praktek kemudian, maka itulah yang ada hadis fi'liyah itu. Sahabat menggambarkan perilaku Nabi. Nah, itu yang lebih berkesan orang. Dari sekedar banyak ucapan-ucapan. Ucapan itu sekali dua kali. Tapi perilaku kita terhadap kebaikan itu 10 kali sampai 15 kali. Nah, orang lebih terkesan dengan perilaku baik kita itu dibandingkan dengan banyaknya ucapan kita. Karena kadang-kadang antara ucapan dengan perilaku itu berbeda. Tapi kalau perilaku itu real. Nah, meskipun tidak kita ucapkan, orang akan tahu bahwa wah, ini perbuatannya baik.
1: Nah, maka satu aksi lebih berarti daripada 1000 kata.
0: Betul, 1000 kata. Nah, maka bila masyarakat itu tidak menerima dengan kata-kata kita, maka lakukan dengan perbuatan baik kita terhadap mereka, dan itu nanti akan merubah akan merubah sikap mereka terhadap kita. Nah, barangkali demikian untuk Ibu Hani.
1: Waktu kita juga sudah habis nih, Ustaz.
0: Sudah habis.
1: Tapi ada apa pertanyaan dari mungkin tidak bisa dijawab karena waktu kita sudah habis ya Ustaz ya, dari Ibu Hajah Asia lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz, apakah boleh meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan secara sedikit-sedikit semampu kita, walaupun kalau bisa 100%, terutama dalam mendidik anak cucu agar menjadi orang yang soleh dan solehah. Baik, mudah-mudahan nanti Ustaz bisa menjawabnya lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin nanti Ustaz ya. Mudah-mudahan ini pertanyaannya tidak hilang, tapi nanti akan muncul kembali ya. Baik. Ustaz, apa yang bisa disimpulkan Ustaz dari tema kita pagi hari ini, silahkan.
0: Yang pertama yang dapat kita simpulkan bahwa kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita itu memerlukan keteladanan. Maka keteladanan itu harus kita munculkan sebenarnya. Nah, keteladanan itu kan dari atas ke bawah. Nah, maka dari pemimpin yang paling atas itu kemudian turun kepada pemimpin yang bawah sampai kepada keluarga, sampai kepada keluarga. Memang di dalam Quran itu yang diperintahkan itu adalah kita dengan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Karena itu yang bisa kita kelola. Tidak mungkin kita memerintahkan untuk pemimpin di atas itu untuk menjadi suri teladan, tidak mungkin. Maka diri kita lah yang kita paksa untuk menjadi teladan. Nah, sehingga apabila itu menjadi role model, ya kita mungkin secara keseluruhan tidak bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi upayakan hubungan dengan orang lain itu yang kita teladani dari Nabi. Nah, itu yang kita teladani dari Nabi. Jadi bila dalam pepatah, di dalam kaidah itu malayudrokukuluh, yang tidak bisa kita kejar semuanya, kita ambil semuanya, maka paling tidak mayoritas bisa kita lakukan, dan perilaku-perilaku baik itu akan menular juga sebenarnya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bila kita menginginkan bahwa orang itu baik, maka mulailah kebaikan itu dari diri kita, dan itu yang akan kita petik benihnya nanti, buahnya nanti, dan akan kembali ke kita juga. Nah, barangkali demikian, mudah-mudahan manfaat. Salahilah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hairul dengan ilmunya, dengan pencerahannya pagi hari ini di kuliah subuh mengenai meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan. Mohon maaf untuk pendengar dan juga pemirsa yang tidak sempat terjawab ya pertanyaannya, ada lewat WhatsApp juga karena waktu kita, mohon maaf ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Sudah memberikan kami pencerahan yang Masya Allah pagi hari ini. Sampai di sini, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di Banjarmasin pagi ini di edisi 2 September 2026. Bagaimana dengan suasana September walaupun kita masih bermasalah dengan kabut asap ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keceriaan di bulan September ini. Baik pendengar, kurang lebih 30 menit ke depan kita di Banjarmasin pagi ini dan terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dari Banjarmasin, pembangunan jembatan modular sementara di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, kini memasuki tahap akhir. Pantauan di lapangan pada Selasa 1 September 2026 menunjukkan rangka baja jembatan telah terhubung penuh di antara kedua sisi sungai. Komandan Denzipur 8 GM Kapten Zezi Tri Avianto Wirawan menyebut progres pembangunan jembatan darurat saat ini telah mencapai 75%. Tahapan pekerjaan kini menyisakan pemasangan panel plat baja sebagai lantai jembatan serta penguat elevasi badan jalan. Kapten Sezei di sini memastikan tidak ada kendala teknis berarti selama proses perakitan rangka jembatan berlangsung. Personel militer di lapangan hanya perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra mengingat area pengerjaan terbilang cukup sempit. Jembatan modular sepanjang 30 meter ini sejatinya memiliki kapasitas beban hingga 15 ton. Kendati demikian, daya dukung tanah di lokasi membuat batasan tonase kendaraan yang melintas akan dibatasi antara 5 hingga 10 ton. Sementara itu, warga setempat Normasari menyambut positif pembangunan jembatan darurat oleh jajaran TNI Angkatan Darat tersebut. Kehadiran jembatan sementara ini dinilai sangat membantu kelancaran mobilitas harian warga. Di sisi lain, pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin berencana melakukan pembangunan jembatan permanen pada APBD Murni 2027 mendatang. Pengerjaan fisik nantinya akan dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Kalsel mengingat status jalan tersebut merupakan akses strategis provinsi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat

0: gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

90.6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih di Banjarmasin pagi ini dari rri.co.id. Program sertifikasi halal gratis yang difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Banjarmasin belum menarik partisipasi IKM sebanyak tahun sebelumnya. Hingga Agustus 2026, baru 50 industri kecil menengah IKM yang mengikuti program tersebut. Jumlah ini masih jauh dari kuota yang disediakan pemerintah sebanyak 150 IKM. Kondisi tersebut juga menunjukkan penurunan cukup signifikan dibandingkan 2025 yang mencapai sekitar 300 IKM di Kota Banjarmasin tercatat mengikuti sertifikasi halal gratis. Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin Ignatius Rizky Perdana Salan berkilah rendahnya peserta tahun ini bukan semata karena minimnya minat IKM, tetapi lantaran masih banyak pelaku usaha yang kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi. Nah, menurutnya persyaratan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan bahan baku, tetapi juga menyangkut proses pengolahan produk, kondisi dapur, sumber bahan baku, hingga proses pengemasan menjadi bagian yang harus diperhatikan IKM.

0: mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Dan
1: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sesiran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banjarmasin.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan pembangunan Jembatan Sakaharang pada awal 2027 mendatang. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda terus melakukan percepatan upaya pemadaman karhutla di wilayah gambut di Kota Banjarbaru. Salah satu teknik yang dilakukan dengan metode suntik air yang dicampur dengan cairan khusus. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dari muka sampai ke tengah tadi sudah enggak ada asap.
3: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan terus mempercepat penanganan karhutla di kawasan Gambut Ring 1 kawasan Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru. Saat meninjau lokasi, Muhyiddin menemukan masih adanya panas dan bara di dalam lapisan gambut, meski api di permukaan sudah tidak terlihat. Pemadaman dilakukan dengan metode suntik air atau gambut injection dengan menancapkan pipa hingga ke dalam sekitar 2 meter ke dalam tanah. Air dan cairan pembasah dialirkan langsung ke lapisan gambut untuk mendinginkan titik yang masih menyimpan panas, sekaligus mencegah api kembali muncul dan menjalar. Muhyiddin mengatakan karakteristik gambut membuat pemadaman tidak cukup hanya dengan menyiram permukaan, karena bara di dalam tanah masih dapat menjalar dan kembali membesar saat terkena angin.
2: Di sana tadi, rekan-rekan kalau ada media tadi di sana, dari muka sampai ke tengah tadi sudah enggak ada asap. Nah, jadi itu terus ke perintahan terus ke belakang sampai ke tengah lagi. Jadi terus menyusur supaya asapnya hilang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya penemuan seperti ini kita ada asap-asap lagi kita kejar.
3: Penanganan karhutla juga diperkuat dengan cairan pembasah berbahan dasar minyak nabati yang dikembangkan jajaran Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan produksi cairan tersebut masih terbatas karena terkendala ketersediaan bahan baku. Polda Kalsel telah meminta pasokan bahan baku dari Surabaya dan Jakarta agar produksi dapat segera ditingkatkan. Kapolda menyebut uji coba cairan tersebut di lokasi karhutla menunjukkan hasil positif karena titik yang sebelumnya mengeluarkan asap tidak lagi terlihat mengeluarkan asap pada hari berikutnya.
4: Hari ini kita masih produksi terbatas ya, karena kita masih terhambat dengan penyiapan bahan baku, tapi kita sudah mulai minta pengiriman, kita beli dari Surabaya dan dari Jakarta. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tiba dan kita bisa produksi banyak-banyaknya.
5: Itu maksudnya yang tiangnya pipanya itu atau yang cairannya?
4: Yang cairannya.
3: Sementara itu Pemprov Kalsel telah menyiapkan sekitar 60 unit mesin pompa yang didistribusikan ke sejumlah kawasan rawan karhutla termasuk Pengayuan dan Guntung Damar. Dukungan juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui jajaran sumber daya air dan balai wilayah sungai berupa pengiriman pompa serta memastikan pasokan air dari sistem irigasi riem kanan dapat mengalir ke lokasi penanganan.
1: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyetujui 2 rancangan peraturan daerah Raperda strategis dalam rapat paripurna. Kedua Raperda tersebut yakni Raperda Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026. Berikut laporan Fitriana Rahma.
6: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengambil putusan penting dalam rapat paripurna dengan menyetujui 2 rancangan peraturan daerah atau Raperda strategis. Kedua raperda tersebut berkaitan dengan perubahan perda pajak daerah dan retribusi daerah, serta perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr. Haji Supian Haka, didampingi Wakil Ketua DPRD Haji Kartoyo, Muhammad Alpia Rahman, dan Desi Oktavia Sari. Turut hadir Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin, unsur Forkopimda, jajaran Pemprov Kalsel, serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di ruang rapat Dajiman Syahadrian, Kota Banjarmasin, Selasa 1 September 2026. Paripurna diawali dengan penutupan masa persidangan kedua sekaligus pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026. Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo selaku juru bicara Badan Anggaran menyampaikan hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam laporannya, Badan Anggaran menegaskan perubahan APBD tidak sekedar berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja daerah. Perubahan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan sekaligus penyesuaian kebijakan anggaran terhadap kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan panitia khusus pembahasan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Umar Sadiq, yang menjelaskan perubahan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi fiskal nasional. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka, menyampaikan pengambilan keputusan terhadap kedua raperda tersebut berjalan dengan lancar. Selanjutnya dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri akan menilai kinerja DPRD Kalsel bersama TAPD untuk membangun Banua.
7: Bahan retribusi yang kedua menyangkut masalah persetujuan APBD perubahan. Nah, itu alhamdulillah berjalan dan lancar. Semoga ini yang mungkin yang pertama lah, nanti kuesnya di Kementerian Dalam Negeri bisa mengevaluasi inilah kinerja anggota dewan bersama dengan pihak TAPD bersama-sama ini untuk demi membangun Banua.
6: Setelah seluruh laporan disampaikan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati kedua raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Muhyiddin turut menyampaikan apresiasi atas sinergi DPRD dan pemerintah daerah selama proses pembahasan.
8: Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua dan jajaran hari ini yang mengambil keputusan. Nah, jadi untuk retribusi, ini kita perdakan supaya kita mudah. Kalau sampai 60% itu hampir 5 triliun lebih lah pendapatan kita. Jadi ini APBD kan tuh kita perhatikan, ini kita menghasilkan lebih bagus, lebih banyak. Dan saya perintahkan Dispenda untuk membentuk satgas untuk monitor berapa kira-kira depo ini. Nah, nanti juga minta kepada BPK atau BKP untuk mengaudit.
6: Setujuan dua raperda tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan keuangan dan kemandirian fiskal daerah. Kebijakan yang telah disepakati diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma, laporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di Lintas Banua Pagi. Jembatan modular kini menjadi akses darurat bagi warga di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Pasca ambruknya jembatan Sakaharang beberapa waktu lalu, akses sementara tersebut ditargetkan akan selesai pada hari ini. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
9: Akses harian warga kawasan Mantuil yang sempat terputus akan segera kembali terhubung dengan hadirnya jembatan modular yang dibangun personil TNI AD. Komandan Denzipur 8 Gawi Manuntung, Kapten CZI Tri Avianto Wirawan, menyebut pihaknya terus mengintensifkan pengerjaan agar pembangunan jembatan darurat tersebut dapat segera rampung. Jembatan sepanjang 35 meter tersebut disiapkan untuk memastikan mobilitas warga segera kembali normal.
10: Enggak, sini. Sehingga untuk yang utama adalah untuk akses masyarakat terlebih dahulu.
11: Berarti berapa tuh tonasenya jadinya?
10: Mungkin kami tetap upayakan di antara 5 sampai 10 ton saja. Tidak mungkin kalaupun lewat adalah mungkin truk tanpa muatan. Seperti itu. Intinya adalah kita utamakan ini adalah akses untuk masyarakat. Seperti penyampaian dari Bapak Wali Kota bahwa ini kan untuk utamanya untuk masyarakat terlebih dahulu. Jadi itu yang kita utamakan terlebih dahulu.
9: Hadirnya akses sementara ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga, Norma Sari, menyebut putusnya jembatan berdampak pada lumpuhnya aktivitas warga yang harus menggunakan jalur darat.
12: Nyebrang kayak ini jalan kaki dulu dari situ lumayan lah, berapa setengah kilo lah.
13: Jembatan sementara, ya. Mungkin hebat tuh.
12: Lumayan bagus, kan bisa membantu lah untuk sementara. Kalau yang mudah nanti bangunakan yang lebih enak lagi nanti, yang beton benar-benar.
9: Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan pembangunan jembatan permanen akan dilakukan pada awal tahun 2027 mendatang. Pembangunan tersebut akan dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Kalsel, mengingat kawasan tersebut merupakan akses strategis provinsi. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Sementara itu, pasca ambruknya jembatan Sakaharang di kawasan Mantuil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin berencana melakukan perbaikan total pada awal 2027 mendatang. Perbaikan jembatan akan diusulkan melalui APBD Murni Kota Banjarmasin. Informasi selengkapnya Juma Muhammad.
14: Di jembatan tersebut memang teridentifikasi sudah berumur sekitar 30 tahun lah. Itu
15: pasca ambruknya jembatan Sakaharang di kawasan Mantuil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin berencana melakukan perbaikan total pada awal 2027 mendatang. Perbaikan jembatan akan diusulkan melalui APBD Murni Kota Banjarmasin. Namun pelaksanaannya nanti akan dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Mengingat ruas jalan yang menjadi akses menuju jembatan tersebut merupakan jalan strategis milik pemerintah provinsi. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan mulai menyiapkan detail engineering design atau DED sebagai dasar perencanaan pembangunan jembatan baru. Namun pihaknya belum dapat memastikan material yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan pengganti. Opsi penggunaan material kayu maupun konstruksi beton masih akan dikaji berdasarkan hasil perencanaan teknis. Chandra menjelaskan jembatan Sakaharang telah berusia sekitar 30 tahun. Selama itu juga penanganan yang dilakukan lebih banyak berupa pemeliharaan, sehingga kondisi jembatan terus mengalami penurunan hingga akhirnya ambruk.
14: Jadi jembatan tersebut memang teridentifikasi sudah berumur sekitar 30 tahun lah. Itu perbaikan selama ini cuma sekedar pemeliharaan aja, terakhir di tahun 2013. Tentunya ini akan kita laksanakan perbaikan total atau penggantian pada awal 2027 nanti.
15: Sebelumnya pengerjaan jembatan modular sebagai sarana penyeberangan sementara di kawasan Mantuil dilakukan oleh TNI. Danki Bantuan Denzipur 8GM Kapten TZI Indra Pratama menyatakan, konstruksi jembatan modular tipe 21 ini dirancang sepanjang 30 meter dengan membentangkan 10 petak panel baja. Fasilitas sementara ini dibangun untuk memulihkan mobilitas warga sebelum pembangunan jembatan permanen dilakukan. Ia menegaskan, yang melintasi jembatan darurat tersebut dibatasi maksimal 5 ton. Ketentuan tonase ini diberlakukan demi menjaga keamanan serta keselamatan warga yang melintas.
16: Oleh jembatan ini nantinya bisa dilalui oleh kendaraan motor maupun mobil, nanti kita batasi untuk batas maksimum di 5 ton.
17: 5 ton
16: gimana? 5 ton.
17: Tipe apa nih?
16: Ini tipe jembatan kompak. Ini nanti tipe 21 karena mungkin bisa dilihat di sini ada dua lapis. Itu namanya 21. Kalau mungkin 11 itu namanya 11 ya. Jadi nanti bebannya lebih berat nanti bisa digunakan. Tapi dengan
15: pengawasan operasional jembatan darurat akan melibatkan koordinasi teknis bersama Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Personil Babinsa Kodim 1007 Banjarmasin juga akan dikoordinasikan di lokasi untuk turut mengontrol tonase kendaraan yang melintasi jembatan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, berikut pendapat masyarakat terkait ambruknya jembatan Sakaharang di kawasan Mantuil beberapa waktu lalu.
18: Utama Buan Pientil, ya, akses utama, jalan utama lah.
19: Terputus total berarti ini?
18: Iya, kalau pada di belakang jembatan darulatnya bisa gini tawas.
19: Tapi hari-hari melewati lah?
18: Siang malam.
19: Tila berarti terdampak kemana?
20: Ya harapannya diulah jembatan beton lah, sama seperti yang jembatan sebelum di sini di Saka Permai kalau nggak salah. Nah harapannya sih seperti itu, kalau diulah jembatan kayu aja kan ya paling beberapa tahun lagi ambruk lagi gitu kan. Itu aja sih ya. Iya, lebih kokoh. Itu aja harapannya.
0: Lintas Benua Pacu.
1: Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK Kota Banjarmasin berkomitmen memperkuat kompetensi siswa melalui pembinaan dan dukungan kepada guru dan siswa. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan prestasi dan daya saing pendidikan vokasi. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
21: Lalu mendukung, support agar guru-guru kita terus mengembangkan potensi-potensinya. Ya.
22: Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan Kota Banjarmasin terus mendorong peningkatan kompetensi guru dan siswa melalui berbagai program pengembangan prestasi. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing hingga tingkat nasional. Sekretaris MKKS SMK Kota Banjarmasin, Nur Ivansyah, mengatakan pihaknya memberikan dukungan kepada sekolah untuk terus mengembangkan potensi serta meningkatkan wawasan. Menurutnya, penguatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan maupun kegiatan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan di berbagai daerah.
21: selalu mendukung, support agar guru-guru kita terus mengembangkan potensi-potensinya, ya, menambahkan wawasan-wawasannya, melatih mereka, mengirim mereka ikut pelatihan-pelatihan, ya, di berbagai tempat, ya, bukan hanya di regional kita di Kalimantan Selatan, tetapi juga di Pulau Jawa. Karena di kita sama-sama tahu kan, di Pulau Jawa tentunya lebih berkembang lagi, ya, terkait apalagi terkait dengan teknologi.
22: Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam proses membangun prestasi siswa SMK termasuk dalam ajang lomba kompetensi siswa hingga tingkat nasional. Banjarmasin menjadi salah satu daerah yang menyumbangkan perwakilan Kalimantan Selatan dalam kompetensi tersebut, termasuk siswa dari SMKN 4 Banjarmasin yang berhasil meraih sejumlah medali. Kepala SMKN 4 Banjarmasin, Syaprudin Nor, mengatakan sekolah terus memberikan dukungan terhadap pengembangan prestasi guru dan siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi yang diraih menjadi bagian dari komitmen sekolah untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan dan terprogram.
2: Saat ini perkembangannya memang betul. Untuk prestasi siswa, Kota Banjarmasin, dukungan kami yang selalu support semakin meningkatkan skill-skill kompetensi untuk kepentingan siswa. Meningkatkan kompetensi dengan prestasi yang terus kita berkelanjutan.
22: Pihaknya berharap dukungan dari sekolah, MKKS, guru, dan berbagai pihak dapat terus diperkuat untuk membuka lebih banyak peluang bagi guru dan siswa mengembangkan kemampuan. Dengan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, guru dan siswa SMK di Banjarmasin diharapkan mampu mencetak prestasi lebih tinggi dan membawa nama Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Festival Olahraga dan Seni Bamara tingkat SMP Sekota Banjarmasin tahun 2026 resmi digelar dan dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, Selasa pagi. Ajang ini diikuti sebanyak 800 pelajar dari jenjang SMP dan Madrasah Tsanawiyah Negeri serta swasta Sekota Banjarmasin. Berikut laporan Robi Angga.
5: Dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Festival Lomba Olahraga dan Seni Pelajar Bamara jenjang SMP sederajat tahun 2026 pada hari ini secara resmi kita nyatakan dibuka.
17: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin resmi menggelar Festival Olahraga dan Seni Bamara tingkat SMP Sekota Banjarmasin tahun 2026. Ajang tersebut dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin di Borneo Indoor Futsal Banjarmasin kemarin. Kegiatan ini mempertandingkan 5 cabang olahraga dan 2 lomba cabang seni dengan diikuti sebanyak 800 peserta dari jenjang SMP dan MTS negeri maupun swasta Sekota Banjarmasin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menjelaskan bahwa festival ini digelar untuk mewadahi cabang olahraga dan seni yang tidak masuk dalam ajang pengembangan bakat dari Kementerian Pendidikan. Pihaknya berkomitmen memberikan fasilitas bagi para pelajar untuk bisa ikut mengembangkan minat dan bakat agar bisa melahirkan prestasi.
23: Pertama, ini tetap dalam rangka memperluas pengembangan minat, bakat, dan prestasi siswa, khususnya SMP, Sekota Banjarmasin. Kemudian yang kedua, dalam rangka memeriahkan 5 abad Kota Banjarmasin, Gawi Kawa, Gawi Sabumi. Nah, ini ada yang dipertandingkan adalah cabang olahraga dan cabang seni yang tidak termasuk di dalam O2SN, FL3SN, dan FTBI. Karena banyak minat, bakat di cabang-cabang lain yang tidak termasuk di dalam ajang resmi yang dari kementerian. Jadi ada 5 cabang olahraga, kemudian ada 2 cabang kesenian.
17: Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin memberikan apresiasi atas terselenggaranya Festival Bamara ini. Menurutnya ajang ini menjadi ruang kreasi yang sangat positif untuk menggali potensi dan karakter generasi muda di Kota Banjarmasin.
24: Mengikuti kegiatan festival olahraga dan seni Bamara, ya. Tentunya ini di luar olahraga yang sudah ada O2SN, ya. Karena mulai rangkanya sudah dari kemarin, ya. Ada kegiatan lomba catur, tenis meja, sampai juga kemarin ada Madihim juga ada, ya. Madihim juga ada, musim panti. Nah ini kegiatan olahraga yang di luar O2SN, ya. Ya, harapan kita ini juga bisa memberikan jadi satu ruang bagi anak-anak kita untuk bisa berkreasi, bisa menyampaikan keinginan dan minat dan bakatnya.
17: Wali Kota juga berharap ajang ini dapat menjadi agenda tahunan agar bisa melahirkan generasi muda Kota Banjarmasin yang sehat, cerdas, berkarakter, serta berprestasi di bidangnya masing-masing. Robi Angga melaporkan.
0: 101.
1: Komentar pagi ini mengangkat topik jembatan putus, akses warga jangan ikut terputus. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
3: Selamat pagi. Ambruknya jembatan di kawasan Bantuil, Banjarmasin Selatan langsung memukul aktivitas warga. Jalur yang selama ini menjadi penghubung warga untuk bekerja, bersekolah, dan memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, mendadak tidak bisa dilalui seperti biasanya. Kondisi ini tentu tidak mudah bagi masyarakat yang setiap harinya bergantung pada akses tersebut. Pilihan untuk memutar atau menggunakan jalur air membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Sementara, aktivitas warga tidak bisa ikut berhenti hanya karena jembatan mengalami kerusakan. Di tengah kondisi tersebut, penanganan sementara sebenarnya mulai dilakukan. TNI mulai bergerak membangun jembatan modular untuk membuka kembali akses darat bagi masyarakat. Polisi juga menyiapkan layanan penyeberangan menggunakan perahu bagi warga dan juga sepeda motor. Langkah ini setidaknya memberikan jalan keluar selama jembatan utama belum dapat difungsikan. Namun pekerjaan tidak selesai ketika jembatan darurat berdiri. Pemerintah perlu segera memastikan bagaimana desain, pembiayaan, dan waktu pelaksanaan untuk jembatan pengganti, sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai masa depan akses mereka. Peristiwa ini juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kondisi jembatan lain di Kota Banjarmasin. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan setelah terjadi kerusakan, tetapi harus menjadi rutinitas dari bentuk pemeliharaan rutin. Bagi warga Mantuil, yang paling penting saat ini adalah kepastian kapan jembatan ini akan dibangun kembali. Akses sementara harus berfungsi dengan baik, pembangunan permanen juga harus segera disiapkan, dan keselamatan para pengguna wajib menjadi prioritas. Sebab jembatan di sana adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat. Ketika akses terputus, maka otomatis pekerjaan mereka juga terganggu. Sementara distribusi barang juga ikut terdampak, dan aktivitas warga akan jauh lebih berat. Sekian komentar.
0: Lintas Banua Panjang.
1: Demikian Lintas Banua Pagi, Radio Republik Indonesia Banjarmasin, edisi Rabu 2 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan juga di media sosial. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
0: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan kita sudah di Info Traffic dan bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Banjarmasin dan Banjarbaru di beberapa titik. Dan kami sudah terhubung, sudah bergabung bersama kita, ada Bribtu Hilmah dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Halo, selamat pagi Bribtu Hilmah.
3: Selamat pagi rekan di studio.
2: Ya, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Halo sahabat Telantas Banua, dengan saya Bribtu Hilmah dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi hari ini saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas yang ada di wilayah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Kalsel. Dapat kita lihat bersama, arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Simpang 4 Gatot Dalam, terpantau ramai lancar, didominasi oleh pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Banjarbaru, tepatnya di Jalan Simpang 4 Tugu Adipura. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Sobat Polantas, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, mengenakan helm pada saat berkendara, dan bagi pengendara roda 4 maupun lebih, agar selalu mengenakan sabuk pengaman. Saat ini, situasi udara di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sedang berkabut dikarenakan asap karhutla. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara atau pengguna jalan agar 1. Dapat mengurangi kecepatan kendaraan Anda, 2. Menyalakan lampu utama kendaraan Anda, dan menjaga jarak kendaraan Anda, serta fokus dan perhatikan kondisi sekitar. Sekian informasi arus lalu lintas dengan saya Bribtu Hilmah, kembali dengan rekan di studio.
2: Terima kasih Bribtu Hilmah dari RTMC di Telantas Polda Kalsel, selamat bertugas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi, kita sudah di info traffic pendengar. Dan bagaimana cuaca untuk seputaran Kalimantan Selatan, kita sudah bersama perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin pagi hari ini bersama Saimul Kadri. Halo Saimul Kadri, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Kami dari BMKG akan menyampaikan perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan edisi Rabu 2 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca pada umumnya berpotensi cerah hingga cerah berawan. Begitupun di sekitar Bandara Samsudinur Banjarmasin juga terpantau berawan, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya, perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan hari ini Rabu 2 September 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara suhu udara berkisar antara 20 hingga 36 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca pada umumnya berpotensi cerah berawan hingga hujan ringan. Cerah berawan ada pada wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Baritokuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, serta Tabalong. Serta daerah yang berpotensi hujan ringan ada pada wilayah Kota Baru dan juga Tanah Bumbu. Untuk informasi perakiraan gelombang, 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau full Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya, Syamul Katri, perkiraan BMKG Samsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, kita tentunya masih di info traffic dan bagaimana suasana arus lalu lintas untuk pagi hari ini di salah satu titik di seputaran jalan seputaran Banjarmasin dan sekitarnya. Sudah ada reporter kami, Fitriana Rahma. Halo, selamat pagi Fitri.
3: Halo.
1: Ya, lagi di mana nih Fitri sekarang?
3: Iya nih, di KM 5 Kota Banjarmasin tepatnya.
1: Baik, silakan informasinya Fitri.
3: Ya. Oke, baik, terima kasih Ica dan juga pendengar. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di KM 5 Kota Banjarmasin dan terpantau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini cukup ramai dan juga lancar, baik dari arah Banjarbaru menuju Banjarmasin ataupun juga sebaliknya. Dan tentunya kita harapkan bagi para pengendara kali ini untuk tetap berhati-hati, tentunya juga patuhi arahan dari petugas di lapangan, karena juga terpantau kali ini di beberapa titik U-turn di sekitaran KM 5 Kota Banjarmasin dan juga KM 4 kali ini juga ada beberapa petugas dari kepolisian yang turut membantu menyeberangkan para pengendara yang berputar balik ataupun juga menyeberang. Dan tentunya kita harapkan juga bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta juga kali ini di pagi hari memang cuaca agak cerah ya, tapi untuk di kawasan Kota Banjarmasin ada agak sedikit kabut. Jadi bagi para pengendara yang mungkin akan melintas di Kota Banjarmasin menggunakan roda 2 diharapkan untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan agar juga aman, serta melindungi dari hal yang tidak diinginkan ya, tentunya dari kabut asap yang kali ini terpantau juga lumayan tercium dan juga ada ya di kawasan Kota Banjarmasin. Mungkin itu Ica yang dapat saya sampaikan dari kawasan KM 5 Kota Banjarmasin. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Terima kasih Fitriana dan selamat bertugas.
4: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalahkan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning Dhuwur,
2: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan, itu loh, Mat. Itu, ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.

0: ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Traffic Bro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Pendengar, seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini. Tadi pagi ya, mungkin sekitar baru beberapa puluh menit, tidak seperti ini asapnya. Dan sekarang asapnya sudah mulai turun ya ke jalan, dan saat ini

ini juga sudah agak mengganggu jarak pandang. Bagi pendengar, hati-hati kalau ingin melewati seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, apalagi nanti mau ke luar kota ya, biasanya lebih ini lagi ya, lebih pekat lagi asapnya. Pastikan masker, jangan pernah sampai Anda tidak membawa ya. Kalau baiknya lagi Anda langsung pasang saja. Dan ini bukan sesuatu yang biasa ya. Dan ini adalah cuaca yang sudah memang dalam level yang sangat tidak sehat. Ya, dengar dari CCTV di Subkota Banjarmasin, saya coba informasikan untuk Anda untuk arus lalu lintas di seputaran depan Bank BI ya, Bank Indonesia. Saat ini tadi ada petugas yang menjalankan tugasnya, ada dua orang, sekarang sudah tidak ada ya. Oke, untuk arus lalu lintas saat ini agak lenggang ya, dan lebih banyak didominasi oleh kendaraan roda 2. Baik pendengar, kita bergeser. Tapi ada nih pengendara salah satu yang gak pakai helm ya. Oke, taati peraturan lalu lintas ya, untuk keselamatan Anda sendiri dan orang-orang tercinta yang tentunya menunggu Anda di rumah, menunggu Anda sampai dengan selamat ya. Baik pendengar, dari depan Bank Indonesia kita beralih ke Simpang Gatot ya, Simpang Petran Gatot. Saat ini terlihat sekali untuk kabut asap di sana cukup ya, cukup tebal. Dan untuk arus lalu lintas saat ini juga lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan terlihat mulai ramai lancar ya. Dan pastikan pendengar, untuk Anda jaga jarak aman Anda ya, utamakan keselamatan ya, bukan kecepatan, dan hati-hati di jalan. Semoga Anda selamat sampai tujuan.

0: Peringat tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari Berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara.